Angin pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya Rajang Semang Mewali. Nggih, aturan di tiang katun di tiang ketut mus ngiring sementara Rakalan Rai pemirsa sarang saming atau segala malaje bos ring jam dasa wengi nggih. Nah, talaran turun di tiang acara druene wau mekwe pisan ampun teman-teman druene aturan di tiang mugi presiden menghibur ring semang maka dimangkin nggih. Nah, ring galajang putus puniki taler acara druene sane kaping kalih niki rahajang Bali informasi lan musik teman-teman pok Bali Riki jagi pacang sangre di tiang pamirsa sarang sami ring lain telepon 223361 ini milik bagang ini informasi sane jagi pacang aturan di tiang malaje bos niki informasi druene niki topik aktual berkenaan dengan budaya Bali nggih. Nah, sedereng punika nah, sekali sana sampun memargi acara dua ini dulu semua biar sayang temang pindah ke pemungkaring palatan sana kapeng kali puniki nih.

Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Ingin pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya, ring perempat suara budaya Bali. Ngeh, wawu kali teman, sampun atur di tiang, ring semang kali mangkin, ngeh, ring jam kutus puniki. Demogi presiden menghibur, ngeh, Rekala Rai pemirsa sarang sami niki. Talar informasi cuaca drui ring seputaran hayam urut tur dan pasar sekitarnya ne masih niki terpantau mendung, gitu ngeh. Yagi baca ngatur nanti tiang, dumun informasi niki nge Taufik ring semangka dimangkin niki. Ingian punika Banten Saiban, utawi iadnya sese, kenten nge. Nah, Banten Saiban niki persembahan harian umat Hindu di Bali yang dilakukan setiap kali selesai memasak dan sebelum makan. Ritual ini bertujuan sebagai ungkapan syukur atas rezeki makanan dan menjaga keharmonisan alam. Anda dapat mempelajari detail tata cara persembahan melalui detik.com. Nah, isi serana punika Banten ini sangat sederhana, biasanya berupa nasi yang dikepal kecil, ditampilkan di atas daun pisang atau celemik, diberi sedikit lauk pauk yang dimasak hari itu. Nah, pemirsa Rekala Rai, pastikan iki serang sami, minabde wentan sane sampun wusen meratengan, utawi sedang proses memasak niki nggih iring ditiang sangra ditiang niki ring line telepon 223361 iring ditiang meblik bagan inde Banten Saiban ruwe ngene nggih inge om swastiastu
1: om swastiastu radang semeng tut mas bagus
0: nggih gumyang yoga niki
1: iki katon ale ngajar
0: ketemu punapi gatre kena gumyang punapi niki.
1: Kita kena niki cetar tot di Gunung Karang.
0: Oh kenten.
1: Nggih, niki kadun resik-resik niki usan petoyan sane Dibi.
0: Oh nggih.
1: Jadwaan.
0: Heeh nggih petoyan Dibi.
1: Nggih, muka wasre niki sambil durung titiang masak wali jebos atur Saiban dumun.
0: Oh kenten. Nah niko sampun topik dulu niki.
1: Bawang goreng, dagingin titiang tuh.
0: Kenten.
1: Titiang serai rai nu tuh, sampun kemargian. Yang kan nikah ini ring lebu, sarang ring. Aduh, beras aja kan tuh meres sidang tuh.
0: Kenten.
1: Ring merajan titiang taler ngatur. Kanto 50 titiang makaryo tuh.
0: Semang-semang nih kenten 50 makaryo kenten.
1: Nggih sami aturin titiang ya kan aturin sekadi kirang
0: kan. Ah nggih nggih nggih nika ampun rasen enten becik.
1: Nggih sampun saking riyen. Nyoba titiang nahanin nenten aturan ani ring tunjuk-tunjuk manten aturin titiang kan ngidang kirak titiang tur. Enten kirang rasanya.
0: Nggih kenten ampun raga ring Bali kan kenten. Magama rasa kenten.
1: Nggih. Yang di tiang kan ngangin sahur mantan, pedalam, petaro, mesut. Tapi ya di tiang masak, enten lagi.
0: Aduh, menaging pedalam, petaro, enten.
1: Meniragu ngajang jalan-jalan, masak, petaro,
0: aku bisa tahu. Ah, patut, talar, patut, patut, patut.
1: Iya. Niko aja terbagi di tiang api, ya di tiang masak. Rata ngangring keluarga, Niko sampun. Iya. Tadi gede-gede, tuh. Iya, nak mesari, tuh.
0: Oh, enten, iya.
1: Ragam pura rajin
0: nge patut
1: harus itu ampun ngatur orang saya ban aku di tiang lunas tuh kita ampun ngendak saking dumun di tiang pinirin semang niko mas sodo tadi di Bandung nak kantun ngenahang sodo tuh atau kopi sangana tapi aja sesidak dan kadi di Bangli kan
0: duder nge
1: sampur rainan mantan wau dan setiap rainan kenten Riki medue kan medue ring kenten sama sodot
0: oh kenten
1: nge ring dan pasar nge kenten nge ingin niki jadi mangku sedani ngarengin sarang bulani bu KBB ampun usan sibuk bu KBB atau cantik itu, ring Jerman.
0: Inge.
1: Atau titi yang ngerumunin nge.
0: Inge.
1: Inge, jutat lah kesami. Ini kita dong artan titi yang nyol. Inge tuh.
0: Inge.
1: Ini jebos budal wasadori margi. Ampun mau ngapain jemang nih ki?
0: Sampun.
1: Ini mangga sehat rahayu.
0: Ah pasti ke.
1: Ini mungkin agak santai. Sampun urusan nyabut penyok.
0: Oh,
1: sampun
0: bakar
1: bibi. Sampun. Ke.
0: Nah rayanan dua mungkin taler wenton sana rauh.
1: Purnamo
0: taler.
1: Banyak tuh banyak segalagum.
0: Mengal kasih taler.
1: Nggih niki wonten ta sareng ning perempat ampun dalare ning banyar siang atus.
0: Nggih.
1: Makane ta mersi dang nangkil ning perempat. Niki wae matuane keluargane Gongge Ari seneng pisan niki go ngaji suwejo sijare. Ani kira nyolek sareng go ngaji sude. Akeh ning segalagung wonten ten munggah sut nyarengin perempat. Saking nyemang sampun sampai wengi.
0: Inge suk semua sementuan dua pasti ke memonitor gentan.
1: Inge sampai paling tidak lagi biar aku biar tuh mama. Inge tet.
0: Inge.
1: Suk semua ping banget galanya nih. Ini tamu nggak nih? Kita yang mau pamit entah pendek sama Santi. Om Santi.
0: Suk semua niki gong biang yoga ngiring Gunung Karang. Sampun munggah niki dados penet pun buka pertama niki ring. Semang kadi mangkin nggih menapa sampun wusan meratangan iki nggih. Nah pemirsa sarang sami sang radit yang malih ring lain telepon 223361 nggih. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Adi terus menguingin itu.
0: Dan sampun iki sampun.
2: Asal padahal pun jauh aja radio tiang tuh.
0: Dan ampun iki, ampun becik suara dua ini.
2: Ampun nge.
0: Ampun, sarang sirat di tiang ya.
2: Alang diwa tiang lu.
0: Pandepi.
2: Oh, iwa ya kita juga enggak juga apa.
0: Aduh, pun api katra niki Pandepi.
2: Inge becik yang kadian tiang di dede wau siaran sama saya sajam suara
0: nintan
2: ini wau umbiang yoga
0: ini umbiang yoga
2: kapa sajam semang ditut
0: ini tiang arang semang tiang kebanyakan sore dan malam nintan
2: ini mending pun sehat mantan nge
0: sampun sehat suk semua niki panepi nge
2: ini kapal niki nyuri bangkeng gitu.
0: Salam sarang
2: nge rahajang eka anik kapal mau biang yoga bentan na bentan napi ada anak kita dengan acara napi wadah ini kembali tuh semang
0: mangkin
2: mesti topik
0: nih kan? Angin topik dulu ini kiatnya sese Banten Saiban kenten.
2: Oh Banten Saiban.
0: Iya.
2: Nah sekali tiang kan lu biasa atau uling lawas pun tetap Saiban semua mau bangun sing hitung tuyuh sing hitung lesu di
0: sana. Ngi patut.
2: Apa benar lu hanya jam 5 utangi ampun jek pasti kon si kange. Ya sekali di sini tabanan pun talar sekali umiang yoga nak kentan pun yang dua ya dekot kita wau ya masagi ya ring balik gitu dan sampun melingir ring taro yang tan malah
0: gitu. Oh nge kau kentan nge perbedaan nge
2: kentan yang sekali tiang riki ring tabanan kita gitu, bersangihan taman
0: gitu. Nge.
2: Kenten itu pangmahan ya jam kriyoga.
0: Inge, suk semua niki.
2: Ini mau sedang kini ini dari sedang aturan saiban.
0: Sedang ngecek niki.
2: Pas tumben yang beli di tutup siaran nih kita kena jeng. Cuma apa?
0: Ini
2: punya masuk. Suk semua udah tinggi.
0: Inge,
2: mungkin satu kenangnya.
0: Inge, suk semua niki
2: pak. Tapi mungkin nggak belajar buat nih di rumahku sedang ini taler kan ini ita tam. Talar nge rajang Mbak Indira talar nge rajang ya ada oh jero epa nyarang yang
0: itu ngake semtuan dulu ya nyarang ini
2: penatahan nge mungkin rahayu serang sami reko nge
0: inge
2: juta tuh serang sami beli tuh nge
0: suk semua niki
2: mbak tuh nindi masih nge serang kak tiatot nge nge
0: inge
2: nge menikah mantan kira langku ampura om santi santi santi om
0: Inggih, suksumo niki pandepi ring seputaran batu sangian ring tambahanan nggih. Nah, sampun munggah nyarangin sentor kelarai mah ke sami niki. Malih siki demun sanggara ditiang pemirsa sanes sampun saya ge ring ditiang ring lain telepon nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih, Rahajeng Semang.
3: Nggih, Rahajeng Blitut.
0: Inggih, sarang sira ditiang niki nggih.
3: Yang Pak Dodi niku.
0: Pak Dodi.
3: Nggih, saking Pangyangan Jembrana.
0: Saking Pangyangan Jembrana kinten.
3: Nggih.
0: Pak Dodi. Nggih, punapa gatra niki Jembrana kinten.
3: Arep yang kenak cuaca cerah niku. Jadi astun iki wau boleh rem-rem niku.
0: Nggih. Talar sami.
3: Sampun awit cerah niku.
0: Sampun nggih, dumugi presido. Cerah ngelantur presiden ngemargi yang Swadarmo kenten nggih. Nggih.
3: Rajang kenal dumun Blitut.
0: Nggih, Rajang kenal mewali niki semeton duwe.
3: Kocap Blitut mus kenten. Nanya prompat kok kenten. Paling ganteng penyaring prompat.
0: Aduh, nggih suksemo kenten.
3: Nggih. Napi topik nemangken Blitut.
0: Iatnya sese.
3: Pihampuro Pak Dodi wau sajan monitor
0: niku. Nggih. Iatnya sese Banten Saiban kenten.
3: Oh, kenten. Aduh, jadi sampun wawusan niko. Usan Pak Dodi niko.
0: Oh, sampun wawusan Meratangan?
3: Kenten, membantan sampun. Meratangan sampun uni, semang.
0: Memek
3: na Dodi niko.
0: Memek Dodi jak semang-semang sampun Meratangan.
3: Kenten, pekarya sampun
0: uni.
3: Nge, niko kemantan betul nge?
0: Nge.
3: Nge, Rajang tugas.
0: Nge, suksumo niki.
3: Nge, penyiar ne ganteng, Om Santi. Santi.
0: Nge, suksumo niki. Bapak Dodi, kenten nge, ring Pangyangan Jembrana. Nge, emang de sarang-sarang tur, napi wasan sering-sering niki mungah nyarangin semeton sarang sami niki Pak Dodi nge. Talar emang de kena rahayu, sarang semeton ring Pangyangan Jembrana.

0: Inge pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, sanekan tuh iring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali inge. Nah, iring di tiang mesanakan tur Malih Jebos pasti ke Malih sangre di tiang mewali ring lain telepon 223361. Dulu sumun piar sayang sane sampun saya gang tiang tur sane jagi pacang lintang.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rekalarai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah wau kali temang sampun atur ditiang demogi presiden menghibur sementara Rekalarai ring semang mekadi mangkin. Nggih informasi yang ditiang iki cuaca ring seputaran Jalan Hayam Wuruk Tur dan Pasar sekitarnya sampun mulai cerah niki nggih. Nah demogi pemirsa sareng sami Rekalarai sane beraktivitas ring margi. Nah, presiden ngemargi yang suwodarmo druwe suang-suang gitu nggih. Nah, mewali jeki pacang sangre ti tiang ring lain telepon 223361 durus tumun. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Rahajang Semang beli komang pandu.
1: Punapi beli ketel.
0: Gatre kena rayu beli komang punapi niki gatre druwe.
1: Inge Hasan Karo. Sampun kena.
0: Sampun nggih, dumugi ngelantur kenaknya nih.
1: Nggih. Sama lite. Topik napi
0: niki? Topik druwe niki yadnya sese Banten Saiban.
1: Banten Saiban. Tapi Banten Jotan nggih.
0: Patut.
1: Niki merupakan suatu kewajiban nggih. Tapi nenten keharusan.
0: Ah, tapi wajib. Niko kewajiban tapi wajib. Tidak keharusan. Nah, niko sampun.
1: Niko sampun. Harus kan harus niko membantan.
0: Kalau harus niko kena sanksi biasanya kan.
1: Nge, kena sanksi. Niki kewajiban, kesadaran.
0: Kesadaran. Kena, patut.
1: Nge, irago riki. Pina ke nomor yang suar mohindu. Nge, ring Bali. Nge. Wajib melaksanakan ke
0: Iya.
1: Wajib niko nih wajib dalam arti harus tapi tidak ada sanksi.
0: Iya niko sebut.
1: Nah niko kesadaran.
0: Kesadaran yang utama.
1: Merakangan. Nah niko sedurung tunak niko katurin demun nih ring ide betara nih pemakan ring ide sang yang ini.
0: Ngi patut.
1: Karena ring leluhur am semesta sana sampun mafaice anugerah terbesar.
0: Ngi.
1: Ingin menikah kehidupan bareng rezeki. Tidak sama. Kenten. Nike sebagai wujud rasa terima kasih.
0: Ngi patut rahasia syukur kenten.
1: Ya dia sen kecil bentuknya. Ngi alit pun niki. Ya nikang niste tapi utama, ini kang utama, alit genteng, penting.
0: Inge,
1: ini kewajiban pasar nih, dan penting nih, pilih penting. Inge, ini kemanten di.
0: Inge, suk semua nih kiri beli komang.
1: Nih Santa, nih kiri salam, dan salam nih kiri nih. Ini Santa.
0: Inge salam wali.
1: Dalar niang Kirana, niki inge niang niki, dalar niki, inge, inge liter.
0: Inge.
1: Ibu Jerman niki nyalamin dalar.
0: Inge salam wali.
1: Inge titi mau pamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua niki beli komang pandu ngiring Tanjung Bungka niki sampun munggah nyarangi sementara Kelarai maka sami niki ring semang maka dimangke inge demogi kena rahayu ngelantur. Ton ring itu yang ring Tanjung Bungka ya. Inge pemirsa Rekalarai sahabat budaya sedekan ton tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inge. Rauh hiriki dumun di tiang jagi pacang ngiring sementara Rekalarai ring acara Rahajeng Bali dulu ini nih inge. Nah, untuk di tiang aturan informasi tur tembang-tembang po Bali malah jebos mewali jagi pacang lantur di tiang acara druwene ring galah jam siang atau segala jam dasar niki ring Rahajeng Bali obrolan komunitas bersama BPPD Bali nge. Nah suksmo niki urat tiangnya ne saking Indonesia sampun ring di tiang nge. Rekalarai pemirsa sarang sami sampun nang metilar ring frekuensi druwe ring 106,4 MHz. Durus pun biar sayang sana jagi pacang ngelintang.
2: Dih, kita mancing yuk.
3: Boleh, mancing di mana nih?
2: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
3: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
2: Dih, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
3: Iya nih.
2: Dih, umpan kita dimakan.
4: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
2: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
4: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
2: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
4: Gitu dong.

Sudah mendengar, sebanyak 2.567 siswa yang sebelumnya belum tertampung dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMK dan SMK Negeri tahun ajaran 2006-2027 kini telah memperoleh layanan pendidikan. Kepala Distrikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnawo Punio, mengatakan seluruh siswa tersebut telah diseluruhkan ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung maupun ke sekolah swasta setelah dilakukan penelusuran dan pendataan secara meluruh. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya, senekan tuh ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jeje pada mengena ring semang becik mekadi mangkin dumugi panggihin di tiang statek enak tur nemu rahayu. Muali mali di tiang ketut musik pacang iring sementara Rakalan Rai ring rahina waras party pinanggal 2 Juli warse 2 tali 2 senam puniki. Di tiang jagi pacang lantur na acara duwene ring acara Rahajeng Bali obrolan komunitas bersama BPBD nge. Nah sane semang kadimangkin mengambil topik niki desa kuat Bali selamat. Kinten nge. Nah Rakalan Rai pastikan niki di tiang ring studio niki tidak sendiri nintan ewe niki nge. Nah sampun rauh niki narasumber duwe maka kalih niki kinten nge. Nah, Om Swastiastu, Ratu Ide Bagus Rai Dwija, kenten nggih?
1: Nggih.
0: Rajang Semang tuh.
1: Nggih.
0: Punapi Gatre Drewe Semang Kadimangkin.
1: Nggih, becik, becik nggih.
0: Ingin.
1: Sami nggih. Sami sami mangdaken rahayu sami.
0: Nggih, niki atuh aji niki pinake Kabid Pemajuan Hukum Adat Dinas PMA Provinsi Bali, nggih. Nah, niki teler niki narasumber duwe sane kaping kalih niki wenten Bapak Iwayan Winate. Kenten nggih?
2: Nggih.
0: Rajang Semang teler?
2: Nggih,
0: Rajang Semang. Punapi Gatre duwe kenten.
2: Nggih, mangkin kari becik niki.
0: Nggih, dumugi lantur kena rahayu kenten nggih. Nah, niki Bapak Wayan niki pemirsa sareng sami pinakes sekretaris PRB Provinsi Bali kenten nggih. Nah, pemirsa sareng sami nah niki narasumber kita maka kalihnya niki jagi pacang iring titiang mablik bagan indi topik desa kuat Bali selamat. Taler pemirsa sareng sami mali jebos sianing sanpun galah niki nggih. Jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361 iring titiang nyarangin narasumber duwe indi pablik bagan ring semang kadimangkin. Ingi pemirsa Rakalan Rai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nge. Nah di tiang awalnya niki publik bangen niki serang kali niki ratu sarang Pak Wayan nge. Tuaji niki topik druwe niki semangka dimangkin desa kuat Bali selamat kinten nge. Nah pastikan niki desa ring Bali niki pastikan niki desa adat yang dituju niki nge.
1: Nggih.
0: Nah, ditiang yakin niki mengawali desa kuat. Napi ne sane patut dikuatkan iki ring desa adat kene.
1: Nggih. Puniki sirau
0: tiang ketut mus kene.
1: Iya, ketut mus. Puniki pamirsa taler sarang sami yang diberikan kesempatan kembali untuk menjadi narawakil iki ring RRI Perempat Denpasar. Nah mengawali apa yang disampaikan oleh pembawa acara
0: gitu
1: Pak Ketut Ining Titiang ring Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memang salah satunya adalah tupoksinya adalah memperkuat kedudukan tugas dan fungsi desa adat itu. Kalau kita berbicara desa di Bali gitu tentunya kita Titiang membawa dengan mengingatkan Jagra Winungu niki, mengingatkan kita semua bahwa karakteristik Bali itu berbeda dengan karakteristik di daerah lain,
0: pulau lain.
1: Iya, bahwa kita diwarisi ada dualitas desa gitu. Bahwa satu ada desa adat yang memang kita warisi dari sejak dahulu, bahwa adanya desa adat nike itu adalah warisan para leluhur kita yang cikal bakalnya ketika Wendan Empu Kuturan rauh ke Bali. Sebelum itu juga sudah ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada saat itu yang ada yang

0: Dumun disebut dengan Deens. Mereka pemerintah Belanda melakukan pelayanan terhadap administrasi kependudukan salah satunya dengan membuat Deens bahasa Belanda itu. Deens bukan berarti desa, tapi Deens adalah pelayanan ya, dalam bahasa Belandanya. Nah, cikal bakal nikilah yang kita warisi sampai saat ini. Nah, ketika pemerintah Provinsi Bali ingin menguatkan desa adat gitu, bahwa dari tahun 86 pemerintah Provinsi Bali tingkat 1 Bali dulu mengeluarkan perda penguatan regulasinya, perda 6 tahun 1986 tentang peranan tugas fungsi desa adat di sana. Terus 2001 dikeluarkan perda desa pekraman, 2003 perubahannya. Terus sampai sekarang bahwa desa adat itu memiliki dasar hukum perda 4 tahun 2019. Nah, dalam perda 4 2019 ini dikuatkan desa adat itu, gitu. Karena berbicara desa adat tidak terlepas dari pengaturannya di Tata Sukerta Pariangan, Tata Sukerta Pawongan, Tata Sukerta Pelemahan.
1: Nah,
0: dari tiga komponen niki itu untuk menjadi apa topik hari ini bahwa desa adat kuat, gitu. Bali aman. Ketika apa yang dikuatkan di desa adat, kan itu. Apa yang dikuatkan di desa adat pada saat ini dengan adanya regulasi Perda 4 tahun 2019 bahwa jelas desa adat sekarang sudah menjadi subyek hukum. Di mana desa adat sudah memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan lembaga hukum lainnya. Desa adat sudah boleh berbuat hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, inilah menjadi bingkai sebenarnya desa adat itu menjadi wadah seni budaya kearifan lokal yang ada di Bali niki, wadahnya adalah desa adat. Nah, ketika wadah ini terdegradasi atau tidak kuat, bagaimana untuk komponen-komponennya ini bisa menjadi kuat? Kan ya, tidak bisa. Makanya wadah ini yang kita harus pertahankan, perkuat dalam ini. Walaupun desa adat menjadi garda terdepan, desa adat menjadi benteng utama seperti ketahanan salah satunya, termasuk juga desa adat menjadi sebagai mitigasi risiko dalam kebencanaan yang sering juga kita sampaikan di waktu-waktu kesempatan yang lain yang telah di RRI Niki gitu. Sering kita sampaikan itu bahwa desa adat lah sumber-sumbernya Niki Sami gitu. Deste-deste terkait dengan sasmita alam dan lain sebagainya. Wenten deste-deste dulu ada sasa-sasa dulu yang kita waris sampai saat ini. Ada Niki. Bahwa alam ini gitu harus kita bersahabat dengan alam. Makanya Tata Sukerta Pelemahan. Tata Sukerta Pawongan dengan manusianya. Dengan kerama serang sami ya kita harus harmoni. Untuk mewujudkan harmoni itu kan ada tiga hal itu. Harmoni dari Pariangan, harmoni dari pelemahan dan pawongan niki. Niki tidak bisa kita
1: lepas
0: dari sana. Nah, inilah salah satunya penguatan dari kebijakan pemerintah memang dikuatkan desa adat itu dengan regulasinya. Nah, ketika ring desa adat bahwa di desa adat juga harus wajib mengimplementasikan kebijakan pemerintah niki gitu. Penguarnya tata pemerintahan dan berjuru ke lembaga-lembagaan desa adat akeh nih ke. Itu yang harus dikuatkan di desa adat. Yang kedua kan perekonomian. Dalam hal ketahanan dalam perekonomiannya tentunya kita di Dinas PMA memiliki tugas fungsi dalam hal bagaimana peningkatan perekonomian ring desa adat. Kita memiliki LPD ring desa adat, memiliki baga usaha paduan desa adat atau BUPDA. Nah, ini kita harus dikuatkan. Dalam hal apa? Salah satunya adalah ketahanan. Keamanan Bali niki wenten di sana. Gitu. Awig-awignya, hukum adatnya harus juga kita kuatkan. Karena sumber-sumber terkait dengan mitigasi risiko itu ada di awig-awig nike gitu. Dan kita warisi dari dulu memang desa satu desa adat dengan desa adat lainnya
1: berbeda.
0: Nah, bahwa kita memiliki 1.500 sekarang desa adat.
1: Desa adat.
0: Yeah,

0: Ada 1.500 desa adat. Kalau desa ada 636 dan 80 kelurahan. Di Bali ini ke seperti itu. Dan Perda Tata Ruang kita juga menyebutkan bahwa setiap jengkal tanah di Bali itulah wewidang desa adat. Berarti kan wilayahnya desa adat. Bahwa desa adatlah yang
1: berwenang,
0: yang menang, memiliki hak asal usul dan kewenangan-kewenangan lokal berskala desa adat. Ini kan desa adat dimiliki dengan adanya Perda 4 sebagai subjek hukum desa adat itu gitu. Nah, ini ke penguatan SDM-nya juga. Kan mungkin SDM itu harus dikuatkan juga di desa adat. Gitu. Pengamanan juga. Kita pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan juga Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Ini adalah semacam integrasi komponen-komponen pengamanan yang ada di desa adat dan di desa dinas dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri. Ini Sipandu Beradat mungkin sudah sering mendengar adanya forum Sipandu Beradat yang ada di desa adat. Inilah cikal bakalnya adalah Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2020 yang sekarang sudah dirubah menjadi Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2025 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kalau ini semua bisa terintegrasi dengan baik gitu, niscaya Bali ini akan aman gitu. Kalau ini bisa terintegrasi dengan baik antara komponen yang ada di desa adat, komponen pengamanan yang ada di desa dinas pemerintahan, niki akan Bali ini akan aman seperti tema yang pada saat ini. Ini adalah salah satu penguatan yang Tuan Haji sampaikan pada pemirsa Serang Sami. Inilah penguatan Sanewenten ring Bali mungkin khususnya ring penguatan ring desa adat itu. Mungkin Nike sementara dumun dalam hal penguatan Nike mulai bos menawi wenten yang perlu disampaikan lagi
1: ini suksesmu lah tuh Tuan Haji Nike. Nah, mungkin Bapak Wayan bisa menambahkan lagi dikit.
2: Kalau kami terkait dengan penguatan masyarakat atau desa kita di Bali terkait dengan kebencanaan, sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan yang namanya desa tangguh bencana. Kalau di desa dinas ini di seluruh kabupaten kota di Bali, ini sudah ada desa tangguh bencana atau desa tanah. Kemudian kalau untuk desa adat, dua tahun terakhir, tiga tahun mungkin dari 2024, kita sudah melaksanakan juga kegiatan desa adat tangguh bencana. Cuman memang ini masih dalam tahap pilot project seperti ini.
1: Berarti itu langkah nyata.
2: Langkah nyata
1: untuk memperkuat,
2: ketahanan masyarakat desa kita dari ancaman bencana yang terjadi di masing-masing desa tersebut. Jadi seperti ini ke.
1: Ingi, salah satunya ancaman bencana ini ke bencana yang dimaksud gitu.
2: Niki kegiatan desa tangguh bencana ini kita menggali belajar bersama dengan masyarakat desa ancaman bencana di masing-masing desa itu seperti apa. Jadi ini berbeda-beda seperti ini. Kalau yang desa adat kemarin tiga desa karena ada di lereng Gunung Agung, tentunya ancaman bencana yang paling besar di sana adalah erupsi Gunung Agung. Nah, ini tiga desa adat yang di lereng Gunung Agung sudah kita latih apa yang harus disiapkan, bagaimana memahami ataupun ciri-ciri kalau Gunung Agung erupsi itu seperti apa kemudian apa yang harus disiapkan. Dan ini sudah langsung upaya-upaya pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Agung ini sudah langsung dimasukkan ke awig-awig di tiga desa tersebut. Jadi sudah terlembagakan sih sebenarnya.
1: Sudah tersistem.
2: Sudah dimasukkan ke dalam sistem. Seperti ini ke.
1: Ingi, suksumo niki Pak Wayan. Nah, kembali ke Tuaji. Nah, wawu seperti yang dipaparkan Pak Wayan nih ke, Anike adalah langkah pencegahan bencana secara fisik nih kang ya tuh aja nih. Makin secara non fisiknya niki apa langkah misalnya bisa dibilang langkahnya tuh aja untuk menekan bencana non fisik dari penggerusan desa adat misalnya penggerusan tradisi yang ada saat ini nih kan?
0: Nih, kita kembali dulu bahwa kita berbicara desa adat tidak lepas dari niskala dan skala, kan gitu. Niskala dan skala. Mitigasi yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi itu dan ada desa adat percontohan mungkin pilot project itu sangat becik sekali, bagus sekali, di mana salah satunya sudah terstruktur bahwa mitigasi untuk risiko bencana niki sampun dimasukkan ke dalam awik-awik, bahwa di setiap tempat gitu kan memiliki deste
1: masing-masing,
0: gitu, masing-masing deste masing-masing. Ketika alam itu berubah gitu, sudah ada tanda-tanda alam. Nah inilah yang sudah di rasakan yang diketahui oleh masyarakat adat sekitar setempat. Mungkin berbeda dengan daerah di bukit misalnya Pak Wayan kan berbeda dia. Artinya potensi bencana sana akan terjadi itu mungkin berbeda-beda. Ada yang di pesisir. Termasuk juga bencana kan tidak hanya dari alam. Bencana terdegradasinya ketentraman itu kan bisa disebabkan oleh manusia. Salah satunya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya kan akan menjadi
1: bencana juga
0: gitu. Nah, inilah yang perlu ditata ke depannya dan di setiap desa adat kalau menjadi pilot project ataupun tidak menjadi pilot project, desa adat memiliki tugas dan fungsi itu gitu. Desa adat itu memiliki tugas dan fungsi itu dalam hal satu ya penguatan restonya dituangkan dalam awik-awik atau peraremnya. Diaturlah masyarakatnya, masyarakat adat itu melalui hukum adatnya. Yang penting hukum adatnya tidak mendegradasi hukum negara. Nah, selain dari skalanya seperti itu dalam hal kebijakan, bahwa salah satu yang Titiang sebutkan tadi bahwa Pergub 26 yang sudah dirubah menjadi Pergub 58 2025 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat kan salah satu tugasnya adalah untuk mengantisipasi kewentanan pancebaya, kewentanan dasebaya yang terjadi di desa adat masing-masing itu. Artinya forum inilah yang mengkaji potensi-potensi hal itu termasuk bencana gitu. Nah, inilah yang sebenarnya penguatan SDM di desa adat. Kita kan mengenal adanya pecalang, adanya bankamda ini kan harus ditingkatkan kapasitasnya agar mengetahui bagaimana sasmita alam makin niki gitu. Di desa adat secara niskala ampun memargi niki. Pun margi ketika wenten sasih dari sasih kelima
1: sasih siap. Sampun nggih.
0: 5 6 itu nyantos ke sasih ke sango.
1: Ke sango.
0: Nah, terus terjadi nyepi dan sipeng. Kan itu. Ini kan dalam konteks sasmita alam niki kita alami dari tahun ke tahun. Makanya niki harus dikuatkan. Susastra Senewenten yang menyebutkan terkait dengan nike harus dikuatkan di desa adat. Kalau misalkan ditulis lagi, disuratkan lagi, suratkan dalam peraram. Punapi mengantisipasi bencana niki baik skala maupun
1: niskala
0: ini. Kan ada upacara-upacara mohonan kita, pekelem dan lain sebagainya. Niki kan salah satu bentuk yang realita kita lihat dari di setiap desa adat.
1: Desa adat gitu.
0: Karena berbicara desa adat tidak lepas dari
1: deste,
0: niskala dan skala itu. Ketika kita tidak menyayangi alam ini gitu, tentunya akan mendapatkan peringatan dari alam itu sendiri. Nike yang ingin Tuaji Titiang sampaikan pada kesempatan Niki gitu. Ya.
1: Nah, Nike kan ampun memperkuat desa adat. Nah, Titiang lagi macam untuk memperkuat napi wastane SDM-nya mungkin, yeah, langkah yang dipakai. Gitu.
0: Kalau langkah-langkah kita, khususnya di Dinas Majelis Masyarakat Adat, kita memiliki mitra kerja, yaitu Majelis Desa Adat Musi Bali, bahwa dinas ini gitu, atau pemerintah kan bukan atasan dari desa adat. Kita yang sudah sampaikan tadi bahwa desa adat itu adalah bentukan para leluhur kita semua. Bahwa pemerintah dalam hal ini, Dinas PMA dalam hal ini bukan menjadi atasan desa adat, tetapi kita melakukan peran kolaborasinya gitu. Peran kolaborasi pemerintah yang mengeluarkan regulasi dari tahun 86 yang terus makin sudah ada regulasinya, bahwa kuat desa adat itu. Yang dikuatkan apa? Salah satu kan SDM yang disebutkan tadi. Penguatan SDM Niki, penguatan kramo desa adat kan yang pertama dikuatkan adalah perjuru desa adatnya dulu.
1: Satu perjuru.
0: Perjuru desa adat. Agar perjuru desa adat mampu mengimplementasikan itu dan dapat mensosialisasikan memberikan pemahaman kepada kramo desa adat terkait dengan satu kebencanaan dan lain sebagainya. Yang penting penguatan awik-awiknya gitu, hukum adatnya dikuatkan, harus semua kramo desa adat, karena kramo desa adat itu kan terbagi, diklasifikasikan ada kramo muatnya atau kramo ngarapnya atau mipil, ada kramo tamil, ada tamil. Kita tidak lepas dari itu di Bali ini, mungkin tidak lepas dari ini, bahwa klasifikasi kramo niki, setiap kramo harus memiliki pemahaman yang sama ring desa adat. Kan desa adat, perjuru desa adat bisa memberikan semacam edukasi terhadap kramo gitu. Termasuk juga SDM yang terkait dengan ketahanan, keamanan, ketertiban yang ada di desa adat. Kan kita memiliki pecalang. Pecalang di desa adat nih ke mungkin di Bali pecalang itu 25.353 orang. Bayangkan itu. Artinya tugas-tugas kepolisian bisa dibantu oleh pecalang niki selaku tugas preventif terbatasnya gitu. Memang kewenangan ketahanan gitu, ketahanan negara niki kan kewenangan TNI dia. Keamanan, ketertiban ini memang murni kewenangan negara, yaitu ya, TNI, Polri TNI. Kan itu Polri TNI memiliki kewenangan, tetapi kita di desa adat membantu tugas-tugas ini gitu. Makanya sering dilibatkan kita di desa adat, baik melibatkan pecalangnya, baik itu melibatkan bantuan keamanan desa adatnya atau sebutan lainnya, wenten penrepti dan lain sebagainya. Banyak sebut-sebutan itu di desa adat. Dan mungkin kita punya data ada 25.353
1: pecalang.
0: Coba bayangkan kalau ini salah satu, kalau kita ke belakang tadi, bahwa Titiang menyampaikan bahwa desa adat itu menjadi garda terdepan, menjadi benteng utama dalam hal menguatkan Bali Niki, ketahanan Bali Niki, keamanan dan lain sebagainya itu di desa adat. Kembali lagi bahwa desa adat itu menjadi wadahnya seni, kearifan lokal dan sebagainya, Niki kan harus dibangun. Dibangun untuk menjadi desa adat yang mandiri gitu, yang memiliki kewenangan hak asal usulnya dan lokal berskala desa adat untuk mewujudkan kasukretan gitu. Kasukretan, karena kasukretan ini tidak hanya keamanan saja gitu, kebahagiaan, kenyamanan, ketertiban, termasuk juga ketahanan ini masuk kasukretan ini. Tiga hal yang tadi yang sampaikan Pak Riampa Wong Palemahan ini untuk menjadi harmoni gitu.
1: Ingi suk semua niki tu aji. Nah niki pemirsa sarang sami rakalarai sahabat budaya nge jagi pacang hiring di tiang umum mesanakan gumentos nyantos pemirsa sana yang jagi pacang nyarangin niki ring lain telpon 223361. Pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng usabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
5: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
4: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
5: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
4: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
5: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu Gong. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa kelarai sahabat budaya seni kantun ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali mewali mali di tiang ketutmus kantun nyarangi setor kelarai kantun ring acara publik bagan ruing ya sana mengangkat topik ring rahina mangkin desa kuat Bali selamat ki Pak Wayan ki kantun nyarangin ki niki gumentos lagi pacang nyangre niki semeton pemirsa sarang sami durus sang redita ring lain telepon 223361 sana jagi pecah nyarangin sampun buka di tiang lain telepon rui niki Pak Wayan kembali ke topik yang tadi niki terkait dengan penanganan bisa dibilang penanganan bencana kinten nggih
1: penguatan desa untuk menghadapi ancaman bencana.
0: Ancaman bencana nih kan ancaman bencana nih ke yang Pak Wayan tadi bilang nih ke sejenis semacam tapi bahasanya contohnya Gunung Agung gitu nih. Nah makin ancaman bencana di desa adat niki dengan banyaknya pendatang dari luar Pak. Nah, pun api langkah Pak Yan untuk menangani hal seperti itu gitu.
1: Nih kalau di pengetahuan terkait kebencanaan memang seperti yang disampaikan tadi.
0: Mari aja bos lantur mari Pak Yan niki wenten sawitra duwe niki. Nyambung kiki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tutmus.
0: Inge.
2: Om Swastiastu, bapak-bapak yang berada di perempat RRI yang tiang hormati.
0: Inge.
2: Salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Pera dalam Pasar Tabanan Bali.
0: Inge.
2: Pak, kita kan sudah sering kena bencana dari dulu, Pak ya. Sekarang permasalahan kita di Bali tentang sampah, bapak. Ya tentang sampah itu. Bagaimana caranya mengatasi sampah-sampah itu? Sekarang kan komplain, buang sampah tidak boleh sembarangan, bla bla bla bla bla. Sedangkan dulu ada bencana di Kumasari, yang jadi korban rakyat, harta benda maupun nyawa. Ya kan kita sebagai, maaf, pejabat kan udah di tempatnya yang bagus-bagus. Kalau seperti kita, saya ini orang bawah gitu, ya dikit-dikit nanti ada bencana, kita yang jadi kena gitu. Ya bagaimana caranya mengatasi itu sekarang buang sampah tidak jadi tidak boleh sana kemari tidak boleh kita kan punya bagian kepemerintahan bagian sampah itu kan sudah ada seharusnya kan itu diteruskan dijalankan biar tidak terjadi komplain kita nih dunia yang tahu di Bali tentang permasalahan pusat kota Bali kita sedangkan saya juga di dalam pasar Sabanani tentang sampah juga menjadi permasalahan. Orang-orang membuang sampah tempat saya gitu jadinya komplain jadinya. Bagaimana caranya mengatasi itu Bapak? Itu aja sekian dari saya nih Wayan Putri. Om Santi Santi Santi Home.
0: Inggih suksumo niki Ibu Pera ngiring seputaran pasar Tabanan niki Pak Wayan nggih. Niki Ibu Pera dulu niki penanganan sampah kenten durus.
1: Inggih suksumo Bu Pera. Untuk terkait dengan sampah yang memang niki sudah menjadi bencana
0: pasar. Dan bisa dibilang niki masalah yang utama di Bali kan tadi.
1: Bahkan di seluruh Bali sekarang dan kalau dari Napiwastane untuk pengetahuan lokal dari penglingsir kita sebenarnya dulu ada yang namanya tebel dan ini salah satu upaya sebenarnya yang digalakkan oleh pemerintah provinsi sekarang kan ada program tebel modern cuman memang kalau untuk tebel modern ini untuk pengolahan sampah organik seperti nikel kemudian yang non organik ini upaya yang dilakukan pemerintah setahu kami pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota saat ini sedang membangun yang namanya proses pengolahan sampah menjadi energi listrik.
0: Oh, energi listriknya.
1: Cuman memang niki kita membutuhkan kesabaran sekali ini karena proses pengerjaan ini
0: lumayan memakan waktu
1: waktunya sampai 2000 27
0: nah di itu. Direncanakan
1: ya, gitu. Perencanaannya ya, niki mudah-mudahan sih upaya ini bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di kemudian hari. Mungkin seperti ke Bu
0: Vera
1: ini Kabanan. Kalau untuk sampah organik atau tebu modern ini pun sebenarnya dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota sudah membagikan berupa baik itu komposter berupa tong ataupun yang dari terpal ini ke untuk membuat komposter dari sampah organik. Ini upaya-upaya yang
0: dilakukan
1: sudah dilakukan
0: ya
1: provinsi dan kabupaten kota.
0: Ini suksesmu niki Pak Wayan ini. Ibu Pera ini nika wau ulasan dari Pak Wayan tentang sampah Senewen Tandering Bali ini. Sekali rawas Pak Wayan wau saking dumun sampun leluhur raga niki sampun ngicenen tebo genten nggih. Nah, kadang mungkin tapi wastane tebo itu bisa dibilang biopori nika Pak nggih. Nah, biopori mungkin kan karya nak biopori dumun sampun wenten biopori alami kene nggih. Seni wenten sampun diwariskan oleh leluhur kita saking dumun gitu nggih. Ini pemirsa rekan rai mewali sang radit yang male ring lain telepon 223361 nggih. Nah, kembali male Pak Wayan sane ulasan ni wau niki tentang untuk menjaga desa adat kita niki dari pendatang yang semakin banyak datang ke Bali kenten.
1: Kalau terkait dengan kehadiran masyarakat pendatang dari luar Bali ke Bali, niki seperti disampaikan Sane Wawu sareng Tuh Hajinya, biasanya di masing-masing desa niki sebenarnya sudah ada perarem yang mengatur tentang masyarakat
0: dari luar. Sekali Wawu kuenten ke Kramo Tamiu kenten nggih.
1: Cuman memang karena adanya kalau di desa Tiang sendiri.
0: Nggih, misalnya kenten nggih.
1: Sebelum menggalakkan ataupun ada peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang pungli. Nike dumun pendataan dilakukan oleh pecalang
0: iya.
1: Termasuk kena iuran masyarakat pendatang. Cuman karena ada satgas pungli ini dihentikan seperti itu. Di Cetau Tiang nih, di desa Tiang sendiri di desa Ungasan nike tahun 2005 tapi 2005 ke bawah nika sudah dihentikan pendataan yang dilakukan oleh desa adat yang tugasnya dikerjakan oleh pecalang. Nika sih yang sepengetahuan Tian. Cuman kalau di Awigawik seperti disampaikan tadi sebenarnya sudah ada yang mengatur terkait dengan masyarakat ataupun pendatang yang dari luar desa adat tersebut. Seperti ini kami.
0: Ingi suksesmu niki Pak Wayan nggih. Nah, niki tentang Kramo Tamiu nggih. Nah, apakah wenten niki pembagian Kramo Tamiu yang dari luar Bali dan ada Kramo Tamiu yang dari Bali kinten misalnya?
1: Niki kembali ke awig-awig di masing-masing desa adat sendiri. Seperti ini ke jadi karena otonomnya desa adat niki awig-awignya kembali ke masing-masing desa adatnya yang mengatur. Ada yang mengatur sampai seperti ini ke tadi mengatur Kramo Tamiu yang dari Bali ataupun memang dari luar Bali. Jadi itu ranahnya di masing-masing desa adatnya sendiri ya, awig-awignya. Seperti ini kasih
0: Inge suksesmu niki Pak Wayan nggih. Ya. kembali ke Tuaji nih, Tuaji. Masih tersambung nih, nggih. Nggih. Om Sosiastu masih kari di tiang niki jagi baca nyarang nggih.
3: Bisa didengar?
0: Nggih, sampun.
3: Nggih. Nah, terkait tadi Kramo Tamiu tadi ya.
0: Nggih.
3: Tadi Tuaji sudah sempat menyinggung bahwa ring desa adat itu enten sane kebosan Kramo desa adat, Ikil, Kramo Tamiu dan Tamiu. Nah, dalam pengaturan di awig-awig atau perarem niki wenten ada wenten suadikarannya nih gitu. Suadarmo itu adalah ada kewajibannya dan suadikarannya adalah hak nganutin lingih dan sesana gitu. Lingih dan sesana ini kedudukan dan fungsinya. Misalkan Tuaji sekarang asal Tuaji dari adat di mungkin menang di Badung. Catat di Badung itu menjadi Kramo Tamiu dia. Gitu. Itu ini pengertiannya. Kalau Tamiu memang dia tidak tercatat sebagai Kramo Desa Adat Mipil dan Kramo Tamiu itu. Berarti di luar itu adalah Tamiu. Tamiu pun dibagi, Kramo Tamiu pun juga dibagi. Ada Kramo Tamiu Jenak, ada Kramo Tamiu Pedunungan, ada Kramo Tamiu Pat Gatakala gitu.
0: Nah, Kramo
3: waktu dia datang.
0: Ini Kramo Tamiu Jenak nih ke tuh.
3: Kramo Tamiu Jenak itu yang ketika Kramo adalah saking dura desa adat, sane agama Hindu gitu nak. Karena kerat kaitnya dengan agama Hindu di desa adat nih ke, karena wenten pariangan,
0: nya
3: kewajib untuk pariang. Kramo yang jenak nih ke sampun meduwe rumah di sana dah memiliki tempat tinggal. Gitu. Nih ke Kramo Tamiu. Ketika itu diatur harus wenten swadharma dan swadikaranya ada kewajiban dan haknya di desa adat itu, tapi tidak penuh dia. Tidak penuh kewajiban dan haknya. Kita juga, padunungan juga begitu punya kewajib. Makanya istilah dudukan dan lain sebagainya kan itu. Kramo Tamiu dan Tamiu ini ke wajib berkontribusi pada desa akan melalui dudukan. Paling ini 2 kg beras ke tidak ada regulasinya gitu. Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2022 itu. Wenten dudukan, wenten punya, wenten hasil kerjasama. Dadoa sih, karena desa adat sudah menjadi subyek hukum itu. Dadoa kalau dudukan, kalau Tamiu diatur juga begitu. Wenten lingeh nah sesana, wenten swadharman, wenten swadikaran. Tapi tidak penuh dia. Yang Tamiu ini tidak boleh dipakai untuk pariangan. Misalnya dudukan untuk Kramo Tamiu, Tamiu ini tidak boleh dipakai untuk di pariangan. Karena mereka kan di luar agama kita. Artinya meringankan sebenarnya aturan ring desa adat itu dalam hal pengklasifikasian Kramo Nike gitu. Ada Tamiu, ada Kramo Tamiu. Meringankan sebenarnya swadharmanya, kewajibannya. Gitu. Nah, dalam hal kebencanaan tentunya kan ini harus diatur juga dalam awik-awik de praram. Dan pengaturannya di desa adat itu. Apa yang harus dilakukan oleh Tamiu yang ada di Wewidang Desa Adat A? Apa yang harus dilakukan oleh Kramo Tamiu yang ada di Wewidang Desa Adat B? Kan itu, pengaturannya itu ada. Dan ada pedomannya yang dikeluarkan oleh MDA gitu, dalam hal pengaturan Kramo Tamiu dan Tamiu itu.
0: Suk semua tuh Tuaji inge. Sampun niki cian talar niki tentang ini Kramo Tamiu kentan mabungi. Nah, niki kembali ke Pak Wayan niki nggih. Nah, bisa dibilang niki terakhir mentan Pak Wayan. Karena keterbatasan waktu niki nggih. Nah, langkah Pak Wayan dan saran Pak Wayan bagi generasi muda niki untuk menjaga ketahanan desa adat gitu.
4: Kalau untuk generasi muda terkait dengan ketahanan menghadapi terutamanya kebencanaan.
0: Nggih, patut.
4: Sebenarnya penglingsir atau
0: leluhur
4: kita sudah beradaptasi dengan lingkungan ataupun tempat tinggal dari terdahulu seperti itu. Ya kalau yang terkait kebencanaan penglingsir atau penua atau leluhur kita, yang pertama bisa kita lihat adaptasi bentuk dan bahan bangunan atau rumah. Nah ini di mana leluhur kita tinggal sudah menyesuaikan sebenarnya dengan
0: iklim dan alam
4: cuaca
0: sekitar,
4: alam sekitarnya seperti Niko. Bisa kita lihat dari bentuk rumah dan bahan untuk membuat rumah. Kalau yang tinggal di daerah dingin seperti Bedugul, nah ini tinggi rumahnya itu tidak terlalu tinggi.
0: Terlalu tinggi.
4: Dan menggunakan atap dari seng seperti nikel. Nah ini sebenarnya adaptasi untuk bagaimana mencegah biar cuaca dingin. Jadi tidak terlalu berefek ke kita yang tinggal di. Begitu juga kalau yang di daerah panas, kita lihat di daerah Karangasem di timur, atap rumahnya yang digunakan itu lebih pada alang-alang. Jadi biar sejuk dia, kemudian juga rumahnya juga lebih tinggi dari daerah dingin. Itu adaptasi untuk iklim dan cuaca. Kemudian kalau pengetahuan leluhur kita terkait dengan ancaman gempa bumi, ada cerita dari kita kecil ataupun mitos dibilang. Mungkin Pak Tut juga pernah mendengar Bedawang Nale ini. Nah jadi bahwa bumi kita ini disanggah oleh
0: Bedawang Nale
4: atau Bedawang Nale ini yang diikat oleh
0: dua ekor naga.
4: Dan pengetahuan modern pun sekarang bahwa pengetahuan leluhur kita itu mungkin yang disebut oleh leluhur kita itu naga itu adalah lempeng tektonik bumi atau sesar Indo-Australia yang secara keilmuan kan sekarang kita tahu dari Sumatera kemudian selatan Jawa termasuk di bawah kita ke, nah ini yang ketika ini bergerak ini yang menimbulkan
0: dan gempa bumi.
4: Kemudian apa yang dilakukan oleh leluhur atau lingsir-lingsir kita, sampai saat ini pun bisa kita lihat rumah Bali atau balai Bali kita itu tidak menggunakan tidak menggunakan paku dari besi.
0: Cuman menggunakan paku dari tiing sejenis light
4: seperti itu. Jadi ini sebenarnya fungsinya ketika terjadi gempa ini,
0: getaran
4: ya, ada celah dari
0: untuk bergerak
4: seperti ini. Kemudian kalau untuk ancaman ataupun pengetahuan lokal leluhur kita terkait ancaman banjir kemudian longsor, sebenarnya sudah dari dulu juga leluhur kita itu menyampaikan jangan membangun rumah terlalu dekat dengan sungai ataupun di tebing. Mitosnya kan itu rumah gamang atau bumi seperti ini.
0: Sebenarnya ini kan untuk menjaga dari banjir dan tanah longsor gitu.
4: Ya seperti ini ke cuman penyampaiannya mungkin dengan cerita-cerita ataupun kalau dibilang larangan juga ya itulah cara leluhur kita
0: untuk mendidik kita
4: bagaimana agar kita terhindar
0: dari bencana
4: tersebut.
0: Suksemo niki Pak Wayan nggih. Sampun hadir ke studio tur sampun paparnya sangat luar biasa niki nggih. Taler tuaji niki suksemo taler sampun presida rawuh ring studio ring Semangka Dimangkin nggih. Nah pemirsa sarang sami sande kantun ring ditiang satir ring perempat suara budaya Bali dua ning ke Bando untuk gala niki Pak Yan nggih. Nah nenten presida jagi pacang ngelanturan acara druine kinten nggih. Nah pemirsa sarang sami ritar kalane ditiang iring taler Pak Wayan nggih. Pasti ke akeh kekirangan druwe saking nuni titiang nunas banget Lungsur Agung Renau Pangampuro. Iring Pak Yan. Nggih. Publik bagan duwe ring semangka dimangkin puputang antuk paramo santi. Nggih. Yeah. Om santi santi santi.
4: Nggih, sok semua. Nggih. Hampura kirang langkung. Yeah.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR akan menata kawasan pedestrian Jalan Hasanuddin sepanjang 550 meter sebagai bagian dari revitalisasi pusat kota. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Denpasar, Idayu Trisuci Arnawati mengatakan, penataan meliputi pembangunan pedestrian baru, penataan furniture jalan, pemasangan lampu pedestrian, renovasi patung Ida Cokorda Pemecutan, Balai Kulkul Pemecutan serta Plaza Suci 1. Menurut Ida Ayu Trisuci Arnawati, seluruh pohon perindang yang telah ada akan dipertahankan dengan desain jalur pedestrian yang menyesuaikan posisi batang pohon. Kawasan juga akan dipercantik dengan penanaman pohon tabebuya, pemasangan lampu berornamen bunga jempiring sebagai identitas Kota Denpasar, serta penataan Plaza Suci bermotif bebadungan untuk memperkuat karakter budaya lokal dalam menciptakan ruang publik yang lebih nyaman bagi pejalan kaki. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Mari lestarikan budaya.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudiane Iye Mwali Didiang Ring Kalasane Mangkin Ring Rahine Waraspati Niki Pinangkal Kaping Duang Daset Lu Niki Kanton Ring Sasi Juli Warso Duang Tali Nam Likur Ring Acara Duene Acara Dagang Gantang.

0: Pasti ke peratim titiang ratu dadane presiden ke panggung strada kena rahajeng rahayu sarang keluarga sarang pasfoitre nataler presiden memargi antar di sedaronen memargi yang saudarmu langsung gino di sedaronen juga memargi yang kaurip minraga ninge presiden kepicayang kena sarang sami seger nah, sekali mangkin di tiang semangan sana mangkin kesarangan untuk nyaman di tiang sana sampun telpon di tiang mandam presiden nyarang memiliki ke studio Om Swastiastu lima di
1: Om Swastiastu lima di
0: witnya hei nah, saya mau keluar saya dan gak man gagap pun nang gagap di nah apa dia gagap memang gini ki ada gagap nih
1: oh.
0: Nah tuh bapak dendani nak kangen masih ajak suara lima di itu kagian terus
1: kewah katil ngalih melang
0: suyai waktinya nih nak mula sukil kewah bakal ngeruluh sana mewas de becik ke punike

Ada anak ke wikan peradnyan kone ke bawah sakit wala singen karwan kangwa kin gumi ne kin dahaga ada tun ke wang aletan ke dan badi.

naraga sing dadi nyen jejeh takut pacang nduk kendik penepan sing dadi mendegahan anak.

Sekancan munyi sane pesu uling cangkeme uling bibihe pang presiden ngedisan anak kesane mirengan kengkian carane pang Bambang halus medarsanu irago.

0: Bisa bakal mendingakan bahwasana sing je kena pedidi bakal pang meling malu di jalanan. Apa ada usul semetuan sarang masih margian. Patut. Eh, suk semua pade semang sampun boleh di tiang niki. Ah, raina sana mungkin semetuan mewidan kodia niki mendui galah kodia dan pasar.
1: Nggih. Dah Kak Yudan ini opang jero Chandra
0: Tungayu. Nah, ngiring mungkin sangro dumun pandan telas galah derwine. Ini durus ngerangi. Oke, dan ini bela ring batanta. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ya,
0: Pak. Tu padang amian. Kaje padang.
2: Tapi Pak Mak padai Pak Mak.
0: Astung karo kena niki ga Kak Erla.
2: Oke, sarang kali. Ya majasi, no
0: Pak. Ini jan ini niki tunang tiang jan niki.
2: Yang barang matunang tidak ya. Aduh, bong aneh yang embalih.
0: Sing dipalas, yang membalih. Sing dipalas.
2: Daun-daun ni lupa. Harus itu. Ah, jadi itu yang
0: Inggi, terus kak.
2: Betara siwa mawa cano.
0: Inggi, rikalan makin sugero ide betari siwa ngemedalan pawa cano.

0: Mungwing bao sido ne nana cening cening sangyang kalori dewo.
1: Aji mangke napa ijo.
0: Nah nejani ada nyen paican aji ne melah melahan nyen pirangin.
1: Panugrahan sane luing
0: paico nenenan merupo penugrahan mau tamu do cening keleman.

0: sekanan sane pecahan aji pangidewo nawang yang ceni
1: ngarden yang gatra kayu
0: do tujuannya ne tuah tuwi papang jagat ne preside rahayu kemani wekasan
1: Rita kalanin kerto yugo.
0: Rikalo jagat kerto yugo.
1: Aji yang ikan. Kening pahitin.
0: Nah, ada pawisik aji ini yang cening.
1: Sepatiku siku angin idewa melaksana
0: sepat siku-siku atas ini angin acening sesuluh eri sejeronan melaksana nyen kepani wakasan cening betar kalu
1: semua pade
0: cuk semua kak
1: Siodanya orang Pak
0: Deh. Eh, milu siodanya ki?
2: Serata megandeng, berandeh kan megandeng.
3: Demun Pak Deh.
0: Hai, ale demun dah.
3: Om swastiastu Pak Deh, sarang kali.
0: Eh, ngiyo om swastiastu.
3: Kenapa gatro kenaknya?
0: Astung karo dingin dingin niki gat lah.
3: Yang mana kenak je sarang sami Pak Deh. Lancar nih kim belajar Pak Deh.
0: Lurus.

0: Aji Anesatate Hemantua Dewa Ceni
1: Rade Rade Dewa
2: Ya. Yeah. Aruh. Ya kan, aruh-aruh.

0: Karsa pemekas ring kayu ni dewa saniap yang ni dewa jeni.
1: Yat noda nanoda gama.
0: Jamu imanusa dan ngelakuan yang solah agama ni pun ke.
1: Dan bakti ring sang yang widi.
0: Mapan sang yang widi wahayun nida sang yang tunggal. Pewala si manusia patut punya nida sang yang pertama kau.
1: Ngangka.

sering agama setato nyapo kadi aku ngapak-ngapak solahipun ngangken dewek sakti perannya yang jagat ya.

Dano yang baris ke 7, 8A itu patut ide wong umopo dano ring anak sang sane ngapak-ngapak solah.

0: ke patut edewo dananin pemekas kirang sandi ke bawah mayasa kiring jagati
1: sing sama Pak Dek
2: nggih sug sama nah.
1: Niki majang pengenter anak-anak sarang sami iki sekian magatra sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing salam menyambut doge sematuan kau dia munggah yang apa mit om santi santi santi
2: oh ingin suksesmu udah Kesia ring
0: katerangan
2: taler nggih munggah-munggah nah, niki ring kadaton praler wonten iki semanten Pakde munggah-munggah sakti yang anun pesiang niki nah om swastiastu
1: om swastiastu rahajang temang menjelang siang Pakde sarang kali
0: tepek lo di dewon di bela
1: satu napi gatra niki sarang kali
0: segar nih
1: ini mau kita enak ngelanu tuh
2: ini bela batanta
1: yang nyarang melajar Pak De
2: terus
1: nanti lu dapur Pak De sinom nih
2: terus
1: lagi karwin ya. Om swastiastu om awi genomastu namo sidom

kalane punika sang jagat kirana maosan daging beberapa semadi tapone.

0: anak daging petang pitu ni sana ke bawah siwa latri.
1: Manda suci laksana.
0: Nganikin sabtu waro panca waro sana utama irika patut suci laksana pemkas kepraya sita kayun ni.
1: Ring surya katerpajati.
0: Irika raris punya ni canang asabit sari talar murpo pejatian.

0: dino siwalatri pengacap nuwantas ring ajeng katur ring dinggih ido
1: lingawet widuri petang
0: madaging saning duyane lanying-lanying mewarni petak utawi putih
1: dan pisan kayu alede
0: angin tatak boya jawan tensios daun pisang kadiasa punika

0: ring pejatim naik yang dak sini talar katur saduas
1: sayut pengambian.
2: Matur suksema Pak De sampun siang boleh munggah. Brahajang tugas nuh sarang kali malah jebat waspada ring marjing e. Yang magagre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang menyama doger yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ingi suksema Nenek Bella niki sebenarangin. Ah ingat sari ukuran lurus gandeng kala duwe ne semedon kodian iki.
0: Ya antaran ni Agus Mambonjol.
1: Iya Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu.
0: Sastiastu nge.
2: Niki ditiang saking penate.
1: Penate.
0: Butut ya Mulyati.
1: Butut Mulyati.
2: Nggih Pak De. Nggih.
1: Nanti kater. Astung kare butut.
2: Pakde, sarung kare. Niki titiang belajar sinom nih.
1: Durus, siapa si Roni kering sampingnya?
2: Mengueng pakde.
1: Sampun, sampun mangkin.
2: Nini, kagitin titiang Om Swastiastu. Ada jebos antar mami karemin pakde.
1: Durus.
2: Yang wau pada. Nebuin besek paman.
1: Nah paman ya ada pawilangannya ben besek nene nu nu nu napi napi ini butut.

Nah genah bapune nye bakal ngadunane yadnya nangun waline. Pacang margiang menemesane mewaste pancedatune.

0: Ngatunya nangon cening pamucuk pengawit nyen pelinggi ke ditu nyen cening.
1: Tongos ngas tawa betara.
0: Uli ditu nyen cening pang presiden ngeras titi ngas tawa linggi hide betara betari sami.
1: Abang hide asuh asik.
0: Asik, ini agak ngerang kita ini. Nah, asa kasu kasih kan yang tertujuan yang cening.
1: Nonton damo.
0: Nantur.
1: Nira tak tertan jaga.
0: Para panyake tuntun sejoronin ngemari yang agamu ne pang preside ngemangukan sane mewaste rahajeng rahayu.
1: Ya ampura Pak De.
2: Ampun butut Mulyati.
1: Ampun. Ya ampura ge.
0: Latihan lagi.
1: Ini.
3: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
4: Iya Bu, Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
3: Enggak ah Bu, gak penting juga.
4: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah gitu dong, jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke Posyandu.

kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Mari lestarikan budaya Metemang lewat acara dagang.

0: Ayer ratu ida dani mau wali nih kir dengan cara duit ini kantun semeton widangan kota Madia dan pasar merdui galah yang ye durus ngeranjing. Niki wedan salam dari yang butut suar mini niki rayu betul kena kena sekate ye. Aing ge Om Swastiastu, durus Pakde, sangra Pakde.
1: Om Swastiastu Pakde, sareng kali.
0: Katrangan. Katrangan dari sian
1: iki. Inge Pakde.
0: Tapi tapi lancar, lancar di Bipoli mesti.
1: Tiam laja Pakde.
0: Terus terus.
1: Iki sinom niki nggih. Panapi gatro.

0: सानी चरा
1: का सतन अनुतेन ससान ngelakon ning ane swara pak.

0: kan angon ide waktu ini satu sudah kalian sani sastra ini pican ide sang yang dingaji sastra swati
1: aja apain kia

satyo bhakti napa makatan ka kayo ne

0: kayuning roh jati patut pasti ke ngadi samira ayu sekalon sekalon
1: ngadi kasutrap tiain jagat.
0: Nah, kadiasa pun dikelingin sastra sida ngadi kerajuan jagat kekertan jagat.

0: semua Pak De serang kali, Pak De Pati serang Pak De Kapeng.
1: Sup semua.
0: Kena rayu ye. Kita yang magadra kede niki jagang sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing serang sami dia melingi mengena cutat ni serang sami. Yang mau pamit Pak De serang kali. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sup semua. Hai ngi, kandun kalah duit ini durus, munggah. Dan gong biang yoga, taler, munggah, tuh. Ngi, om swastiastu. Eh, ngi, siapa siro, Niki?
2: Yang ini Santa, Pak De.
1: Ini Santa.
2: Ngi, raja kupu sebaran dana.
1: Terus.
2: Sampai. Om swastiastu.

Abbas hakeh mirip kenakan olehipun dan merasida yang mina pula sipun jak petang najak magadang doen ga.

0: Beh, ya nak megadang pun api penados nih. Jak kuning mana minap niko leper nih serangan niki.
1: Ucam kuru tanpa teja.
0: Durmaning muannya ne kucem kurus sing ada wibawa rejak sing mesinar niki tanpa tejo ya narasa ya
1: tanpa nakadi bulan
0: iya nih moyang makin sekadi kewentenan bulan bulan niki gulem
1: bulan
0: iya punapi punapi
1: kedadaban
0: kalerau imo yang sekadi sang yang rade kedadah dening ide sang yang kalerau pun api ni kerja gerem rem dah dosne
1: iya para stade osa
0: serahino ipun ibabah sampai kesebetan jagosah bulisah ipun ering pemendemannya ne.
1: Semua pak de nak ane wawo dah de siang
0: eh. Ingi udah de siang.
1: Dah de siang. Ngopi alu dah.
0: Baik ngopi nak pun ngopi semua. Semua
1: kena ngopi alu. Mengata cedek lagi nini nini Ayuna.
0: Nini Ayuna.
1: Nini tu nini.
0: Yeah,
1: oh, dah weni. Amu nikah ke Mantan.
0: Ingi.
1: Awal yang kita yang Om Santi.
0: Ingi ni kini yang Kirana ngalam ni Kirayu tu ni. Hai ini kantin kalah duit ini kidurus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini menawi itu kita. Ini seni ukuran ini kidurus ngeranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh, mau kelepat niki menapi niki ngewawan sana melih sana diwasan nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, titiang boleh ulung-ulung Pak Made.
0: Ulung.
3: Agus Imbu, Dewa Mambonjol.
2: Inge, titiang saking Imbu niki.
0: Imbu, Iman Bonjol, Barat.
2: Titiang, titiang sarang belajar beli Made sarang kale.
0: Inge, durus.
2: Titiang belajar mijil nge. Di piatnya rendeng sarang beli made sarang kale.
0: Ingi mampun menten penunjang lah Diki tuh sampah gampang Diki.
2: Ingi mogi setato kena sarang sami Diki jadi kekawetin Om Swastiastu.
0: Terus.

yang raga pernyan punya pun ni setakat lus ide sambal lo dewa.

0: penyoman yang pendawa cening sang keriti pradi dewa sarat nah gendis dewa matur yang jungwa cening
1: dados tiang mahimbot beli mati
0: mijil siki nge pupu mijil nge nambah
1: susemo

0: ning sandek kebos nincak griaste asrama ajak titiang mopo suka duka
1: nggih lho semo aduh titiang sampun pole nunas tambo niki nggih ndek kala titiang matur semo sareng atos mugi tetep enak sareng sami titiang nenten megat terus dikalih cutut nyane sarang sami beli made sekeluarga. Walau yang titian gak lah duwe matur sesemo untuk munas pamit. Om Santi Santi Santi Om
2: suksemo.

0: ini kantun malah kidik niki lurus. Atur niki bawa-bawa niki ngene bawa-bawa Kang Yan niki.
1: Om Swastiastu.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Kodia boleh jarangin. Iya,
0: tapi
1: nyatra teman sarang kali niki.
0: Astungkaro kenak niki.
1: Mana hasil belajar sih nombang kedek dan Pak Dek Anyan.
0: Kang Yan dur, sana bawa kong biang.
1: Ring YouTube. Niki, gini nanti boleh. Kang Yan, gini nanti tang jeda dia dongarka. Gini nanti kan kong biang yoga kan tuh lah. Inge, beli made, tuntun di tiang, Pak De.
0: Terus.
1: Om, soal si asu.

0: pun boleh hajahan sani utama pasti ke merte sani duwe pacang ke panggih.
1: Semua bila deh pak deh dikit. Dan waktu buku boleh ngeranya ngapal-apalah nanya nih tegak rengotak sih ya.
2: Hehehe, ini tuh ampuran ini galas-galas tuh. Nih, suksemo gumbiang yoga nih. Aing kira duduk dana sangat lebih kalah sementara widangan kodian iki yang buruk kalah duitnya rauh diki dumun malah jebos siring di tiang maliring kalah rebutan ngiring mesandakan jebos.

Selamat siang Raka Dendrai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan opsi calon lokasi untuk Private Financial Institution Indonesia dan ia menyebut telah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama dengan CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani. Airlangga menjelaskan kunjungannya ke Bali salah satunya untuk meninjau beberapa kawasan ekonomi khusus dan juga lahan milik perusahaan plat merah di Bali Barat juga lahan milik BUMN di dekat bandara. Meski demikian, Airlangga menegaskan lokasi PFII belum diputuskan. Menurutnya, selain berada di dalam kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga membuka opsi lokasi di luar kawasan tersebut. Ia menuturkan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif lokasi sebelum mengambil keputusan lahan mana yang akan jadi lokasi PFII. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang ganti.

0: Tanggi ratu dan yang ditiang kantun ini kiri acara dua ini acara dagang kantal ngiring program empat budaya RRI Denpasar sana wawu sampun semeton wawidangan kodia Denpasar sana mendui galah ngiri sana makin ya tuh ditiang ini galah rebutan ini ngiri salam-salam dungun sarang semeton ini wenten ini ada yuma dioke Gus Ajiman Susilo Rahayu tuh Wenten taler niki nyaman titiang Pak Wayan Agus Sarjana sarang istri Komang Sari Rayu Rayu salam bisnis gen terus pang lancar pang mulih rezeki niki nggih. Nggih, Rayu niki bagi sangre titiang niki ring 0361223361 nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, tiang lungkung.
0: Lungkung, Bu Utama niki.
1: Nggih, boleh nembe Pak Made. Pun apa duwe gatel Pak Made.
0: Astung kare, kenak niki.
1: Nggih, dumugi sepatu kenak ngelantur nggih.
0: Nggih.
1: Kira nyarengin rezeki
0: niki wenten Pak di panti sane makin rauh malah niki niki nyaman di tiang Pak Nyoman Sunarte Yuyu Kangkang
1: Pak Man sareng Pak Made panti nggih nyarengin Pak Made niki
2: nggih tiang sampeyan duni niki ten oten Pak di bobotoh
1: atas njenengan nggih Om Swastiastu
0: nggih terus terus sangra Pak Man.

inggih intenipun antuk ditiang narga wencen semadu ning ditiang resi jero nang panjoyatnya nggih resi yatnya kados bantang tetuwak babawas.

0: Sangkan wakai mana setulo sarira puni kedadas bantang ninya ne
1: mapa guru han rinsang resi
0: wanta umanti agil mapa wurukan nunas utawi lungsur pas wecani deyang si yang kenten bawasan.

Napi malam madu rasa serado bakti majeng ering poraganin guru.

Macedonian kating sap ngelangonin dadi wakil dunas aja dong sap kanti yang dia gitu.

Iya, di Subang ini rago ngemulih ngane dadi tujuan adalah pang darman pangurohan itu. Sing tadi gue segede panjak didian, omang didian ngangon mustikane bang pada medum menajak timpal itu ada bisa.

0: Neng jeneng bagus pade panti pade kape kok.
1: Diang pun api
0: malah anak dadu truno bagus sing ada bayu maki diang nang besi.
1: Oh.
0: Mapan ngelah de kebisaan ilmu kejang yang di diang rasanya bakal jak negat berat pindan. Nah jadi den alman ide lah kene. Kecohnya tu orang yang agak belajar di sebuah bisnes yang dari angon pendidikan, aku ya deh boleh.
1: Mana tahu?
2: Ingin matur suksema, Pak Madi, nalar Pak Madi, Panti, atas duitnya sampun becek. Angin buaya sama mana buaya KBB, nalar Bu Sinta niki, mana Bu Sinta? Ingin tiang megakres di tetang tiang sarang kami. Ring switre dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicing. Salam switre kemanten. Bapak sarang tiga tiang lum semua pamit. Sinep tiang antuk ramu santi om santi. Santi,
1: oh. Ingesuk semua bukman utama niki ring kelungkung.
3: Ring kelungkung utan kali bu adi sampat biang murni. Bukman utama ring kerang asem.
1: Oh kenten. Ingesuk semua hari niki. Wawane male, om swastiastu.
4: Om swastiastu. Rajeng siang Pak Made bagus.
1: Rajeng.
4: Sarang sire di tiang perniki ne.
1: Nggih, niki sarang cokor de kali niki.
4: Oh. Pak Nyoman.
1: Aduh.
4: Pun abi gatra niki.
0: Plet lah no niki. Yo.
4: Nggih, sedoyo kenak nggih.
1: Nggih.
4: Tiang tanah lot niki Pak.
1: Tanah lot sire ne batu nindi niki.
4: Nggih.
0: Nak tembe gatunan putih ne
1: yo kadali. Rame makin di studio hilang dingin tiangnya.
4: Niki tiang nyarengi nge.
1: Terus.
4: Tiang apal-apalan Niki.
0: Ya sarang jangan tiang katungan.

0: Ikhlas kayu ni mempunyai nikah ke bawah siadnya artos ni.
1: Mari ngedewa fitra resi
0: panca yatnya dagingnya ni katur yang para dewa resi sinarang sami.

0: katur yang sesama ning sesama taler buta kala sinar ang sami patut somiang
1: piring mangken laksa noyang.
0: Sinarang sami umat ini sedarmo ngingkinan sanek ke bawah panca yadnya ni puniko.

0: Mangga paritata sinarang sami ngiring panceyatnya punika pilah-pilahan. Nggih.
1: Nggih, suk semua titiang Pak De.
2: Nggih, nggih, suk semua.
1: Nggih. Antuk galah hartosnya ne sampun becik pisan.
0: Aledang-ledang nggih.
1: Nggih. Titiang magatra niki sane wau siras sane wau mungah.
2: Saking kelungkung
0: nggih dan kali Bu Adi sapat
1: yang mungkin nggih mesantakan dumun nggih sempetan di tiang sareng sami ane sampun-sampun mungah mesantakan dumun mangkin ngiring sami pada mungah nggih esok semua di tiang megatre ring sejebak baten sinar bagi rasa den lomba plecing kangen sewitro wanten Pak Man
2: nggih suk semua batu nindi niki ring kenal lor nggih Ah nggih semanten sare diosan iki. Sekau-kau dalan iki wis rebuk pera di tiang rayu pera. Bes kangen ya Bu Pera sedang ngidang mecelep niki. Aji Radi daler tara. Nggih gum kak cengkilung. Nah niken ke kak kak kelas ya. Pak Yanlas. Nggih. Layu-layu panoceng dalar bangli mungga-mungga di bimbun presiden yang mungga niki om swastiastu boeka boeka bebe om swastiastu
3: om swastiastu rajang siang niki Pak De panti sarang Pak De kape
2: siapa yang nabi niki
3: yang sakit yang nyanyar Niko
2: aduh
3: pun api gatro Niki Pakde
2: ini rayu tuh sehat-sehat Niki Pakde pantin di tiang kangen kocap jaki iring mungkin tuh
3: ngeten nge Pakde pantin mana kena ngelantu sekeluarga Pakde
0: sarang sami pang segar kena
3: nge pang sarang sami mana kena Pakde ginado Niki Pakde nge
2: ginado durus-durus sangra Pakde
3: jaki ketawit nge om mau wigeno mas tu nama sidem

0: Nah, pemekas sedaging ketatuan jaga. Tiri kemungu lontar kalo tatuan ni.
1: Riedat kalo buat daroguru.
0: Nah, wantah dagingnya ni kalau tak tua, mawasan swecan ide betara sami tu medun nyaksinin sedaging jagat.
1: Mita.

0: Mapan sang yang weda meperaga yang widi, sang yang agama wantah mawasan kadiasa pun ikut.
1: Ini pade semua ping banget ini artus pade kang yang pade.
0: Ngeding ngangin pada senam ngeding.
1: Ngeding
2: pade.
1: Yang.
2: Niki salam nama titian dangin niki man sayang beli tiap kelungkung niki. Salam nukari niki rong roban niki salam kocap nukari rayu kena.
1: Nukari masih
2: mana?
0: Nukari masih nukari ado tuh tulikup tuh.
2: Lengkap niki.
1: Sayang kelungkung sarang sami drigdo. Pakde.
2: Titian.
1: Titian lagi nyelanggala di bos nih. Niki kami yang Sri Agung kali, Siki serang kali, Niki serang mau aja asrama, serang kue KBB, makin siang, magatre, sejebak batas sinar, bagi rasa, dan noma pesing. Salam semeton kemanten, galah kacur untuk siang untuk sama Santi. Om Santi Om.
2: Ingin suk semua atu surian titian dayu madiokon.
0: Iya dayu madiokon pun ni kira sepatah 5298.
2: Halar gong biang istri Agung Kale Siki gong aja ceramo. Haji Orse. Nyaman titian pasak sudi maru niki yang dan koling wujud ipun tu Rahayu Sumatera daler. Om Swastiastu.
1: Om
2: Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Ada panti.
0: Titiang.
1: Rahaja. Punapi gatre, Pak De.
0: Tados kenten ke Titiang.
1: Sangkale, Pak De kapten.
2: Rayu.
1: Titiang raja niki, Pak De.
2: Semua baung niki.
1: Tiang semua baung. Kenten manut sarangin jebos nggih.
2: Terus.
1: Om Swastiastu.

0: Terima kasih pemucuk talar nyane Wanda. Kadur ringnya dah dia.
1: Di depan tara sami.
0: Nah, dan baponing lenden utama ngeregap tening tu. Iring itu sanya udi wasu.
2: Magiratu.
0: Pengacap ke kesatu busan sempang ide sweja. Bakti asy pinunas lan aturan aja. Ceng cepat dem. Neng
1: mandes imbang punil kelawan bakti asy ha.
0: Aturan ne bede tunas pang liu.
3: Kian pang liu mang apo.
0: Glow do jumnya.

0: apa kerana kita ning panraga dugul jugul kapungung ning kalintang terbet ing raga cara it apa jare tadi bambu
1: kaden titiang titiang jamu mendugul kita dengar dia ni
2: jugul blok
0: masalah deh mepayas kredit tetep bambung tengah ni
1: puyus puyan sari merde
3: baca maturan
2: sari merde ya.
1: Lu gerer yang ringgalasane becik niki di tiang medegar jadi ngaturan gurit pande
2: pupu dandang gula manis
1: dandang gula manis saja niki
3: dandang beser magi wendan pekanohnya
0: nyambung
1: kata ini kalau nanti dia tiang aturan gitu niki akeh penunas sedalur kidik niki pang wendan ya pingin no
2: pangkan
1: ngapung

0: Apa mudahnya deh?
1: Ngelinge.
2: Linge channel. Pasti cian di desa yang nilo kante mau rupo sastra kat desa pun ke.

0: Ia dering korawo delom, delom. Sing ten nguntul nyengenget setake yen tualen tualen dewa ratu lingsir ketatuan.
1: Nya bagus cara tiang tualen ya.
0: Nya tualen ke swarga apa bimo swarga.
2: Ya malu. Apa kerana di dalam sengenget terus?
0: Apa yang kena terus yang tengguntul?
2: Buang ni untuk
0: kenal. Oh, ya saya jonya sana. Sehingga saya mau operasi. Terus tu.
3: Angin.

0: Mohon maaf pada Warti. Kem, jagat lemah ni janit. Oh.
1: Suk sema sarang tiga Rika.
2: Ya tu, sema baung biang sema baung je dewa.
1: Ingat suk sema banget. Tentu artosnya ne.
3: Ingat suk
1: sema. Tidak mana tu kita pade.
3: Durus durus. Ingat durus durus.
1: Magadra reng sejebak batan sinar bagi rasa dan lupa pelicing rije ratu megenah melingi rahajang sarang sami kade
3: rajang
1: enak lantur sido antuk
0: dayudan
1: inge pade ampun
3: suk sama
1: inge ucapin antuk prama santi om santi Santi,
3: Santi, Santi, Om. Eh,
2: tu kumbiang sama baung ah, ring tegal lingah Bu Sari merta. Bayan rintan.
3: Terus-terus sini ukuran terus.
4: Ikan dah udah.
3: Eh, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De. Iya. Dados digis dikis suara Pak De.
3: Iya. Om Swastiastu.
1: Di apa? Pirang tiang ni siapa deh? Pun apa ni kereng studio?
2: Jelas modulasi sarang sami.
1: Okey, dan tiang mah indira ni Pak deh?
2: Nih kerambitan di dewa.
1: Nih tiang pun Pak deh panti, Pak deh kafe beli maniuyu kangkang kari di Pak deh.
3: Kari panen.
0: Lebar jangan ni.
1: Kada nak nung alih ubat rambut.
0: Yen murah ni kan, yen murah nak jongkek nanti Pak Dek apa yang dom? Ubat rambut.
1: Yang ngarang ini ke sinom nge panco datu Pak Dek.
3: Terus.
1: Nge yang ton manut ampurayang, niki gendong. Nge kawitin titian. Om Swastiastu. Kacarita. Ada
3: ingin cerita yang sana makin dokeng uni niki sampun suwe ke bawah.

0: kewentenannya rikering jagat Jawi, wenten melinggis peraganan resi luwih pisan.
1: Kemarkan dia warab ida.
0: Sugero ida mempesengan resi markan dia.

Iyan bawasan ini kewentenan peseraman druine beh dewa ratu lintang astri turmaning jeng ngedisin pisan.

0: dua ning peragaan pare resi ewikanah medwe dosisio sane makeh pisan.
1: Pulang melajakan dosa sastra.
0: Maka sami sisione uleng di sejeruanin ngeruruh daging-daging sastra agama uleng ipun.
1: Pesolah ipun sadu budi.
0: Nika mengkawinan solah para sisione lintang sadu. Maka sami
1: tenggelak gulek
2: gilek gulok nge
1: oh nge gilek.

0: Ampun kan gulak gulik lalang giling madagin ya. Sa gilik se lulu se lunglung sebayan take ni ni kemargi
1: aku. Amurah ade amurah.
0: Inggih gulak gulik.
1: Ada gedein apa ade?
0: Inggih patut patut gedein den be ka.
1: Iraga supiang.
0: Inggih.
1: Orang kumpul umur harus banyak tertawa.
0: Nah, tertawa itu obat.
2: Hiburan, hiburan.
1: Tertawa itu obat. Yang di yoga kan disarankan 75 kali kau nih ketawa sehari.
0: Nah pun lebih kan nih kau nyen.
1: Lewat tang ke Bangli sih gitu ya.
2: Oh, yang tang siu.
0: Inggih.
1: Ya, ampun boleh menggonya. Disarankan goreng-goreng studio nge, rajeng. Kenten ngemargi yang sudarmu kenten Pak De sarang kali Pak Mantaler nge makin galah wali yang kita tak menangnya menggatro gede sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam mesut meton mantan galah wali yang Pak De
0: ingi
1: santi santi
0: suk semu
2: Mbah Indira kerambitan tabono
0: ingi suk semu Mbah Indira kerambitan tabono ngiring sandakan jebos niki semeton terang sami.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wentan naoman jero
5: tiang tiang
4: tiange
6: sakniki sidang meklu mertimpung
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Ratu Idedani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ayo mau balik niki tidak ke sarang sanduk teman tidak SMA niki siapa?
1: Kokar.
0: Tempat Kokar ya. Rahayu rahayu semeton.
1: Cantik.
0: Gung Puspa. Iya rahayu ini semeton. Mara sama ke sami durus niki. Rahayu talar semeton selat segare pun api gatre sarang niki rebut niki ini. Om swastiastu Oda Yuda talar ini.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu, nggih.
2: Rajeng siang.
0: Nggih.
2: Rajeng. Napi kadhe wae.
0: Astung karen niki nini. Nik pajaten niki ni ita niki.
2: Ini batut.
0: Nggih.
2: Nggih, de panti pun napi kadhe de.
0: Napi kamil nini ita.
2: Anu nih pergi nanti nih.
0: Gini nanti, terus pada kantun kalah niki mendek telah lalahnya.
1: Bawa pas niki.
2: Om swastiastu.
1: Swastiastu.

Aing kira tu dah nanti tiang ampura niki, dua nanti ke bandel antuk galah niki. Yang pura rawuh niki di tiang presiden ya dengan ngerahin sana mungkin. Nih menawi tu benjang, malih iring di tiang. Daler semeton selat segara di tiang. Nih ngiring benjang. Angin galah dulu ini, mungkin-mungkin tenwenten kapian meng di sejeron cuaca ini. Dalam itu dana di tiang dikiring daratan, sana durung presiden ranjing, dana durung presiden onek di tiang pura. Menyang melihiring linggalah rebutan. Ini, pindah ke penguntat, lugro yang di tiang aturan paramu, Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

sakit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Rai mawali nyarengin ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali sareng titiang gongge Sintia. Sapunapi gatre dumugi Rakalan Rai tata kena rahayu seluwir nyalanang sodarma sogina lan sokarya ring rahina Rospati 3 likur Juli war sekali talilin melikur mugi margi antar terlap dekarya. Samun matilat kali paletan ring acara dagang gantal sani mangken ringgala jam roras lintang dari semenit kantos jam siki siang mali jebos wenten acara obrolan rahina ayu. Sani sampun gue gak share puniki flyernya nih ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Wenten arewakia sani sampun hadir ring studio perompat RRI Denpasar. Seorang anak muda asli ring Wewidangan Gianyar niki nge. Tepatnya nih ring daerah Ketewel. Minap niki semeton sami sani menang ring daerah Ketewel. Durus malejebos ring sesi kedua nge. Nyarengin gue gak Cynthia tala narewakia drone ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp perempat nalar dados mengajukan pertanyaan ring 0878-9882-2420 kesarangin berkomentar secara langsung ring live Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Bantang nyane utawi topik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan indik wayang panduan hidup anak muda kesarangin narasumber utawi narawakya wentan kadek Galang Gautama seorang pedalang wayang kulit. Om Swastiastu, selamat siang Kak Galang.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, punapi gatra?
1: Becik pisan.
0: Becik pisan. Niki inggih sampun menyempatkan hadir suksema dumun Kak Galang di tengah pastinya kesibukannya. Nabi malih kita sudah sempat berbincang-bincang bahwa Kak Galang niki wau semester
1: 3
0: ring Universitas
1: Udayana.
0: Nah lebih lengkapnya karena ini pertemuan pertama kali sarang gongge talar pendengar perompat bisa perkenalan diri dumun nggih. Silakan Kak Galang.
1: Om Swastiastu.
0: Ingat Om Swastiastu.
1: Sebelumnya terima kasih puniki untuk Pro 4 RRI Denpasar karena telah menyediakan ruang.

0: berlancong kemari di RRI Denpasar.
1: Denpasar, terima kasih banyak Kak Galang ya. Emang Napi Wastane ngarianin wayang, kenten nge, pengrajin wayang, dados nge, ngarianin wayang nih ke satu hari bisa berapa banyak nih ke Kak, Kak Galang?
0: Kalau wayang biasanya satu wayang nih ke dari nol sampai selesai memakan waktu 2 minggu.
1: 2 minggu nih ke satu wayang
0: dibuat,
1: aja?
0: Ini ya, dibuat dengan kerjanya terus. Tapi kalau tiang kadang mood-moodan, jadi
1: iya,
0: tembusnya 3 bulan, 1 bulan, 3 minggu.
1: Oke, nah nanti kita akan lebih banyak mengulik-ngulik selain tentang memang pementasan wayang, tokoh yang ada di dalam wayang kulit gitu nge, Raka dan Rai. Dan juga uniknya, kentan nge, selain Kak Galang fokus pada pementasan wayang, juga sebagai pengrajin wayang kulit Bali, kentan nge. Inggih, Raka Lantrai malah jebos kadi biasa resesi kedua pasti ke gongnya Sapa Sangra ring pesawat telepon 0361-223361 ya ning masang wayang niki adalah salah satu warisan seni sane mendunia. Wow, gongnya cek kentan ya Raka Lantrai ring Google sampun banyak juga anak-anak muda yang suka niki dari pementasan wayang, salah satunya anak muda saking daerah Ketewel Gianyar nge. Mungkin di era makin dumun kentan nge, dan juga dari cerita uniknya Kak Galang, karena Kak Galang niki kan semester 3, anak muda kentan nge. Mengapa sih Kak Galang niki suka napi wasane tertarik kentan nge menjadi dalang wayang kulit dan juga sebagai pengrajin wayang kulit? Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Galang, silakan.
0: Bagaimana saya bisa senang dan jatuh hati terhadap dunia wayang puniki? Nike ceritanya lumayan sedikit panjang.
1: Oke, panjangnya gak masalah. Silakan Kak Galang.
0: Nike berawal ketika tiang masih umur 5 tahunan. Waktu itu ada upacara besar di rumah di Pura Dalem. Upacara besar, dan setiap hari ada topeng ketika upacara itu. Nah, saya terus menonton, diajak sama kakek sama nenek menonton topeng. Dan hingga ada topeng sedekarya, saya ditangkap, dikasih bija. Itu dari sana saya mulai suka sampai rumah nari, terus diputerin kaset-kaset cengblong itu, wayang terus. Sampai saya mulai belajar nari di umur sekolah, waktu sekolah TK, mulai belajar nari. Juga mulai belajar gender di kelas 5 SD, lanjut belajar membuat wayang di kelas 6, dan belajar menjadi dalang di waktu kelas 2 SMP.
1: Wah, perjalanan semua di serba seni ternyata nge, awal mula ternyata memang waktu ada piodalan kan, nge, berarti diajak kakek nenek, besok karena tertarik akhirnya menari topeng dumun nge, mencoba-coba napi wastane bergelut di dunia wayang. Pertama kali menggunakan napi niki bermain wayang nih, mungkin kan gue nge lihat di media sosial nih, ada yang pakai daun digambar gitu ya, dijadikan tokoh wayang kan, mungkin awal mula Kak Galang niki napi digunakan?
0: Awal mula dulu kebetulan hobi saya ketika baru kelihatan waktu kanak-kanak itu sangat disupport sama kakek. Kakek belikan wayang mainan dulu di Babakan.
1: Oke, di Babakan Sukawati ya?
0: Ya.
1: Betul ya? Oh, emang daerah seni gitu ya. Berarti awal mulanya memang wayang mainan dumun kentan nge. Habis itu tertarik di SD ke gender?
0: Dari SD menari tari baris dulu.
1: Oh, menari tari baris dumun.
0: Kebiar duduk juga.
1: Kebiar duduk juga. Oh, penari-penari kentan juga niki, tari kebiar duduk juga. Terus main gender juga.
0: Nah, di main gendernya itu kebetulan ada rainan di rumah. Kan ada wayang lemah, ada gendernya. Saya pantengin terus itu gendernya. Kayaknya asik gender gitu. Bilang ke kakek, "Kak, mau belajar gender ah," gitu. Diajak sama kakek ke sanggar gender. Dari sana mulai belajar gender tepat waktu masih duduk di bangku kelas 5 SD.
1: Oh, bangku kelas 5 SD. Kelas 6 baru ke?
0: Kelas 6 baru membuat wayang.
1: Baru membuat wayang ya.
0: Di Puaya belajarnya.
1: Oh, Puaya.
0: Bersama guru saya Pak Made Suite. Semoga beliau juga sedang mendengar live niki.
1: Pasti, pasti.
0: Selalu diantar tiap hari sama kakek ke Batuan, bolak-balik dari Ketewel ke Batuan, atau kalau nggak bisa diantar, kadang naik sepeda gayung juga ke sana.
1: Lumayan kalau sudah ada niat untuk belajar.
0: Walaupun
1: sejauh
0: panas-panasan
1: apapun, panas-panasan gitu ya, sejauh apapun pasti harus lagas kan, Kak Galang. Kalau napi wastane, niki kan Kak Galang memang sebagai dalang muda ya, Kak Galang ya. Nah, di lingkungan Kak Galang nih, apa ada seumuran Kak Galang juga tertarik dengan dunia pewayangan nih, Kak Galang?
0: Kebetulan kalau di lingkungan saya bisa katakan solo fighter

0: Tidak ada yang membarangi. Ada anak-anak yang mungkin saya kira lihat punya potensi di bidang seni, baik itu tari, wayang ataupun lainnya. Kadang dia nggak sampai gitu menggali hobinya.
1: Menggali hobinya ya. Berarti Kak Galang ini sudah berapa tahun jadinya Kak ya, sampai semester 3 bergelut di dunia pewayangan?
0: Dari SMP kurang lebih 5 tahunan.
1: 5 tahunan ya. Sudah tekun berarti ya Kak ya. Nah, Gongke juga ingin tahu nih, pertama kali Kakak juga apa ya, belajar jadi pengrajin wayang kulit, belajar hal apa nih yang paling pertama diajar sama Pak Made Sira Wau?
0: Pak Made Swita.
1: Iya, itu Pak Made Swita. Apa yang diajari pertama kali?
0: Yang diajarnya pasti dasar-dasar bagaimana membentuk ragam hias wayang, itu menatahnya.
1: Menatah.
0: Membuat bintik-bintik itu bubuk namanya. Itu dulu didasarkan dulu dengan teknik ragam hias itu. Baru membuat satu wayang. Lanjut sudah bisa membuat satu wayang, baru ke teknik mewarnai.
1: Ke teknik mewarnai. Warna napi nih Kakak Anggen kalau untuk
0: warnai
1: khusus wayang?
0: Warnai wayang, kebetulan tiang pakainya akrilik.
1: Akrilik, ya. Kenten. Oh, Nika proses belajarnya butuh berapa bulan hingga sampai saat ini Niki?
0: Kalau proses belajar dari nol sampai bisa itu, tiang kira cukup bisa di 6 bulanan, tapi mencari sempurnanya itu baru 2 tahunan. Dan sampai sekarang juga masih menggali terus.
1: Menggali terus ya, mencari-cari hingga titik sempurna nih Kak Galang ya. Nah, dari napi wayastane pertama kali Kak Galang membuat wayang Nike, kan anggap kita sudah jadi nih. Apakah masih koleksi wayang yang pertama kali Kak Galang buat Nike masih ada sampai saat ini?
0: Ya,
1: masih ada. Masih sangat... Tentu kurang dibawa pantasnya ke sini Kak Galang. Itu kan jadi apa ya, salah satu motivasi Kak Galang gitu ya, bahwa ini keterampilan pertama kali Kak Galang di dunia pewayangan gitu ya.
0: Istilahnya mungkin saya jadikan monumen.
1: Monumen
0: pribadi.
1: Iya, monumen pribadi di rumahnya Kak Galang mungkin ya. Tapi apa sih yang memang kalau kita bahas anak muda, karena kan di lingkungan Kak Galang tadi Kak Galang bilang solo gitu ya. Artinya Kak Galang sendiri yang bisa menyukai pewayangan Niki, mungkin ada gitu ya Kak Galang ya, tapi lingkungan Kak Galang yang Kakak tahu baru cuma Kakak mantan kan tangnya. Untuk anak muda kenapa sih perlu mengenal yang namanya wayang kulit? Karena kan Kak Galang ini seorang dalang wayang kulit gitu ya.
0: Kenapa anak muda perlu mengenal lebih dekat tentang wayang kulit?
1: Betul.
0: Pertama pastinya karena kita orang Bali, kita mesti kenal dengan baik dengan budaya kita, terutama seni budaya. Salah satunya wayang kulit. Karena wayang kulit ini banyak hal yang terkandung di dalamnya, bukan hanya sekedar pementasan, bukan hanya sekedar tawa-tawaan, tapi juga ada tatwa, pelajaran hidup, sastra. Banyak hal juga bisa digali dalam sebuah pertunjukan wayang. Juga bisa menjadi sarana edukasi dengan mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di era sekarang.
1: Di era sekarang, kalau mengangkat kita bahas era sekarang, isu sosial yang dituangkan dalam cerita pewayangan kulit niki apa Kak Galang yang pernah
0: salah kentaskan? Salah satunya yang tiang sering bawakan, tiang biasa menggunakan cerita Parwa.
1: Parwa.
0: Tapi dalam pementasan itu ketika dialog tokoh-tokoh punakawan atau pendamping raja seperti Malian dan Merdah itu, tiang selipkan sekiranya isu-isu yang bisa kita angkat untuk mengedukasi masyarakat.
1: Contohnya?
0: Satu contoh, karena sekarang sering tiang lihat orang Bali, anak-anak muda maupun orang-orang dewasa Nike kurang paham dengan mengapa kita menggunakan Banten. Kakak sendiri, apa kira-kira alasan kita menggunakan Banten?
1: Lebih dekat ke ide sang yang diwasa ya, sih. Betul. Ya contohnya meyatnya sese lah ya. Anggap kita sebelum ngajeng kan harus maturan dumun. Itulah simpelnya gitu ya. Berarti itu Kakak angkat ke?
0: Ke tiang angkat ke dalam dialog punakawan, tiang jelaskan di sana kenapa kita menggunakan Banten Anang gitu mudahnya. Nah, Banten ini merdah, Banten ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita menggunakan sarana? Karena kita tidak bisa bicara dengan Tuhan gitu.
1: Ya hanya kita bisa merasakan.
0: Kalau pas timingnya ada ketawanya di sana sedikit. Itu kita memberikan tuntunan edukasi juga. Yang juga dibalutkan dengan canda tawa.
1: Diselipi biar nggak terlalu formal banget kentan ya, apalagi kan pertunjukan gitu ya, biar ada selipan bebanyolan, bisa dikatakan bebanyolan kentan gak ya? Tapi untuk perlengkapan wayang yang biasanya Kak Galang bawa nih selama pementasan napi manten nama-namanya karena agak asing nih Kiga. Karena kan Gongnya baru cuma melihat wayang Kiga, oh pementasannya harus gelap nih, harus ada layar putihnya, kan harus ada wayangnya. Lebih lengkap dan namanya apa saja? Silakan.
0: Lebih lengkapnya kalau wayang peteng, wayang malam, khusus wayang parwo yang umum ada di masyarakat. Yang pertama itu pastinya ada wayangnya.
1: Ada wayangnya, harus.
0: Ada keropaknya sebagai wadah wayang. Itu juga menjadi apa istilahnya ya, tanjak wayang. Keropak itu karena kan blak itu dijadikan tanjak dari dalang. Kemudian juga ada lampu wayang, damar, blencong namanya.
1: Oh, damar. Nge.
0: Ada juga kelir.
1: Kelir wayang.
0: Ada gender, 4 biji, 4 sepasang, 4 biji. Juga ada pembantu dalang.
1: Pembantu
0: sebanyak
1: dalang.
0: 2 orang di kanan dan kiri itu dinamakan ketengkong.
1: Ketengkong. Ika pembantu dalang maksudnya untuk bertugas napi untuk menyerahkan wayangnya kah, Kenton?
0: Tugas utamanya itu menyerahkan wayang apa yang akan keluar selanjutnya supaya dalangnya tidak apa namanya?
1: Paling.
0: Ya, paling ketacungan. Oh, iya, ini iya. Wayangnya di mana ya? Okay, wayang tokoh ini di mana? Okay. Nah, si ketengkong harus sudah siap sedia itu. Oh, habis ini harus ini.
1: Oh, Gongnya kira Niki ya. Jujur mantan, kalau misalkan Gongnya lihat pertunjukan wayang, Gongnya kira memang dalangnya aja sendiri yang rame di belakang cuma menonton mantan. Ternyata bukan, ada ketengkong ya namanya tadi nge. Berarti ketengkong Nika harus mengerti alur cerita tokoh alur yang kan, pertama mana keluar kenteng ya beliau.
0: Oh. Harus peka dengan si dalang dia bilang apa gitu. Oh. Juga menyediakan semua perlengkapan dalang, semisal mau banten apa, tolong ambilin banten ini gitu, biasanya diambilkan sama ketengkong. Oh, okay. Siap. Ah, gitu biasanya.
1: Okay, berarti maksimal 2 ketengkong ada ya, kanan kiri gitu ya. Okay. Nah, Gongnya pernah melihat Niki ada nak misalkan nyaut-nyaut anak kenten nih, bahwa di dalam otona Nika harus ada dalang ada wayang kenten. Biasanya tempat wayang Nika kan dipacekin di napi wastane batang biu nih ke beli. Ini kan fungsinya apa sih, Kenton? Ada fungsi makna dari pementasan pewayangan apa, Kenton?
0: Kalau terkait dengan nyaut anak.
1: Nyaut anak juga, ya boleh dikaitkan. Anak,
0: itu tergantung dengan si orang tua. Mungkin dia dulu ada janji apa, sehingga dia berani berjanji ketika anak saya otonan, akan saya adakan pertunjukan wayang. Nah, itu biasanya ya harus dipenuhi janji
1: dipenuhi,
0: itu.
1: Gak.
0: Maka mencari mengundang si dalang untuk pentas.
1: Pas mungkin ketika di tempat otonan, wayangnya juga nge,
0: umumnya otonan orang anak-anak yang lahir di tempat wayang. Itu mengadakan penebusan sapu leger.
1: Sapu leger namanya. Nge. Kalau untuk Nika, gedebong Nika dipacekin untuk toko-toko wayang Nika, apa fungsinya? Ada fungsi ringiatnya Nika beli?
0: Kalau yang tiang ketahui, kalau wayang sudah pasti digacekkan di gedebong kan. Mungkin itu ada apa namanya bekal dari si dalang, khusus dari si dalang. Kalau tiang Nike yang tiang ketahui dan tiang pelajari, biasanya terkait dengan otonan anak itu yang paling penting nunas tirta wayang biasanya.
1: Nunas tirta wayang.
0: Biasanya ada dikasih dari yang punya gini upacara, dikasih sebuah tirta kosong, wadah tirta diisi air. Baru ki dalang mengambil beberapa wayang yang penting, misalnya seperti Atintil, itu di katiknya di ya diputar. Dengan mantranya juga ya? Beberapa itu tirta wayang namanya.
1: Tirta wayang namanya yang sering dibawakan selama pementasan wayang. Berarti jenis wayang ini kan ada untuk spiritual, ada untuk hiburan juga gitu ya, Bri, ya dikategorikan nggih.
0: Fungsi wayang di masyarakat itu ada 2 fungsi utama.
1: Napi ini kan mantan beli.
0: Fungsi ritual atau agama dan juga fungsi hiburan.
1: Hiburan.
0: Ada wayang yang khusus untuk upacara.
1: Upacara.
0: Dan ada wayang khusus untuk hiburan.
1: Oke, nanti kita akan bahas di sesi kedua tokoh napi mantan yang ada fungsinya di ritual keagamaan, yang mana tokoh wayang di acara hiburan untuk masyarakat Bali. Kentengnya nanti ya, beli galang ya. Untuk sesi kedua juga nanti Gongnya akan sapa-sapa para kalian rai di pesawat telepon 0361 223361, dan juga bisa mengajukan pertanyaan di 0878-9882-2420.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
4: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anom. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita beretika sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge rahajeng nakalan remo wali nyaringin gongge Cynthia punikiring acara obrolan rahina ayu kesarengin beli galang ring studio perempat ngemosang inde wayang kentan nge wayang puniki untuk panduan hidup anak muda. Nah mali jebos gongge pacang sape sangre karena wau sempat terpotong juga ngeninin inde fungsi dari wayang beli galangnya. Fungsi wayang ada untuk ritual keagamaan, ada juga untuk hiburan. Mungkin tokoh dan karakter yang mana sih dibedakan antara fungsi ritual keagamaan dan juga hiburan? Bisa beli, silakan.
1: Kalau pembeda tokoh di antara wayang yang khusus untuk upacara adat ataupun upacara hiburan sebenarnya itu sama saja.
0: Oh, tokohnya sama aja digunakan berarti ini.
1: Tergantung konteks ceritanya. Oh. Kalau Parwo dia pakai Mahabharata, Panca Pandawa, Kurawa itu. Boleh saja dipakai di upacara adat boleh, di hiburan boleh. Yang membedakan adalah konteks pementasannya.
0: Konteks pementasannya.
1: Ya, kalau wayang di upacara itu ada wayang lemah namanya, dia tidak menggunakan layar, tidak menggunakan gelir. Dia hanya menggunakan batang pisang dengan apa namanya? Batang pohon dab-dab. Itu isi benang di depannya sebagai gelirnya itu. Dan itu wayangnya itu tidak bisa seluasa wayang untuk hiburan. Karena dia mengikuti jalannya upacara. Kalau upacara sudah mau selesai, sudah mau sembahyang, wayang juga harus selesai.
0: Selesai
1: tidak selesai ceritanya diselesaikan.
0: Entar. Kalau untuk hiburannya menggunakan napi wau kan tidak menggunakan layar putih nih kan ya. Kalau untuk hiburan napi beli.
1: Kalau untuk hiburan nih ke menggunakan
0: clear ya,
1: atau layar putih itu Nika. Dan diadakan malam hari.
0: Diadakan malam hari, ya. Berarti acara hiburan Nike selalu di malam hari, Kentan.
1: Biasanya dulu-dulu Nike untuk sarana hiburan masyarakat, juga untuk menghibur masyarakat yang mekemit itu biasanya diadakan wayang gitu.
0: Biasanya piodalan-piodalan yang tidak mekemit, Kentan.
1: Ya, untuk menghibur orang-orang yang mekemit, dan juga menghibur masyarakat itu diadakan di malam hari.
0: Di malam hari. Nah untuk selama pementasan ini kan 5 tahun beli sudah berkecimpung di dunia seni pedalangan. Hiburan berarti sudah pernah mengambil. Ritual keagamaan juga sudah pernah mengambil pementasannya. Nika tokoh dan karakter yang selalu dibawakan yang paling banyak Niki yang mana beli galang?
1: Yang pasti hadir setiap pementasan wayang itu ada tokoh punakawan Malian Merdah namanya, dan juga Sanggut Delem itu pasti ada dalam setiap pementasan wayang di Bali.
0: Di Bali, Kentan. Kalau untuk karakter dari masing-masing tokoh punakawan ini, apakah ada antagonis dikategorikan protagonis, Kentan?
1: Kalau di wayang itu ada dua sisi, dua kubu namanya.
0: Dua kubu.
1: Ada kubu protagonis dan juga kubu antagonis. Nah, kalau kubu protagonis itu tokoh utamanya atau rajanya didampingi oleh dua pendamping yaitu Malian dan Merdah. Ini anak dan ayah dan anak. Malian dan Merdah, Malian ayahnya, Merdah anaknya. Itu di kubu protagonis. Nah, kalau di kubu jahatnya, di antagonis itu didampingi oleh punakawan yang namanya Delem sama Sanggut.
0: Delem sama
1: kakak adik. Delem kakaknya, Sanggut adiknya.
0: Adiknya. Nika di tokoh?
1: Di tokoh antagonisnya.
0: Antagonisnya. Ya. Kalau dikaitkan dengan sisi anak muda kembali, nilai-nilai apa yang bisa diambil dari tokoh protagonis?
1: Tokoh protagonis? Banyak pastinya.
0: Dari napi mau Malian dan Merdah. Malian dan Merdah ini kan nilai-nilai apa aja untuk anak muda? Karena kan wayang, topik kita wayang, panduan untuk anak muda, gitu ya.
1: Nah kalau Malian ini biasanya, Malian dan Merdah ini dialognya itu isinya positif, hal-hal positif seperti yang katakan tadi tentang edukasi-edukasi seperti
0: anak muda ke Banten,
1: kemudian adat-adat Bali, itu. Nah edukasinya itu yang bisa kita jadikan panduan hidup, terutama anak muda. Karena edukasi tentang adat dan budaya itu jarang diajarkan di rumah maupun di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Mungkin Kak Gek Cynthia sendiri, waktu duduk di bangku pendidikan baik SD, SMP, SMA, apakah pernah diajarkan tentang apa fungsi canang, makna canang?
0: Oh, mungkin sedikitnya ada, apalagi kan ada namanya mata pelajaran agama Hindu, kentengnya palingan fungsi canang ya. Kalau untuk spesifiknya enggak.
1: Apakah pernah gurunya menjelaskan itu?
0: Kalau sampai sekarang sih sedikit tidaknya belum begitu. Nah, itu, ya belum ya.
1: Itu yang bisa sangat kita jadikan gini apa namanya, edukasi di wayang itu biasanya disampaikan Malian dan Merdah. Ketika Malian menjelaskan berbagai hal tentang adat budaya, baik itu di jenisnya tata krama, susila, bebantenan, agama, dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai panduan hidup anak muda.
0: Panduan hidup anak muda. Ya. Anak muda yang bisa diikutin dari karakter Malian dan Merdah niki, apa sikapnya, mungkin sopan santun kah dari Malian Merdah yang bisa diikuti, di follow dengan anak muda zaman sekarang seperti apa?
1: Kalau sikap dari Malian dan Merdah, Malian niki orangnya bijaksana.
0: Bijaksana.
1: Orang tua yang bijaksana. Dan hendaknya ketika kita tua nanti, kita bisa menjadi tokoh seperti Malian. Yaitu bisa mengajarkan generasi-generasi muda yang akan datang dengan berbagai panduan-panduan hidup tentunya. Kalau Merdah itu orangnya menggebu-gebu. Idealis garis keras.
0: Okay.
1: Dan ingin tahu semuanya. Sikap ini juga harus dimiliki anak muda,
0: anak
1: sekarang
0: muda, iya,
1: karena
0: betul.
1: Kebanyakan anak muda itu cuek, anak mulu keto jeling tidurnya gitu kan.
0: Iya, satu jus.
1: Itu harus kita ketahui, oh kenapa kita pakai canang?
0: Canang,
1: kok harus canang? Kok pakai ini? Kok ada wayang?
0: Kok bunganya juga ditaruh di merah itu sebelah sini, kok putih sebelah sini gitu ya?
1: Kenapa Bali ini begini? Supaya kita tidak mengatakan, oh nak mulu keto.
0: Gitu.
1: Kita harus mengatakan, nak mulu keto karena kene.
0: Harus ada alasan
1: gitu,
0: berarti di
1: begini. Itu yang harus kita tanamkan di anak muda sekarang. Dan kita petik karakter itu dari Merdah.
0: Dari Merdah, kentan anaknya dari Malian. Okane Malian, kentan dada selenge. Kalau untuk di sisi antagonis niki,
1: si
0: yang
1: antagonis.
0: Harus dari Sangut dan Delam harus dihilangkan dari sifat anak muda zaman sekarang dari tokoh nika napi, Kak Galang.
1: Dihilangkan dari tokoh punakawan antagonis, Delam dan Delam saja sama. Khususnya.
0: Oh, Delam mantan.
1: Ya, Delam itu orangnya sombong, tinggi hati, tidak mau kalah. Sekalipun dia salah, dia nggak mau kalah. Gitu. Misalnya, beleh Lam tuh harusnya begini. Oh, kakak mau bilang itu udah tadi.
0: Ngeles ya?
1: Ya ngeles gitu.
0: Oke.
1: Harus benar pokoknya. Itu sangat kita hindari.
0: Hindari ya, kalau bisa pelan-pelan icale hilangkan Icalang gitu ke, ya. Kalau untuk tadi Delam mau nge, kalau Sangutnya?
1: Sangut Nike orangnya bisa, karakternya bisa dikategorikan sebagai orang yang cerdas. Gimana ya, cari keselamatan untuk dirinya sendiri. Kalau tokoh kan berperang nih antara kubu antagonis dan protagonis. Kalau mereka sedang berperang, tiba-tiba di tengah pertarungan Sangutnya datang, dia langsung lah bela protagonisnya gitu.
0: Berarti sesuai kondisinya,
1: sesuai kondisi,
0: dia bener ya cari aman dan
1: cari
0: selamatnya,
1: aman dan
0: sendiri.
1: Oh gitu. Bukan saya tuanku, itu Delam tadi yang gini gitu. Kakak jadi selain
0: berarti berbuka dua kan kenten? Oke. Jadi paham Niki ya, Rekelantre, sedikit cerita permainan dari tokoh tadi apa, Malian,
1: Merdah,
0: Rike Lampu, Delam, Sangut kenten. Selain yang memang paling banyak beli gunakan selama pementasan 5 tahun Niki kan harus ada entah ritual keagamaan, entah hiburan, Delam, Sangut, Merdah, Malian. Wenten pendamping ante-antenya nggak Niki beli nama wayangnya?
1: Ya Niki, Ike pendampingnya itu dah Malian Merdah Delam Sangut, dia mendampingi rajanya.
0: Oh rajanya, ini nah, pasangan rajanya sih.
1: Rajanya Ike tergantung cerita yang kita ambil. Kalau kita mengambil wayang Parwo, mengambil Mahabharata, pasti ratunya yang didampingi oleh Malian dan Merdah itu Panca Pandawa. Misal Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa. Nah itu kalau di sisi kirinya. Dalam Sangut, ini juga tergantung konteks cerita yang dibawakan si dalang. Kalau dia semisalnya menggunakan tokoh kubu antagonisnya raksasa, dia bahkan akan mengiringi raksasa itu dalam dan Sangutnya. Kalau dia menggunakan Baratayuda umpamanya, perang Baratayuda, otomatis raja dan ratu yang didampingi dalam sangut itu Korawa, gitu. Duryodhana, Dursasana.
0: Oke. Kalau untuk selama pementasan koleksi ini kan banyak nih wayang-wayang yang tokohnya juga banyak tadi beli sebutkan. Yang beli udah punya di rumah sebagai pengrajin wayang kulit selain sebagai pemainnya napi nih ke?
1: Banyak sih.
0: Banyak berarti ya karena sudah berapa tahun ya sudah berkecimpung juga jadi pengrajin ya tuh ya.
1: Yang buat sendiri dari nol semua itu kurang lebih ada 80 ke atas 100 mungkin.
0: Koleksi?
1: Iya, koleksi pribadi.
0: Oke.
1: Yang buat dari kelas 6 SD
0: sampai dengan sekarang masih aktif ya, Bli ya?
1: Kelas 6 SD yang masih pulang pergi ke Buatuan, ke Puaya, ke rumah guru
0: Pak Made Nika Wawie. Iya,
1: ketika COVID datang.
0: Akhirnya
1: yang kerja di rumah sendiri. Di sana yang terus mengumpulkan koleksi dari membuat satu persatu. Biasanya bangun jam 5 pagi, nyapu dulu.
0: Iya.
1: Buat wayang sambil kontak RRI Denpasar.
0: Asik.
1: Kan waktu itu ada namanya apa ya, Sandiwara Radio.
0: Oh itu. Sandiwara Radio geng.
1: Tutur tinular itu.
0: Oh keren.
1: Sambil buat wayang itu asik sekali. Sudah gak kerasa selesai dah gitu.
0: Selesai, wih keren. Anak muda yang luar biasa nih Kinge. Memang wayang sebagai panduan hidup anak muda. Jadinya apa yang dipentaskan bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan Kak Galang. Bangun tidur, subuh-subuh langsung menyapu. Nike kan salah satu juga cerminan anak muda yang bisa diambil dari sikap si Merdah Wau
1: ya, Malen.
0: Malen ya anaknya Merdah Kentan Ngeblinge berarti semua koleksi hampir 100-an berarti nge. Kalau untuk hari ini apa masih ada membuat PR-PR dari wayang Nike?
1: Dulu Tiang sempat selain untuk koleksi pribadi Tiang juga sempat menjual wayang.
0: Oh, sampun sampai untuk menjual wayang Kenton.
1: Pas SMA itu kencang banget produksinya. Banyak yang pesen dari berbagai daerah di Bali juga. Ada dari Karangasem, dari Gianyar, Tabanan, dan ada juga dari Jembrana.
0: Dari Jembrana. Kalau untuk keluar Bali yang penuenten beli?
1: Keluar Bali belum sempat yang Kenton. Dari Jembrana itu yang sampai ke sana naik motor bawa wayang gitu.
0: Bawa wayang. Apakah dari pemesanan dari wayang kulit yang diambil dari tangannya beli dibuat kentangnya apakah udah sampai pentas ke PKB tahun niki apa PKB tahun sebelumnya niki beli?
1: Ada kemungkinan.
0: Oh, ada kemungkinan.
1: Karena salah satu apa namanya klien ya.
0: Iya betul
1: yang
0: klien.
1: Yang membuat wayang di Tiang itu juga pengepul istilahnya. Dia juga jual kembali gitu. Mungkin saja yang beli di dia itu juga dalang-dalang muda yang sering aktif ke PKB.
0: Ke PKB, Nah kalau untuk napi wastane napi nge pementasan-pementasan nike kan tidak hanya ada 1-2 dalang di Bali kan tanya pasti ke beli juga mempunyai seorang yang bisa membuat beli sampai sejauh niki selain Bapak Made Wau membantu beli membuat wayang sebagai motivator lah beli nge. Kalau untuk seniman-seniman senior pedalangan yang sudah beli temui gitu lah ya beli ya
1: yang dijadikan itu, idola
0: betul siapa kira-kira beli Galang?
1: Salah satu orang yang sangat berperan sekali dalam perjalanan saya sebagai dalang ini yaitu guru Tiang Bapak Made Juande namanya dari Babakan. Beliau mengajarkan saya dari nol, dari tidak bisa pegang wayang bahkan sampai bisa menjadi dalang yang membawakan cerita-cerita wayang. Dan di samping itu juga ada almarhum Pekak Wayanarte. Beliau juga sangat mensupport Tiang dalam perjalanan menjadi dalang ini. Bahkan beliau pernah memberi gini apa namanya ketika Tiang perlu keropak. Wayang wadah wayang itu tapi kan mahal itu 5 jutaan. Beliau kasih ke Tiang jauh lebih murah daripada itu. Plus juga Tiang diajarkan cara menggunakan cepale namanya.
0: Cepale
1: kan. Keropak itu kan bentukannya seperti segi 4 panjang. Nah, di salah satu sisinya tepatnya di sisi kanannya itu di samping kaki si dalang biasanya ada apa namanya pergerakan suara plak-plak gitu tuh. Itu cepale namanya cara menggunakan itu yang sempat diajarkan oleh almarhum Pekak Narte. Nah
0: Kalau tantangan selama pementasan apa sih Bli yang paling rumit gitu ya Bli ya?
1: Kalau tantangan selama pementasan, yang tidak pernah merasa tantangan itu sampai mengalahkan semangat dia.
0: Semangatnya Bli galang.
1: Tapi tantangan tiang itu ada di masyarakat sebenarnya.
0: Oh, contohnya Kenten tantangannya yang paling memang belum mencarikan jalan solusi lah Kenten.
1: Kalau bicara masyarakat Bali itu kan cukup kompleks. Bahkan tiang pernah sedikit apa ya namanya penelitian sederhana lah Kenten tentang hal-hal yang mempersulit pelestarian budaya Bali di masyarakat. Nike, mohon maaf Niki sedikit tambahan aja.
0: Ada
1: 5 faktor yang mempersulit dalang-dalang muda, seniman, topeng, serati, dan lain sebagainya untuk berkembang. Salah pertamanya Nike ialah apresiasi yang kurang dari masyarakat. Contohnya pun Niki, nah Niki sedikit cerita-cerita supaya semakin hangat
0: juga.
1: Pun Niki dulu tiang ketika baru belajar ngewayang pun Niki, tiang pernah ngobrol-ngobrol di warung murid ngewayang jani ya gitu. Aku murid ngewayang ngai wayang ngai, apa ngon ngai? Donangke daun nangka gitu. Itu kan artinya mengedonkan mental ceritanya. Tapi itu tidak saya jadikan tantangan, itu malah saya jadikan motivasi. Dia memotivasi kita. Saya itu memberikan semangat juga kepada saya untuk membuat wayang lebih apik lagi. Begitu saya ngewayang, karena idealis saya juga kuat. Saya cari orang itu, Kang Wang, nah wayang Donangke, saya belikan seperti itu. Itu kan jadi sebuah apa namanya, masyarakat yang kurang mengapresiasi seniman-seniman. Terlepas kita tidak membahas fee, upah dan lain sebagainya, itu tergantung kembali ke sang penanggap wayang. Nah itu faktor pertama, kurangnya apresiasi dari masyarakat. Yang kedua, mispersepsi kasta.
0: Mispersepsi kasta.
1: Sesuai pengalaman tiang, apalagi dalam konteks Niki, tiang melakukan pengamatan dan penelitiannya sebagai akademisi, yang mana tiang harus mengungkapkan fakta dibanding kepentingan pribadi, kan begitu. Jadi mungkin agak sedikit menusuk faktor kedua Niki, mispersepsi kasta. Kalau di Bali pun Niki kan kita yang mengenal namanya wangsa, keturunan. Ada Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Hal ini dulu berlaku di zaman dulu. Menurut buku The Spell of Power yang ditulis oleh Hans Skuld Nordholt, ada 4 kelas klasifikasi sosial. Itu ada Brahmana, orang-orang yang aktif di keagamaan, profesinya di keagamaan. Kemudian ada Kesatria, orang yang memegang pemerintahan, profesinya itu sebagai pemimpin. Mungkin di zaman dulu raja gitu. Kemudian ada Wesya, pedagang, dan ada Sudra, pelayan. Nah, profesi ini tidak boleh saling tukar-menukar. Karena dulu di buku Spell of Power itu dijadikan bahan untuk politik kerja paksa Belanda. Waktu zaman periode Bali Sering itu. Supaya bisa memerintah kaum-kaum Sudra ini. Kalian pelayan, kalian harus melayani saya. Itu bahan politik. Sehingga orang Sudra gak boleh ngambil kerjaan kesatria, gak boleh jadi pemimpin. Orang Sudra gak boleh jadi Brahmana, gak boleh jadi mengambil kegiatan-kegiatan ritual gitu modelnya. Seperti dalang kah, dan lain sebagainya. Tapi budaya yang lama ini terkadang kita lihat di masyarakat masih diwariskan hingga sekarang. Mispersepsi ini sebenarnya. Kalau kita masih mengajakkan budaya yang tidak seharusnya ini, yang mana harusnya sudah kita ketinggalkan. Kita masih menganggap bahwa Brahmana apapun itu yang terkait dengan upacara, baik itu menjadi serati, pembuat banten, dalang, topeng, pregine, dan lain sebagainya, itu harus Brahmana. Bagaimana nasib dalang-dalang muda? Karena wangsa ini kan keturunan sifatnya. Sedangkan kalau tiang memandang, dalang ini bukan keterampilan yang diperoleh dari keturunan. Dalang, topeng, serati, dan lain sebagainya itu keterampilan itu diraih dari hasil kerja keras. Dari proses belajar yang panjang, banyak rintangannya. Dari sana kita bisa menjadi seorang dalang yang cager istilahnya. Kalau keturunan kan, oh ini anaknya si A, belum tentu bisa,
0: belum tentu menyukai,
1: menyamai
0: juga.
1: Belum tentu suka, jika pun suka belum tentu bisa sama dengan ayahnya.
0: Betul.
1: Ini
0: betul,
1: kita
0: betul,
1: raih betul, dari betul, kerja keras. Sedangkan orang Bali masih memandang, oh dalang nak jabo sing nadi di tempat yang mungkin masih ada beberapa oknum yang seperti
0: jujur
1: itu.
0: Di faktor kedua ini gue nggak wow uning loh, mispersepsi kasta.
1: Iko sangat kuat nih, masih ya beberapa mungkin di tempat lainnya sudah sangat bagus jalannya. Dan Iko sangat kita apresiasi. Dan Iko itu faktor yang kedua
0: masih ada tiga faktor
1: dan
0: Niki,
1: yang ingin kepada Ide Dani Sereng Sami seluruh masyarakat Bali. Mari kita merenggangkan tangan untuk supaya tidak melestarikan budaya yang mispersepsi ini. Mari kita bersinergi bersama-sama agar wayang ini ataupun budaya Bali tetap lestari tanpa ada mispersepsi. Mereka faktor kedua. Faktor yang ketiga nih, ke ada lingkungan dan pendidikan. Niki mempersulit pelestarian budaya, apapun itu jenisnya, baik wayang, topeng, tari, bebantenan, dan lain sebagainya. Kenapa yang sebut lingkungan dan juga pendidikan? Mungkin ketika kita anak-anak dulu, salah satu contoh ini, ketika kita anak-anak dulu, kita di rumah kan ada rainan, ada odalan, ada ibu-ibu yang membuat banten, metanding. Ketika kita masih anak-anak kan masih nakal ceritanya. Ada ya ben busungnya dibawa ke sini.
0: Atau enggak buahnya suklet, ada sunasan.
1: Bu, bahkan sih bu, ngeleng antas ya. Karena anak itu nakal, pasti orang tuanya risih kan. Kalau sedang sibuk, sedang kurit, aduh kuang ceniga mone gitu. Diginiin dah anaknya, do marang ibu. HP kan pecil.
0: Pecil pahinggal gak ibu? Ada Google ibu.
1: Ada Google ibu.
0: Contohnya ya Uli.
1: TV pebalik. Kan jadinya si anak tidak ada perannya dalam pelestarian budaya. Karena
0: ikut
1: yang
0: dibuat
1: mereka ibunya itu kan juga budaya juga kan.
0: Betul.
1: Dan hal ini juga akan terbawa sampai kita dewasa. Bahkan sampai seumuran tiang ataupun gaya gitu. Kemudian marang nak ngai banten nak pidan. Nak bokel barangan sing bang aja ibu. Nak orena mau beli TV aja ibu gitu.
0: Disuruh
1: nonton TV daripada membuat banten. Nah, ini ke lingkungan
0: dan
1: tidak boleh seperti itu.
0: Okay.
1: Harus ajak anaknya Ning, Nek ini caranya bikin canang.
0: Itu mendidik bantuin berarti ibu.
1: Ajak mereka bareng-bareng ikut andil supaya kenal dengan budayanya. Dan juga pendidikan di sekolah tentunya. Jarang sekarang di buku-buku agama Hindu ataupun bahasa Bali budaya tentang budaya-budaya Bali itu menjelaskan tentang budaya Bali tersendiri. Tiang juga buktikan sendiri waktu SMA yang diajarkan itu kan enaknya seperti yang katakan tadi. Kenapa kita menggunakan banten, apa makna canang, kenapa pakai bije, kenapa pakai pengelukatan Unastirte, apa maknanya. Harusnya itu yang diangkat, tapi buku-buku sekarang itu yang lihat moksa. Itu kan tiang kira itu terlalu tinggi tahapannya untuk anak-anak
0: untuk
1: SMA,
0: SD
1: SMP. Nika juga harus kita menggunakan pendekatan kesehari-harian.
0: Kan kita pasti materi isi buku ya berarti.
1: Itu juga menjadi faktor mempersulit pelestarian
0: budaya.
1: Karena anak-anak tidak akan mengerti, paham, tidak kenal, tidak cinta dengan budaya mereka.
0: Yang paling relate berarti sesuai kehidupan sehari-hari ya.
1: Kemudian faktor keempat nih, ke ada pola pikir mistis. Kita pasti sering mendengar pola-pola pikir mistis di masyarakat Bali. Ah, do pesu sandika lening. Ya, alih kan memedi. Do maco lontar, budoh nyin. Nika masih sering. Dan tiang pun kuliah di Jawa Kuno karena sering bergelut dengan lontar.
0: Lontar, benar.
1: Sing budoh nyin, sing bisa gitu. Ilmu hitam lah istilahnya.
0: Iya.
1: Belum pasti kita ketika baca lontar itu bisa terbang, bisa ke ilmu hitam arahnya. Karena lontar itu juga ilmu sifatnya. Sama dengan buku, sama dengan Wikipedia. Tapi itu merupakan pengemasan pengetahuan dari leluhur kita dulu.
0: Berbahasa Bali nih Kang.
1: Berbahasa Bali ada,
0: Bali ada,
1: Jawa Kuno ada,
0: Jawa Kuno Wentan.
1: Atau bahasa lain pun juga ada.
0: Wentan,
1: nah, Nike kan pentingnya juga kita baca lontar, kenapa banyak juga yang dimuat dalam lontar.
0: Iya, betul.
1: Ada judulnya Dharma Pewayangan, itu untuk orang-orang belajar ngwayang.
0: Ngwayang.
1: Ada juga yang sering tiang baca, ada Krama Pura di kampus itu. Krama Pura ini membahas tentang bagaimana etika attitude kita ke pura, menggunakan pakaian apa. Kemudian ketika ada orang maaf dalam tanda kutip kerauhan di pura, apa yang harus kita lakukan? Wenang pinto nakne, artinya harus dibuktikan dengan sambuk yang dibakar. Kalau dia tahan dengan panasnya api sambuk itu, berarti dia memang benar. Atau bahkan konteksnya jika dia pemangku yang kerauhan, wenang rinung wakne, artinya boleh kita dengar apa yang dia katakan ketika dia kerauhan. Kalau dia ya bukan pemangku, bukan masyarakat puranya juga, usir pun tidak apa-apa, itu loh ntar Krama Pura. Ada juga Dharma Pemacul untuk para petani, Dharma Acaruban, isinya resep. Palalindon tentang gempa-gempa, kalau gempa di sesi ini apa artinya, itu begitu luasnya pengetahuan dalam lontar.
0: Betul.
1: Kita masyarakat Bali sering menggunakan pula mistis, kasal sebuah macel lontar jak pasti sebuah ilmu hitam. Itu yang harus kita perbaikilah bersama-sama.
0: Benar-benar. Nah, yang terakhir mungkin lagi satu faktornya karena kebanyakan atau galah juga, tapi ini kebeli galah.
1: Persaingan antar seniman.
0: Nike
1: kita belak-belakan saja.
0: Ya, uning-uning kalau tentang ini sih.
1: Nike tiang juga pernah sendiri ketika ada odalan apa namanya upacara gede, ketika betara mesolah, tiang kan ada calon arang, tiang ingin ngayah pandung, tapi karena persaingan yang kuat, ketika tiang matur ke juru adatnya, juru seksi keseniannya, kebetulan mohon maaf sedikit intermezzo mungkin cerita harian yang relate di masyarakat Bali. Dia juru ini punya apa namanya keluarga seni, anaknya hebat-hebat, ada jadi tukang kenang, penari, penabuh, penari juga sama seperti saya profesinya. Ketika tiang katakan juru tiang ingin ngayah sebagai pandung, langsung dicecar tiang. Oh, bisa kamu jadi pandung? Bosekan bisa. Ijo kamu belajar gitu.
0: Adanya keraguan mungkin ya.
1: Bukan hanya keraguan, tapi takut ketika tiang muncul banyak masyarakat yang tahu. Mohon maaf, mungkin seperti ini ketika tiang logikakan.
0: Oke, baik Ligala.
1: Seperti itu, dan dikatakan juga pangsing hilang taksunya. Pacaran orang karena kamu. Ini juga yang membuat ya mengedonkan para seniman di Bali.
0: Tapi gue gak dukung super penuh dari ceritanya Beli Galang gitu ya. Pasti adanya tantangan,
1: ya,
0: pasti ada
1: tantangan
0: banget.
1: Itu pasti ada.
0: Orang-orang yang memang masuk ke kehidupan kita ketika sudah sukses, ingin menjatuhkan kita, itu pasti ada. Tapi kembali dengan pembuktian Kak Galang yang sudah hadir di Studio Perempat. Dan lagi satu Niki, gue gak pengen tahu dari Kak Galang kan. Tengah, selain bermain wayang, pasti ada khasnya keluar suara dari pertokohan karakter yang tadi Kak Galang sebutkan. Mungkin bisa dikasihkan sedikit satu menit sebagai penutup di obrolan Rahina Ayu, mungkin dari suara tokoh-tokoh selama berdialog dalam pementasan wayang. Silakan Kak Galang sebagai penutup.
1: Salah satu yang paling signifikan perubahan suaranya yaitu Malian dan Merdah.
0: Gimana itu contoh? Sedikit aja satu menit.
1: Kalau Malian itu suaranya berat seperti orang tua, dan Merdah itu kenyat istilah. Nah, seperti Niki. Beh, dah. Di mana sekarang ini dah dijo nanang nih dah.
2: Ih, nanang sing nawang. Pro 4 RRI Denpasar nih kengken nanang. Nih subo media yang khusus untuk melestarikan budaya di Joben yang sing di RRI. Bogeto dah.
0: Keren. Engge suksuma dat Niki Beli Galang samo telas galahnya ne talar Niki dados penutup matur suksuma naler Niki rak lantres sanes tata nyarengin. Mugi-mugi manten galah nge kecunduk sarang Beli Galang kita masih luas membahas tentang wayang panduan hidup untuk anak muda. Semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda rak lantrai ini manten atur gongga talar Beli Galang durung manut ngusur ge karena pengampura. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om.

Selamat siang Rakaden Raimertri, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali. Salah satunya penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya, sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan juga berkelanjutan. Rakenan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira aja rangkalan terai mulai nyaringan gong ya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tinggal jam siki lantang siom menit kantos jam kali siang mali jebos sering acara Rahina Ayu mawali niki nyarengin nge wentan ngelal ulangun ngansan temang Bali karena niki galahnya nih siki jam ke mantan durus mali jebos sapa sanggra gonge Cynthia ring pesawat telepon 0361-223361 dados dipilih antara niki request lagu napi bersalam-salam nge talar pun niki dados nyarengin ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 keserangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat siang rekalan rai, mulai nyarengin gua nggak Cynthia, mau dikiring acara ngelila ulangun ngarasan teman Bali, utawi megatro gatro niki ngering rahina buda tiga likur Juli war sekali tali enam likur kanton semangat niki nge ho a ho e ho a ho e niki versi Bali rekalan rai siro puniki sani nyarengin gua nggak Cynthia ring lan telepon karena wau sampun keatur tembang ningko mungkah ring acara mangkin kantos jam kali siang mali jepos nge om swastiastu, selamat siang.
1: Om swastiastu, rajeng siang, gue gak Cynthia.
0: Rajeng muali, beli gos bawang.
1: Ingge, patut pisan.
0: Ingge, semangat pisan.
1: Patut niki, gendel apa.
0: Rindija, niki mangkin beli gos.
1: Ingge, non, niki, kali istirahat makarya, niki.
0: Inge. Istirahat makarya. Ram-ram dari katan?
1: Tan.
0: Nenton. Astung kare cerah beli gos, nge.
1: Paham, nge.
0: Ingge, nunas tembang napi megatra.
1: Nunas tembang Gus Dion, bas alung, nge.
0: Napi?
1: Gus Dion.
0: Gus Dion.
1: Sane mau muda bas aloh niki.
0: Oh, bas aloh. Nggih, sampun saya ge.
1: Ajeng gongge sampun ngajeng niki.
0: Gongge sampun.
1: Nggih, asal kalah tetap semangat ngantos siaran ngantos upot nggih.
0: Nggih, siap laksanakan di gosuk sama beli gos.
1: Nggih, rajin tugas.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses mau beli gus bawa saning kanton widangan renon. Niki inge bertandanggaan kita beli gus. Ringkol beli gus bawa sirup niki saning nyaringin. Om swastiastu, selamat siang. Inge.
2: Om swastiastu, rajang siang kongge Cynthia.
0: Rahajang mewali, Nini Dania.
2: Inge, patut pisan.
0: Inge, sehat nih.
2: Astung kare, wau bangun niki kongke.
0: Wau metangi, peh sampun uning jadwal sirap ini Dania niki.
2: Ye, neme iki wau bangun pan boleh nyareng kongke Cynthia.
0: Inge peka pun api peka sehat.
2: Ye, sarang si duar.
3: Sarang siki kongke.
0: Inge sehat state Kak Dania sarang nini nge.
3: Astung kare, jak sale peken
0: Bigus bawa.
3: Ye, ken jomblo.
0: Ada. Wentan gen wau pasangan tercinta perempat niki munggah e.
2: Dan guyon ke sawo entan kongge.
0: Nge, beli gos. Pasti ke kejit-kejit alisa niki. Ingin ini Dunas tembang napi.
2: Nge, lawan buaya saking ada ulip entan nge.
0: Ingge sampun saya ge.
2: Nge, ini kemantan kisiru karing tangteng beli rangga kinyarangan nge. Sama kongge.
0: Inge Nini.
2: Santi.
0: Inge suk sama nih Dania sama nyaringin kongge Cynthia, nih Ayuna. Om swastiastu ampura kongge kok tidak kedengeran suara RRI di radionya. Wah sapun api nih kongge. Sematon sone minap diki berkeluhan sekadi ini Ayuna. Langsung ketik ring WhatsApp pro 4 nih kongge. Dados ton kedengeran nih kongge suara kongge ring radio nge. Coba kongge mali jebos lapor ke tim RRI dumun nge. Mang de dicek napi jawabi kobat niki utawi trouble nih kongge. Ring Facebook wentan sane nyarengin Pak Wayan si aja. Lela ulangun saking Mas Ubud. Abah Wayan selesai pelanggan gianyar sama nyarengin nge. Om swastiastu mewali abah sana mungkin nyarengin ring acara ngelala ulangun dumun sampun wenten tembang nih nge. Tetap dikirim program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat siang Raka Lantarai, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ring Programa Budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Ngelilo Ulangun mewali Ring sesi kedua mangkin 0361-223361. Pak Rangga Pastawa, nih Inge sampun nyarengin Gongge Sintia, suksema Pak Rangga, suara jernih, monitor Gongge, suksema nih Inge. Riungko Rini Dania, serapun Inge Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, lajeng siang moge.
0: Inge rahajeng muali, Pak Rangga niki.
1: Inge, moge.
0: Inge, suara jernih nge?
1: Oh, jernih niki.
0: Inge.
1: Inge, di samping lah ada niki.
0: Inge, seksama niki Pak Rangga, susah tiap menitan nge. Sana mungkin Pak Rangga ngerasan tembang, tapi menggatra-gatra.
1: Tembang nge, ini nge, sana kecewa.
0: Sana kecewa, Pak Rangga kecewa sarang sira niki Pak Rangga.
1: Tapi kecewa niki nak nak kedana cuaca panas sekar mungkin kita.
0: Oke, enten kecewa dengan cuaca berarti niki saking sira penyanyinya Deni.
1: Deni
0: nggi sampun saya ga. Suksema Pak Rangga.
1: Nggak terus sarang sampai ke mata moga.
0: Om santi. Inge, suksema Pak Rangga Pastawa widangan si betani ke sampun nyarengin. Nge, rungkur Pak Rangga Pastawa sire. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Gongge.
0: Inge, selamat siang atun yang kirana.
2: Nentan titiang yang ke sawah tuh.
0: Oh, niang ke sawah nih, bebalik Gongge. Ampura tuh niang.
2: Niki niang ring ke dalalang, yang kirana ring Gianyar.
0: Ring Gianyar, nge. Sapun api atau niang sehat?
2: Nge, sehat tuh. Cuaca riki male, ngebiar, male, gerinam, gendong.
0: Patah, driki naler, wau rem-rem, mangke, nampun, poli cahaya, niki ring dan pasar.
2: Nge.
0: Inge, tuh niang, sapun api mangke, nunas tembang, napi megatre?
2: Nge, niang megatre, kidek tuh nge.
0: Inge, duros.
2: Nge reng liklot niang niki matu ini ibu lodra ampun kenten nini sila tuh reng sanur ngsap mantan ya.
0: Oh ni Dania.
2: Nge nini Dania sarang kakek tuh nge. Nge mahegi gong biang seri ampun kenten ngau-ngaung rike mahindira. Ampun kenten ini Ita, Bu Jiru Manuraga, Nini Ayunan. Ampun kenten ngale-ngale arung nika. Bu Eka Bebe. Ampun kenten ngangin-ngangin tentang nika. Ika kasi gongge. Niang itu kenten gak paling, niang tuh ampun mantan boleh mau aja ngisap.
0: Ngisap tiba-tiba catet nah ini ke tuh niang.
2: Catet niang, yang tenun yang memakai tuh.
0: Oh kenten nge, ten kenapa bisa inget nih tuh niang ke mantan nah ini.
2: Nge, ampun kenten niang kirana, niang cantik, ring bantuan. Riki ring tegalalang, oh niki malah tu, ring napi akan niku, niku tu,
0: kurang
2: natu napi tu kan dek, oh ring penate,
0: oh niki. Ring jero penate, nentan puri jero penate tu niang, nge sira nika ring penate sewitran tu niang.
2: Niki tu, ane cantik nika sira tu.
0: Sira nika ane cantik.
2: Atau siapa pembuntian cantik nih.
0: Oke, niki istri-istri jegek kering penate bidadari ya.
2: Aduh, ibu sira kadang ampun siap yang ampura-ampura bu cantik.
0: Nge.
2: Ampun keten ring tegalalang niki. Dadang jana ampun ya usang ring pasar ngetung-ngetek gina. Sarang dadong cantik. Ini sarang sami mantan juga nge-nge. Yang akan tuan bingung-bingung itu. Ini majang ringgung nge, rajang tugas. Mekatra sarang sami yang tuan itu.
0: Nge, ya tuan ya.
2: Nge, nama pamit itu.
0: Nge, alan-alan tuan ya.
2: Om Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, suksema wali ya tuan ya. Tuan kenapi seilingnya mantan ampunnya dipaksa. Nge, yang penting tuan ya sampun poli mungga. Sampun poli ajak gongge sapa sangra. Talar gongge ampun poli. Gatra tuan ya. Astengkara tuan ya. Niki kisawa tegala. lalang, mogi state kena, state rahayu, state niki nyarengin gonggering ambarang nggih. Malisiki penelpon dados poli tembang niki nggih rekelan rai yenten kangyang nek megatra ten kenapi nggih. Malisiki sirah puniki sane nyarengin ya ning nenten wenten gongge sampun telas, talar niki galahnya nih gongge sampun tutup nggih ya ning nenten wenten sane munggah nggih. Nentan kalintang dumun niki gongge sampun sayaga untuk informasi menarik ring siang hari mangkin karena akeh pasti ke Nini Titia Peka Titia yen sampun tengahi-tengahi sampun pole sirep mau metangi pasti ke keperantenan. Nak ngudiang nika gongge perantenan ampun pun ngambil lumur, ampun ngambil sendok kecil, kentan ngetuangkan sedikit gula, tuangkan kopi, nika artinya nih ngarianin kopi kentan nge minum kopi di siang hari niki sangat cocok karena membantu mengembalikan energi yang turun, mengatasi rasa ngantuk mungkin setelah makan siang yang tidak sempat untuk tidur siang, dan niki saat siang hari kadar hormon stres utawi kortisol di dalam tubuh mulai menurun nggih. Jadi selain memang mengembalikan energi yang turun atau menambahkan tenaga, kafein membuat badan tidak lemas dan lebih semangat melanjutkan kegiatan nggih, lebih fokus nggih. Rakelan Rai yang sampun mengkonsumsi kopi di siang hari nggih rakelan Rai, pikiran menjadi tajam dan tidak mudah mengantuk saat bekerja atau belajar. Waktu yang sangat pas untuk minum kopi di siang hari. Sira puniki sane durung minum kopi nggih, minum kopi secukupnya sampun nang berlebihan karena wenton kafein di dalamnya kan. Nggih rakelan Rai mali jebos gongge napi wastane mulai kembali kentan nggih, ten mulai kembali, ngawit kembali, patah menten. Melanjutkan kembali kentan kena gongge nikang, melanjutkan kembali sapa sangre rakelan Rai mali jebos yen wenton kantun galahnya nih nggih. Tetep puniki ring program budaya dari Iden Pasar Suara Budaya Bali.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Inge, selamat siang, Rakelan Rai, Kanton Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sapa Sangra Dumun, Niki Rakelan Rai, Sani Nyarengin, Ring Facebook, Programa Budaya RRI Denpasar.

Wenten Mbok Ayu niki saking Ubud sampun nyaringin Pak Di Apong Malisiki sampun nyaringin Gongga Cynthia saking Klongkong Tegak niki nggih. Selamat siang niki Rakelan Rahayu dumugi Rakelan Rahayu sami sampun boleh bobok siang sampun boleh ngajeng siang nalar sesuai informasi wau sampun boleh minum kopi di siang hari mangda menambah energi mangda nenten ngantuk kentan nggih. Nabi Malis sana sampun nyaringin pastika ical kiapnya nih niki sampun boleh ngarsan tembang sampun boleh megatra-gatra nge niki dumun rakelan rai gongga sindang lungsur pamit bertugas santukan sampun galahnya nih telas nge dumogi selami gongga bertugas menghibur ini minton atur gongga durung manut gongga sindang lungsur gang reno pengampura maka wasana yang atur puputan gongga sindang untuk ngucarang para mas santi nge om santi santi santi om wasan niki ringgal jam kali kantos jam 3 nyaringin ring acara suara budaya nusantara. Yeah.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Aye musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, Oke,
2: baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya, selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu

0: Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jepang, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Om Pono, terdampar.
1: Betul, Pak. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua. Jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan Kak.
0: Ngobrol-ngobrol sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
1: Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga. Seperti itu.
0: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Helina mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindah ini jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
1: Kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu apa namanya punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual apa bisnis pertama saya ini adalah jualan boba kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
0: Nah, Kak Sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
1: For the fact aja ya. Saya bisa mendapatkan aha ketemu apa boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong apa bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu? Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu

0: cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya,
1: Iya.
0: bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya,
1: Iya.
0: seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Kak Herlina tahu, masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
1: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok, masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini apa bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya apa namanya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok apa keluarganya masing-masing seperti itu.
0: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan
1: Iya.
0: pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Nggak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
1: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya apa visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin apa namanya berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti
0: Oh
1: itu.
0: gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
1: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh badan pangan apa namanya secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami tidak meng, tidak me, apa namanya meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi apa tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami harus masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami bahkan kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
0: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih Kak?
1: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa, itu kan saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
0: Gitu aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa iya. Sagu ini kepunyaan saya gitu iya. Ya, gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih Kak?
1: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
0: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya Kak?
1: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
0: Sudah
1: itu
0: tepung
1: tadi
0: ya,
1: ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
0: Ada tantangan tersendiri Kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana Kak?
1: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi oh ini gluten free untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan nggak enak. Jadi ya nggak mau, untuk ngicip aja nggak mau. Tapi ketika kita, udah nggak apa-apa, coba aja kak. Jadi beli juga nggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
0: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
1: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
0: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya, oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
1: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
0: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya. Kelompok kalangan muda gitu Kak?
1: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
0: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya, tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
1: Kuncinya ya?
0: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
1: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
0: Ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
0: Oke deh, mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah, Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih boleh kesempatan lah gitu lah ya, Mponya kita entu buat minum dulu, ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Mace ya.
0: Baik, Po.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
0: Kan
2: Mace
0: aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh nggak kedengaran suara Mak Cita?
1: Ada, ya? ada.
5: Ada. Ada juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Cigur ya, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama cokis sasagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kata Herinda, Mace Ita, Pono Pajigaya, salam Nusantara, bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah, karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, okay. Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini, ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Oh oke, okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Ya. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul, okay. Sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya, amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
2: Ya Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan prosesnya berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam, amen, buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik Pak.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Ada yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentu

Rakyat raih sebanyak 16.794 rohaniawan dari berbagai agama di Bali tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2026. Program jaminan sosial tersebut menjadi bentuk keberpihakan Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada rohaniawan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Program perlindungan sosial bagi rohaniawan ini mendapat dukungan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak 2023 dan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I. Nyoman Suwarje. Gubernur Bali Wayan Koster meminta pendataan rohaniawan dilakukan secara berkelanjutan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui atau selalu sesuai dengan kondisi yang terkini. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Kembali hadir Putri untuk menemani ruang dengar Reki dan Rai. Dan pastinya sore hari ini kita akan berdendang dan bergoyang di acara Pro Dangdut ya, dengan puluhan ratusan nih lagu dangdut yang sudah siap ya untuk didendangkan sore hari ini. Dan pastinya Reki dan Rai sepanjang program nanti akan dibuka untuk line telepon dan juga berkirim pesan lewat WhatsApp ya. Jadi untuk Reki dan Rai yang ingin bergabung nanti silahkan di ramaikan di line telepon 0361223361. Dan tentunya juga bisa berkirim pesan ya, silahkan langsung dikirimkan di nomor WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Oke, kita buka sore hari ini Pro Dangdut dengan satu lagu dari Eri Susan, Gembira.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Rekedat Rai. Sekarang waktunya ya untuk Rekedat Rai yang sudah menunggu-nunggu ya. Saatnya untuk bergabung bersama Putri di line telepon di nomor 0361223361. Silahkan Rekedat Rai diramaikan sore hari ini untuk request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kak Dania.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, akhirnya kembali lagi ini ya rekornya karcis nomor 1.
1: Iya, astengkaro. Karena gara semangatnya ini berjuang.
0: Astengkaro. Gitu. Gimana kabarnya nih, Kak? Sehat?
1: Sehat, segar, semangat juga.
0: Astengkaro.
2: Ikutan satu kayak Putri.
0: Wah, Nini juga ada ternyata. Inge.
1: Nini lagi nyabu kayak Putri.
0: Oh gitu, ini nyait busung apa gimana?
1: Iya, nyat musung.
0: Persiapan
1: ya.
0: Kajang Kliwon.
1: Ya semuanya gitulah. Karena kumpul-kumpulin aja jahit-jahitannya gitu.
0: Dicicil-cicil ya Kak ya, biar nggak ya, sekalian cicil. Banyak nanti ya.
1: Ya nanti tinggal ngambil kalau perlu gitu.
0: Inge, semangat untuk Nini dan Kak ya.
1: Kalau gitu lagu satu ya.
0: Boleh. Lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya? Milik gue.
0: Milik gue. Oke, dari Nina Rizky ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nanti didendangkan.
1: Tengok dulu dikit ya.
0: Silahkan Kak.
1: Ada Bli Roskane, Gus Bawo, Rangga Pastawo. Ada siapa lagi ya? Ada Gung Niang Kirana ya, selamat sore. Bu Lodro, ayo naik. Semangat Bu Lodro. Ada siapa lagi, Pak Man Pandu, ada Bu Sinta, siapa lagi, Nini Santa ya. Ada siapa lagi, Bu Pera, Bu Putu Keboiwo, ada siapa, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamba, Bu Eka Batu Bulan, Pak Dipolos Jaya, ada Pak Tut Murdaya, ada Maindira, Anik Kapal, Pandepi, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada siapa lagi, ada Guniang Yoga, ada siapa lagi, Nini Tuade, Matu Nindi ya, ada Molo Sekar, ada Bu Wayan Suartini, Nini Ayuna, siapa lagi, Bu Jero Cenaga ya. Ya buat semua aja dulu dibungkus jadi satu ya.
0: Oke, dibungkus ya Kak ya.
1: Ya, ini ada yang tinggal satu aja ya.
0: Oke, siapa itu?
1: Ada Jero Mangku Sudani.
0: Oke, hampir sore, aja ya. Kak itu Mangkunya aja. Marah. Oke, terima kasih Kak.
1: Buat dia Putri, selamat bertugas. Sampai tuntas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih.

0: Gong Biang Sri ya?
1: Iya, betul. Gimana kabar, Ge?
0: Astengkara, baik. Gong Biang, gimana ya, juga kabarnya, Niki?
1: Sehat, baik-baik.
0: Cuaca
1: gimana?
0: Di sini panas sekali.
1: Di sini panas, dingin, angin barat.
0: Oh gitu. Kalau di sini tetap nyenter airnya ini ya, sampai silau.
1: Nyenter, tapi dingin, Ge.
0: Oh, kenten karena anginnya itu ya?
1: Iya, anginnya keras ya.
0: Nggih, yang penting jaga kondisi nggih.
1: Minta lagu enggak ya?
0: Iya, lagu dangdut apa, Gong Biang?
1: Lagu Sepiring Berdua belum ya?
0: Belum. Oke, Sepiring Berdua nggih.
1: Iya.
0: Dari Ida Laila ya.
1: Nggih. Konek-konek dulu ya.
0: Nggih, silahkan.
1: Ya, tadi Kak Dania sebut kakek sama nenek ya. Nini Ayuna, Nini Ita, Mbah Indira, Ibu Pera, naik Bu Pera, Merdeka Bu Pera.
0: Merdeka selalu pokoknya, Ge.
1: Iya. Mok Lesekas. Siapa lagi? Nini Santa, Odah Yuda, Mbah Yuda, Pak Yanarbo, Pak Tet Mancung, Bu Putu Keboiwo, Bu Man Buduk, Nai Bu Man, Mbah Odah Weni, Mbah Ogi, Egi, siapa lagi ya lupa. Pokoknya bungkus jadi satu dulu deh.
0: Oke, okay, sisanya dibungkus.
1: Besok lagi calling-calling ya.
0: Inggih, Gong Biang.
1: Inggih. Galah. Gong Biang pamit nih ya.
0: Inggih, terima
1: kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Gong Biang Sri di Seputaran Kekeran. Oke, cuacanya emang benar sih ya. Sekarang lagi ini mataharinya bersinar terang, tapi ada angin. Jadi benar-benar menguji ini ya, ketahanan tubuh kita ya, Raka dan Rai. Jadi semoga dengan mendengarkan lagu dangdut nih, habis ini jadi goyang-goyang ya, jadi bergerak, jadi lebih sehat lagi. Untuk itu ya, langsung saja kita dendangkan nih satu lagu dari Nina Rizky, Milik Gue, dan juga ada Ida Laila dengan lagunya Sepiring Berdua.

0: Tolong ingetin ya si Made, jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dalailah dengan lagunya Sepiring Berdua ya. Salah satu lagu favorit dari Rake dan Rai karena hampir setiap pro dangdut pasti muterin lagu ini ya. Semoga sore hari ini menjadi penghibur Rake dan Rai ya. Nah, Rake dan Rai masih banyak juga lagu-lagu dangdut lainnya yang siap menemani kita sore hari ini. Untuk itu, sebelum Putri buka line teleponnya, Putri lihat dulu yang sudah corak-colek ya untuk hari ini ya. Ternyata di WA sudah ada Bu Putu Kebo Iwo ya yang ikut bergabung. Halo Perdangdut, selamat sore Gek Putri. Bu Putu Kebo Iwo ikutan Gek Putri, selamat tugas. Terima kasih Ibu, selalu monitor ya. Dan Gong Biang Sri ya, setelah tadi sudah masuk lewat line telepon, ternyata sebelumnya sudah sempat bergabung di WhatsApp ya. Halo-halo pro dangdut, dangdut adalah kita, Gek Putri apa kabar? Gong Diang Sri ikut bergoyang. Ada juga yang baru mencolek ini, ikutan dangdut, Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak, Madiun Ngawi, waduh request dangdut Madiun Ngawi ya. Kak Gede Alwin ya, terima kasih Kak selalu bergabung. Lanjut lagi ini, selamat sore Naruk Jaya dari Nyalian Kapit, request Memori Daun Pisang ya. Oke, nanti dicari-cari lagunya lagi ya. Terima kasih sudah monitor selalu. Oke, sebelum mengudara lagu-lagunya ya, langsung saja Putri buka kembali line teleponnya 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita nih, Buen mencelup ketiga nih.
0: Memang harus di kedang ya berarti Bu Tu ya.
1: Oh kedang, iya kalau Bu Tu nah gini kedang, kalau saya
0: iya,
1: panas
0: iya,
1: Bu Tu
0: iya. WA. Ige, memang harus dipanggil dulu baru bisa dapat sinyalnya ini kayaknya ya. Ige. Iya, Astungkara bisa bergabung hari ini Bu Tu ya.
1: Memori kelapa muda ada ge.
0: Memori kelapa muda. Oh tadi ya. Memori daun pisang, sekarang memori kelapa muda ya. Coba dicari dulu.
1: Biar berimbang.
0: Oke. Memori.
1: Ya.
0: Aduh belum ada loh Bu tuh lagunya.
1: Belum ada. Mm-mm. Terus goyang. Dah. Gini aja pentas. Pentas bintang.
0: Oke, siap.
1: Lebih persik ya, Gek ya?
0: Oke, siap.
1: Ya, lebih hot ya, Gek.
0: Inge, siap.
1: Butuh ketelongan dulu, Gek. Ngueng-ngueng, kaget kuping butuh.
0: Oh, iya. Diiniin dulu, dibenerin dulu posisinya.
1: Iya. Salam-salam, Gek.
0: Inge, silakan Bu Tuh.
1: Ada tadi Gong Biang Sri, selamat sore. Mm-hmm. Ada Nini Dani yang sama Peka yang selalu berdua.
0: Inge, dua sejoli kita ya.
1: Iya, tetap berdua, dia gak pernah pisah, dia kemana-mana.
0: Astengkara.
1: Seperti sepet dia, Gek.
0: Ian besik sih ngidang anggun, nyanan ya, ada kurang lengkap ya.
1: Sekompak terus,
0: Astengkara.
1: Kak Tiago.
0: Astengkara. Ya.

0: Ada siapa lagi GA?
1: Mbak Hegi ini nyolek juga.
0: Siapa?
1: Mbak Hegi nyolek. Mbak Hegi.
0: Oh, Mbak Hegi. Nyolek. Ada Bu Mang Beluran, Bu Mang Budu, ada Nini Ita, Pak Tut Manjung, Pak Yanarbe. Udah naik ya Pak Yanarbe ge?
1: Belum, belum Bu tuh.
0: Oh, Bu tuh baru ke nomor 3 nih ya?
1: Iya. Baru ada, 2 aja
0: nih. Siapa lagi? Ada Aji Tagtag. Nah, pernah kedengaran Aji Tagtag sekarang ya, Ge?
1: Iya loh, jarang. Biasanya ngospek ikut.
0: Ada biasanya. Ada Bu Merdeka. Ayo Bu Merdeka, biar tambah merdeka nih. Gimana kabarnya nih? Ada Mbok Mailin, ada Mbok Lohkardiasih.

0: Dong, siapa Bu Sinta ya yang dipenuhi?
1: Oh iya, Bu
0: Sinta. Ada Bu Sinta, selamat sore. Ada Gusti Biang Murni, ada siapa lagi, Gek, banyak sekali. Ada Kak Eka Plaga, Kak Eka Mambal, udah tadi
1: sudah,
0: ya?
1: Sudah.
0: Siapa lagi, pokoknya semuanya dari yang belum dikoleng, dibungkus jadi satu, disematin pakai kertas nasi dah biar gak
1: dipanggil,
0: Putri.
1: Iya,
0: kalau daun pisang kebet-betnya ngalih pacetnya
1: nggak. Kalau kertas minyak nanti tinggal cari di warung aja ya.
0: Iya, warung aja sebelah, nyebrang aja kayak Putri, dah dapet.
1: Kayak
0: Putri, rahajang tugas, selamat bertugas, Putri mendarat, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Ibu tuh, terima kasih selalu monitor. Tadi Mbah Egi ya, sudah colok-colok juga, sudah sempat Putri sampaikan juga. Terima kasih Mbah Egi, berarti lagi monitor ya, karena tahu butuhnya lagi naik, dicolek sama Mbah Egi ya. Ada juga Mbah Indira yang katanya hari ini ikut bergoyang juga, Gek Putri. Salam sama si cantik ya, salamnya sayang imut-imut. Oke, terima kasih Mbah Indira, sehat selalu Gek. Oke, lagunya Bintang Pentas dari Dewi Persik akan segera mengudara. Nanti diikuti juga dengan Memori Daun Pisang. Kebetulan ada lagunya, jadi langsung aja kita dendangkan.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dua lagu sudah mengudara tadi ya, requestan dari Rake dan Rai di line telepon dan juga di WhatsApp tadi ya. Dan Rake dan Rai, karena sudah mepet di jam 4 sore, kita rehat dulu sejenak ya. Dan Pro Dangdut tentunya nanti akan dilanjutkan lagi di jam 4 sampai jam 5 sore. Rake dan Rai yang belum bergabung, silahkan nanti diramaikan, tetap di nomor biasa di 0361223361. Atau bisa juga langsung bergabung di WhatsApp kita ya. Nah, Rake dan Rai, sebelum kita rehat, kita dengarkan dulu ada informasi yang akan mengudara.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rakyatan Rai Gubernur Bali Wayan Koster menutup akses penanaman modal asing atau PMA untuk sejumlah usaha di Bali. Berbagai usaha yang ditutup aksesnya untuk PMA meliputi akomodasi, penyewaan, perdagangan retail, jasa konsultasi, dan sektor lain yang dinilai dekat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tindakan tersebut dilakukan karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan perizinan sehingga investor asing dapat memasuki sektor UMKM di Bali. Situasi itu dinilai dapat menekan keberlangsungan usaha milik warga lokal di Pulau Dewata, dan kebijakan pembatasan dilakukan karena investor asing dapat berinvestasi pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI dengan risiko rendah dengan mudah pada sistem online single submission atau OSS. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hai hai hai, Reki dan Rai, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali Reki dan Rai, Putri hadir untuk menemani Reki dan Rai ya. Di jam 4 sampai jam 5 sore nanti kita bergabung di Pro Dangdut sesi kedua. Sebelum melanjutkan untuk line teleponnya Reki dan Rai ya, Putri akan menyapa dulu semeton yang sudah bergabung lewat WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Sore hari ini ada Ibu Janura di seputaran Bangli ya. Selamat sore Gek Putri yang cantik, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh bisa aja Bu Janura juga cantik banget ya dan selalu monitor. Katanya mau kirim salam untuk Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, Dahniang Kirana, Jero Cita, Nini Tunindi, Nini Ayuna, Pak Yanarbe, kemudian ada Odah Bani, Odah Weni, Pak Eka Mambal, Komang Pandu, Pak Polos, Bu Vera, Bu Badung Budo, Ibu Sinta, Ibu Ketut ya. Terima kasih untuk Gek Putri, salam kompak selalu. Wah ini sih cantik Bu tuh kebo iwa, katanya tadi ada yang tertinggal salamnya ya. Harap maklum nih baru inget jadi langsung Bu tuhnya WA lagi ya Bu tuh ya. Katanya salam yang tertinggal untuk Mbah Indira, Bu Mar, Pak Mar. Salam sayang dan semoga bisa ketemu lagi. Tahu deh yang habis reunian ya. Ada Pak Dekarjo juga di seputaran Kenyeri. Pak Dekarjo terima kasih selalu monitor nge. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak Dekarja di Kenyeri kirim salam buat Nini Tunindi, Nini Ita, Mbah Indira, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Bu Sinta, Bu Ana, Bu Vera, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pak Tut Sumarja, dan buat Gek Putri selamat tugas. Terima kasih kembali Pak D. Ditunggu ya nanti main-main ke studio lagi. Dan gak ketinggalan dari seputaran Bangli ya. Selamat sore Gek Putri, Iketut Pondok Sidembunut Bangli. Request hai siapa kamu buat Gek Putri, terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Pak Tut Pondok. Oke Reki dan Rai yang lain jangan mau kalah ya. Nanti diramaikan lagi nih line teleponnya Putri. Pastinya di 0361223361. Atau seperti semeton yang tadi ya, mungkin belum sempat nelpon atau terlalu banyak nih yang diajak bersaing, jadi kirim WA aja deh, boleh ya. Di 0878-9882-2420. Dan lagu pembuka sore hari ini untuk sesi kedua dari Pro Dangdut ada Happy Asmara dengan Rinduku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: Rekan dan Rai, siapa yang sudah tidak sabar untuk bergabung di line telepon ya? Setelah tadi Putri sudah sapa-sapa semeton yang bergabung di WhatsApp, sekarang Putri buka line teleponnya di 0361223361. Silakan Rekan dan Rai, diramaikan ya yang ingin bergabung, tadi belum sempat bergabung. Oke. Okay. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ke Putri cantik.
0: Iya, selamat sore Pak Ian ya ini ya.
1: Iya, selamat sore.
0: Lagi di mana ini Pak Ian?
1: Lagi ngantar, ke Putri.
0: Oh, masih juga di kantor nggih jam segini nggih.
1: Ini bikin orderan untuk ke Jawa nih.
0: Oh gitu, jadi ini ya, nguberin ya, jadi lembur-lembur ya,
1: besok berangkatnya nih ya.
0: Oh, harus besok berangkat?
1: Iya.
0: Wah, semangat-semangat Pak Ian ya.
1: Iya, pokoknya gas full sekarang harus selesai nih ya.
0: Betul, tadi udah diputerin lagu Getuk ya, ya, kan lagu favoritnya Pak Ian.
1: Iya, udah diputerin ya.
0: Iya, semoga jadi penyemangat ya buat Pak Ian ya,
1: ya. Kalau gitu sepondok dua cinta ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Ge Putri, kabarnya baik-baik ya.
0: Astungkara baik.
1: Iya, kapal cuacanya sudah mulai dingin ini ya.
0: Anginnya berarti masih baret ya Pak Ian ya.
1: Iya, anginnya sudah agak kencang nih ya. Ya, salam-salam dikit dulu ini dari barat nih.
0: Silakan.
1: Bu Mar, Pak Mar, Nyidda ya. Kak Ciatop, Kak Pedas, ada Gurun Pendi, Gong Haji Tataknya. Jiromangku Sudani. Ada juga Nini Ita, Bu Ekangka, Gek Widya, ada Mbah Tu Indi, Nini Ayuna, Bu Merdeka naik Bu, ada Mbah Indira juga, ada Kak Daulah nyolek nih ya, Mbah Hegi, ada Gombiang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Patut Mancung naik Patut. Ada juga Manik Kapalnya Bu Endang, ada Bayu Tuban, Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Tugus Bawo, ada Rewiskin, ada Beyongde, ada Bu Putuke Boywo, dan naik tadi ya. Ada Bu Jero Gedis Narsuci, Pak De Gunawannya, Pak De Polos Jayu, Pak De Karje, Patut Murdayo, Patut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, ada juga nih Pak Eka Plage sama Kak Eka Mamal ya. Mudah-mudahan nggak kebalik nih ya.
0: Biar nggak diprotes nanti lagi sama Pak Eka.
1: Ada Bu Swastini, Gek Mas, Bu Sinta, ada juga Nini Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi. Ada di Bu siapa? Kak Daniel sama Oda ya. Ada juga ini Nini Agus, Nini Bagas, Bu Noniknya, Bu Eka Sempidi, Beli Mang Panu, Bu Lodre naik, Bu Lodre.
0: Ayo.
1: Jangan memetik bunganya, sudah mulai naik bunganya sekarang 20 dari pasar Mengui ya.
0: Waduh, sudah naik ya hari ini ya.
1: Ya, pokoknya semangat naik-naik Bu Lodre. Selamat berjumpa.
0: Langsung dinyanyiin sama Pak Yang loh.
1: Selamat berpisah. Kalau ini Lodrol melengking suaranya.
0: Iya, beda ya, itu tidak bisa ditiru ya. Itu ciri khas
1: juga ya. Ini ada Bu Losakar Satungnya, Bu Jero Gilas Kunding, Bu Tinda Kuwum. Kangen-kangen mau Lodri Karyasi. Ada Mailin juga ya. Ya pokoknya semua-semuanya kayak Putri.
0: Tinggi Pak Ian.
1: Ya, kayak Putri selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Ian Narbo di seputaran kapal. Terima kasih. Lanjut-lanjut lagi, siapa yang mau ikut sama Putri bergabung menyusul Pak Ian Narbo, silahkan langsung di calling-calling. Halo Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ini. Silahkan, siapa yang mau bergabung lagi? Oke, sudah ada yang menelpon ini nampaknya ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Putri cantik.
0: Iya, ini Maelin ya?
2: Iya.
0: Mailin, ya ampun kok lama nih hilang. Apakah tidak dapat kesempatan naik?
2: Tidak dapat naik, di tangan sampai keriting.
0: Oh gitu, rebutan banget ya Mailin ya.
2: Iya, benar loh.
0: Waktu ini kan sempat tuh dapat beberapa kali gitu, tiap hari terus dapat, terus hilang tiba-tiba.
2: Iya, kadang-kadang sinyal juga kurang bagus.
0: Iya, iya betul-betul. Apalagi sekarang anginnya lagi kenceng ya.
2: Iya, benar loh. Apalagi ini kenceng banget nih, deket sawah soalnya rumahnya.
0: Waduh, tambah lagi itu. Hati-hati masuk angin ya Mailin ya.
2: Anda udah pakai jaket.
0: Oh gitu. Oke, sudah aman ya. Sudah ada bawa perlindungan ini Mailinnya.
2: Biar itu. Kalau nggak gitu, cuaca juga nggak mendukung. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, nah, kadang-kadang iya, mendung.
0: Kadang-kadang siangnya panas, malamnya hujan banget gitu ya, yang deras banget ya. Gitu.
2: Kayak kemarin itu loh.
0: Oh, kemarin hujan juga di situ?
2: Hujan,
0: oh, sama. Pagi hujan. Putri di Singapadu juga malamnya itu habis datang dari pura udah langsung hujan deras banget. Tidak tertebak
2: tapi,
0: ya.
2: Tapi sekarang cerah kok, tapi mendung.
0: Ah, cerah mendung tuh gimana?
2: Ya, pokoknya CCM.
0: Ah, CCM apa?
2: Cerah mendung.
0: Oh gitu, oke, atur-atur aja deh Mailin ya. Oke, biar makin semangat. Yuk request lagu dulu Mailin.
2: Lagunya dari Saskia Gotik,
0: yang
2: Seribu
0: mana?
2: Alasan ada.
0: Aduh, Seribu Alasan. Harusnya sih ada ya, kok tiba-tiba dia tidak ada. Saya cari dulu deh, Mailin boleh colek-colek nah, dulu deh.
2: Ini balapan sama Bu Merdeka.
0: Nah, selalu ya, dan kalah nih hari ini ya.
2: Siapa yang bisa naik katanya dapat pulsa.
0: Wah, ditunggu ya Bu Vera transferan pulsanya.
2: Iya, Bu Vera kan bilang gitu.
0: Nah, berarti ada hutang pulsa sama Mailin.
2: Enggak bercanda kok.
0: Bercanda ya, Bu Vera ya.
2: Dari Barat yang barusan ada Payanarbe, terus ada Bu Vera dan Ipa, ada Matun Nindi, ada Maindira juga, ada Moni Kapal, ada Patut Mancung juga, ada Bu Eka Sudidi Mama Indang di Kapal, terus ada Bu Putu Kebewe, ada Bu Loder juga, terus ada Pak Eka Plage gitu.
0: Pak Eka Mambal, Pak Eka Mambal, Kak Eka Plage gitu katanya.
2: Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal.
0: Inge.
2: Kebalik. Ya sorry deh, maaf. Terus ada Bu Sinta di Penati, ada ini yang Kirana juga, ada Dini Agus, ada Kak Dania, Nini Dania, ada Bu Eka Bertubulan. Terus ada Kak Mangkus dan juga Molo Dekardiasi. Lagunya ada Mbak Putri?
0: Lagunya belum ada. Saskia Gotik yang lain ada banyak.
2: Juragan Empang ada.
0: Juragan Empang tuh lagunya siapa?
2: Saskia Gotik juga.
0: Saskia Gotik nggak ada loh. Kok bisa ya? Padahal yang lain ada Pak Ijo ada, Tak Setia, Cukup Satu Menit ada.
2: Kalau gitu lagunya.
0: Tali Selimut juga ada.
2: Lagu Malam Terakhir ada.
0: Malam Terakhir Saskia Gotik juga.
2: Enggak. Nana Mardiana sama Jamal Mirdad.
0: Malam terakhir.
2: Malam ini.
0: Kalau Malam Terakhir adanya versi Roma Irama sama Rita, mau?
2: Oh gitu. Ya deh, boleh deh.
0: Yang Roma ya, Roma sama Rita ya.
2: Oke,
0: siap.
2: Siap. Ya, di rumah ada siap.
0: Iya, petok-petok nanti ya.
2: Ya, itu ada Pak Bos di sana.
0: Oh, di mana? Lagi
2: di
0: ini.
2: Di sini berbaris Pak Bosnya.
0: Oh, itu gitu. Bos. Apa itu Pak Bos? Gitu ya. Udah kembali lagi atur-atur aja Mailin.
2: Oke deh buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Setengkara.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Okay.
2: Tetap berhati-hati, ngejaga kesehatan. Okay. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Setengkara.
2: Terima kasih. Yuk, bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Terima kasih juga Mailin ya. Doa terbaik juga untuk Mailin sekeluarga pastinya ya. Dua lagu sudah Putri kantongi ini, Reki dan Rai, ada Sepondok Dua Cinta dan juga Malam Terakhir. Oke, okay? Kita dendangnya dulu Reki dan Rai, selepas ini Putri kembali lagi.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Sasana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?

0: Malam Terakhir, lagu dari Bang Haji Roma Irama featuring Bunda Rita Sugiarto ya. Lagu dangdut yang cukup legend juga Reka dan Raya, dan pastinya sampai sekarang pun masih sangat enak untuk didengarkan ya. Itu requestan dari Mylin itu. Dan sebelum lanjut Reka dan Raya, di WhatsApp juga sudah ada semeton yang bergabung sore hari ini. RRI Pro Dangdut, dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gek Putri, salam sehat, salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Astengkare. Selamat bertugas Gek Putri, dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya selalu bergabung. Ada juga Nini Hayuna yang ikut bergabung. Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan happy. Astengkare, Gek Putri selamat bertugas. Terima kasih Nini Hayuna. Oke, sekarang Putri akan buka kembali untuk line teleponnya. Satu penelpon terakhir ya, di 0361223361, karena nanti di jam 5 sore sudah berakhir Pro Dangdutnya. Oke, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, siapakah ini?
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut. Oke, terputus ternyata, ada telepon baru yang masuk. Mohon maaf siapa tadi itu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Sore Gek Putri cantik.
0: Inge.
1: Jadi juru kuncinya.
0: Iya, juru kunci. Tadi satu penelpon terakhir, terus yang pertama menggelebog ya. Jadi dapat ini, dapat hasil gelebogannya. Enggak tahu tadi siapa itu. Oh, mohon maaf ya yang tadi enggak jadi on air ya. Mungkin ada masalah juga.
1: Iya. Mungkin salamnya deh Putri.
0: Inggi. Lagunya dulu deh sebelum ini, sebelum kirim salam. Dapat satu lagu terakhir.
1: Ya, madu dan racun aja deh.
0: Oke, siap.
1: Mau kirim salam ya.
0: Silahkan.
1: Tadi sudah ada Nini dan Nia sama kakek.
0: Sudah.
1: Ibu juga sudah. Sama siapa lagi tuh?
0: Ini Pak Yan Narbe. Pak Yan Narbe, Mylin ikut naik.
1: Terus siapa lagi? Pak Dekarjo ya. Ada
0: ya,
1: Pak Ben Pandu, Nini Santa, udah Desya juga. Ada Bu Suasini. Ada Tante Jerman, ada siapa lagi, Dewan yang kinai, ke
0: Kirana, Dewan yang Kirana.
1: Ketawa ya.
0: Bingung. Sabar, sabar.
1: Bingung itu loh, ini Ita, ini Agus, anak-anak lain pandesi juga ya, Jerman Kusudani. Pak Yan Arbonya
0: sudah.
1: Ada Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamba juga. Okay. Ada Gung Yang Huban di Penate sama Gung Yang Gagang Bubuh ya. Ada siapa lagi? Semua ada yang ikutan ya.
0: Oke, dibungkus ya. Iya, aduh, pengertian sekali. Waktunya sudah mepet.
1: Yang penggemar dangdut.
0: Iya, Ibu.
1: Semoga bahagia. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, satu penelpon terakhir ya. Lagunya Madu dan Racun. Berarti lagunya jadi lagu penutup juga ya sore hari ini. Terima kasih banyak Reki dan Rai sudah meramaikan Pro Dangdut ya. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat bergabung atau mungkin tadi sempat terjatuh gitu ya. Semoga bisa bergabung di program lainnya ya, dan tentunya bisa kembali lagi bergabung di Pro Dangdut besok ya. Besok Putri hadir lagi di Pro Dangdut ya, jam 3 sampai jam 5 sore. Setelah ini Reki dan Rai ya, tepatnya di jam 5 sampai nanti usai di jam 7 malam, kita akan bergabung di program Lingsir Sanja ya, yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan juga adat istiadat yang ada di Bali ya. Reki dan Rai jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Rekadang Rai sebanyak 2.567 siswa yang sebelumnya belum tertampung dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 kini dipastikan telah mendapatkan layanan pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali menyalurkan seluruh siswa tersebut ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung maupun ke satuan pendidikan swasta.

Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawapunia, mengatakan penyaluran dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap siswa yang sebelumnya belum memperoleh sekolah. Penelusuran dilakukan untuk memastikan seluruh warga Bali yang wajib mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah tetap memperoleh akses pendidikan. Disdikpora juga secara aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari sekolah yang masih memiliki daya tampung. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rajang Rekelan Rai, Putri Kantun Susatya, Nikin Nyarengi, Nering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Kelantur Nikin Ge, Pacang Niki Kewentenan Program Duene Lingsir Sanja, Reng Rahina Sene Becek Pun Niki. Sane pastika reng galah jam 5 nyantos, malah jebos galah jam 6, Nika mau sang informasi ngenenen indek destinasi wisata lokal. Rekelan lain pada jebos sarangin Putri Niki melalui keliling Bali nge Niki ngererah destinasi wisata. Sane pastika bece angen iragen Niki berwisata berlibur sarang orang-orang tersayang nge. Rekelan lain ring lingsir sanje pun Niki pastika sami sampun uning kentan nge. Durung kedadosin antuk dunas tembang telur durung kedadosin antuk megatre kentan nge. Kangen numun boleh jebos Niki miar saya ngedeni indik topik kemantan nge. Nanging Niki sampun kesiaga yang rekelan rai magudang-gudang tembang Bali sari becek pisan sari pastika pacang Niki menemani istirahat sore rekelan rai. Sekali pembuka Niki wenten Darmini ngawe tembangnya ne muani penipu.

0: Bu. Bu. Bu Ilo. Bu. Bu Ilo. Kemana ya? Dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Bu Ilo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci? Kalau ada maling, aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli Keti, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
2: Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

dereng rahine sene becek puniki pacang ajak titiang niki nyebrang aki dek nge santukan niki wenten genah wisata spiritual sene becek pisan reng wawidangan nusepenida nge rekelan rai minap sampun unding niki nge atau mungkin wenten rekelan rai sene sampun pernah tangkil genten nge sene bawasang putri niki wantaja pura puncak mundi rekelan rai nge sane niki silih sinunggil pura suci sane berstatus sat kayangan nge sane niki letaknya ne reng tite dataran tertinggi pulau Nusa Penida niki nge rekelan rai nika pastikan reng kabupaten Kelungkung Bali. Nah untuk ketinggiannya ne niki rekelan rai nge santukan niki kabawasang pura tertinggi niki nge reng wawidangan Nusa Penida niki ring 521 meter di atas permukaan laut rekelan rai nggih. Nah, sekali bawa sang putri wau niki pastikan begenah ring Nusa Penida nggih, tepatnya niki ring Dusun Rata, Desa Batu Kandek rekelan rai nggih. Nah, yening rekelan rai sampun nyebrang niki nggih, sampun sampai ring pelabuhan genten nggih. Sekali ring pelabuhan Sampalan utawi pelabuhan utama lainnya genten nggih. Rekelan rai niki kurang lebih membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit kinten nggih untuk menuju pura puncak mundi puniki. Nah, sekali bawasang putri wawu rekelan rai nggih niki kebawasang pura tertinggi ring Nusa Penida. Satukan punika rekelan rai yang rekelan rai berkunjung niki nggih. Nika pastika pacang melewati jalan-jalan sane medannya nika menanjak lan berbelok-belok nggih. Punika rekelan rai menjadi tantangan tersendiri kenten nggih menuju pura puniki. Nanging ring tengah perjalanan sane menanjak lan berbelok-belok berliku punika kawentenan pemandangan perbukitan sane becik pisan rekelan rai nggih. Dadasnya ne terbayarkan nggih dengan jalan yang lumayan susah kenten nggih untuk medannya. Nah, nika talar rekelan rai minap sane arsa berkunjung. Kalau ragu kenten nggih melintas dengan mobil pribadi mungkin sampun dadah dari jauh-jauh hari niki untuk menelpon travel daerah Drika nggih. Santukan pastikan niki travel lokal nggih utawi niki supir-supir lokal nika lebih menguasai medan rekelan rai nggih. Mangda niki perjalanannya lebih lancar, lebih aman, kenten nggih, pastikan niki dados nggih. Punika talar salah satu cara untuk membantu pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal talar nggih rekelan rai. Nah, untuk puranya sendiri rekelan rai nggih, nika wenten ya ning arsa niki melakukan persembahyangan kenten nggih. Wenten tiga urutan rekelan rai nggih sedurung iraga menuju ke pura utama ring puncak mundi puniki nggih. Wenten pura beji ka pertama taler kaping kalih wenten pura kerangkeng utawi pura dalem wau wesan punika presiden niki muspa ring pura puncak mundi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kelan rai ke dibasang titiang wawung ye, yening niki arse berkunjung kenten ge niki bersembahyang kenten ge Tirta Yatra niki ring pura Puncak Mundi. Nah, ka pertama niki rekelan rai ngrawuhin pura Beijing ge. Genahnya niki ring bagian paling bawah kompleks pura puniki. Nah, tempat puniki rekelan rai berfungsi pastika anggen area pensucian nggih utawi melukat sedurung niki memasuki area utama pura. Ngelantur rekelan rai, kaping kalih niki presiden ngrawuhin pura kerangkeng utawi pura dalem niki nggih. Sane niki pinakes tanah ring Ida Betara Ratu Jogormani. Ring kepercayaan umat setempat rekelan rai, Ida Batara Ratu Jogormani puniki bertugas sebagai pencatat waktu kematian lan mengadili niki perbuatan manusia ring semasa hidup ring gumine rekelan rai nggih. Wasantrika maturan bersembahyang wawun niki preside ngelantur ring pura Puncak Mundi nggih. Genahnya niki pastikan ring puncak tertinggi lan niki pinaka area utama nggih utawi jeroan pura niki. Genahnya niki merupakan stana ring Ida Batara Lingsir utawi niki perwujudan Ida Batara Siwa sane taler niki disebut Ida Dukuh Jumpungan. Rekelan rai sane unik nggih ring genah pura puniki niki kawentenan sane paling menonjol ring bangunan Padmasana sane memiliki niki pelipit lan ditopang niki sareng petang tiang utama nggih. Kahias niki rekelan rai niki nganggen ukiran sulur lan stiliran stiliran kale niki nggih niki pinaka simbol perpaduan Siwa Buddha. Nah, niki mau sang ngeneni indi jejak sejarahnya nih rekelan rai nggih. Sejatinya niki eksistensi pura puniki nika erat kaitannya nggih niki majaring cerita purba Dukuh Jumpungan nggih. Antuk punika lawu titiang mau sang ring pura Puncak Mundi ring jeroan utama kenten nggih. Niki genah berstana Ida Batara Lingsir sane perwujudan Ida Dukuh Jumpungan punika nggih. Niki cerita purba Dukuh Jumpungan puniki beliau wantah je tokoh spiritual legendaris sane mengawali niki tatanan kehidupan lan sejarah kuno ring pulau Nusa Penida pastika.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekel Rahayu mawali Niki Putri mau sangenenin ide Pura Puncak Mundi nge sene wenton rey wabidangan nusa penida Niki nge. Rekel Rahayu sene arsa Niki nge matirta yatra utawi bersembahyang reng pura puniki. Untuk puja wali utawi piodalan reng pura Niki nge digelar pastika reng 6 bulan sekali nge. Nika bertepatan reng Buddha Umanis Perang Bakat nge. Rekelan Rai taler Niki yang berkunjung Niki nemonin puja wali. Pastikan Niki area pura dipenuhi oleh pemeda nge ring Niki berbagai wawidangan Bali nge wenten nenten jawantah ring nusa pendida kemantan nge seni rauh Niki angin bersembahyang lan Niki meramaikan pura pastikan nge dengan suasana sane sakral lan penuh warna. Ya penikah wawu rekelan rai informasi ngenenin indek genah wisata Niki wisata religi nge sane wenten Niki ring desa penida. Dimagi informasi wawu Niki presida menambah wawasan iraga sarang sami nge ngenenin indek genah berwisata tapi malih Niki wisata spiritual kentan nge. Atau mungkin Niki rekelan rai sampun pernah berkunjung ingin berkunjung kembali kentan nge dados santukan mungkin Niki sampun mulai dikenal pastikan nge sampun nambah akeh Niki pemedaknya nge reng pura puncak mundi puniki. Rekelan rai satukan Niki sampun galah jam 5 kaliwat 55 menit sani mangkin pacang iring titiang jagi nyaga yang mempuja trisanya. Wasan berika titiang mewali maling nyaringin rekelan rai pastikan reng lingsir sanja reng perempat RRI Denpasar. Sederung puja trisandia rekelan rai ngiring serang sami Niki miarsa yang bisa malon terbatur kalawasan talar kewentenan renungan sedurung puja trisandia.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Inggih ragalan rai punika wawus sampun sinareng sami nguncarang puja trisandya dumugi jagat balining emolehan kerahayuan lan kerahajengan. Ragalan rai sanemangke niki mawali ring program duene ring lingsir sanja lan melih jebos ragalan rai nggih ring gelah jam 6 kaliwat 20 menit niki pacang kewentenan taler azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Malih jebos putri pacang mewali niki mau sangen ini informasi adat istiadat sane wenten ring lokal Bali nggih. Sedurung punika ngiring piase yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: kamu. Kelenang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Rakyat dan Rai, sesaat lagi akan saya ajak untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja. Dan pastinya nanti saya akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat lokal Bali.

Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor goak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan rai rahina sani dibi niki sampun iraga sarang sami umat Hindu sedharma kenan nge niki sampun melewati rahina Buddha Kliwon pegatuaan nge. Sani kebawasang niki rahina ni dibi nika rangkaian terakhir nge ring rahina suci galungan kuningan nge. Sampun duasan pun niki, nah pasang wenten niki ake dua seayu nge. Mina wenten niki semeton rakilan rai nge sane arse kita melaksanakan pawiwahan nge. Utawi niki wenten medue anak, cucu, kenten nge sane pacang niki melaksanakan pawiwahan nge. Pastikan niki sampun akeh niki kedepannya nge dua seayu nge. Talar niki mungkin sana sampun berkeluarga. Nah saatnya nguyang ingke kita nge rekelan rai. Satu kan pastikan pacang akeh niki undangan-undangan sana ngerawahin rekelan rai. Nah rekelan rai sekadi uninga yang sarang sami nge. Ring Bali pun niki Hindu Bali niki menganut sistem patriarki nge rekelan rai. Punika ngawinan yening melaksanakan pawiwahan atau pernikahan niki pastika anak istri sane nyarengin ke rumah anake lanang kenten nge santukan niki wawu bawasang titiang sistemnya ini patriarki ke bawasang nge mengikuti garis keturunan laki-laki niki nge. Nah ini rekelan rai ring kasus-kasus tertentu niki pastika sami uning nge wenten taler tradisi nyentane niki. Dan tradisi nyentane pun niki berbanding terbalik kenten nggih dari tradisi patriarki wawu. Nah niki yening masyarakat Hindu Bali melaksanakan nggih atau menjalankan tradisi nyentane pun niki pastika wenten situasi dan kondisi tertentu kenten nggih sane mawinan niki genahnya dibalik kenten nggih status yang laki-laki niki akan ikut yang perempuan nggih. Sane lanang niki ngikut sane istri kenten nggih. Setelah pernikahan nika tinggal ring rumah sane istri yang perempuan kenten nggih. Lan garis keturunan niki mengikuti garis keturunan sane istri. Nah punika mawina rekelan rai yening sampun niki keluarga sami sepakat kenten nggih lan kedua mempelai niki pastika sane dados kunci sampun bersedia kenten nggih. Nah niki pihak laki-laki utawi sane lanang niki pastika akan melepas niki kewajiban lan hak sane wenten ring keluarga asalnya nih nggih nika ngelantur mengikuti segala niki rentetan pernikahan pawiwahan nggih napi jenika wenten sekadi mabiu kaon nggih nata beten atap duur nah nika samian kelaksanaan yang ring rumah sani istri nggih. Niki sebenarnya prosesinya sama rekelan rai nggih napi jenisane dilalui kenten nggih sekadi pernikahan pada umumnya nika juga dilalui tapi hanya posisinya dibalik nggih biasanya nih ring rumah sani lanang makin di rumah sani istri kenten nggih santekan niki mengambil tradisi nyentane.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rekelan rai punika wawu ngenenin indi tradisi sani wenten ring Bali sani bawa sang putri wawu ngenenin indi tradisi pawiwahan nyentane nge. Pasti kawentan makudang-kudang alasan niki sani mawinan para mempelai niki memilih untuk pawiwahan ring tradisi nyentane puniki nge. Sekadi pasti ke keinginan untuk wenten nyane penerus ring garis keturunan lan keberlangsungan tradisi adat nge, santekan niki mawali-mawali ring Bali nika pastika perlu niki nge penerus angin niki melanjutkan adat istiadat nge sane wenten ring Bali. Nah rekelan rai santekan sampun nampak niki nge ring gala jam pituwengi titiang pacang lung serma pamit niki santekan sampun kebanda antuk gala nge. Sik semua peng banget rekelan rai sane sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 iwawu nyantos makin puput niki ring galah jam 7. Malih jebos nggih. Pajang kawentenan pasti ke siaran tembang warga nggih sane rekelan rai tunggu-tunggu niki lan ngelantur wenten semeton titiang beli gede duta sane pacang nyarengin nyantos puput ring galah jam 12 wengi. Antuk punika rekelan rai titiang puputang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadinyane. Pemerintah nitanin genah sane kedadosang Private Financial Institution Indonesia. Kirang langkung wonten 16 tali 700 siada sepat rohaniawan saking makudang agama Ring Bali sampun prasida dados peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Inggih pamirsa, sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Raka Lan Rai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, nyobiahang genah sane pacang kedadosang Private Financial Institution Indonesia, utawi PFII, dane mausang sampun nitenin genah druen BUMN Ring Bali, kesarengin oleh CEO Danantara Indonesia, sane taler pinake Menteri Investasi Lan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal utawi BKPM, Rosan Ruslani. Erlangga ngewedarang, malelungan Ring Bali puniki silih tunggilnya ne, nitenin makudang genah sane kawigunayang Kawasan Ekonomi Khusus utawi KEK, taler nitenin genah druen pemerintah lan BUMN. Yadiastun sampun nitenin genah, dan ngewedarang genah PFII durung praside kejantenan. Gatra selanturnya nih Raki Lan Rai, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur lan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono utawi AHY, ngawadarang pemerintah masemaya pacang nadosang Bali, pinake genah pariwisata dunia sane tetap madasar antuk pawangunan berkelanjutan. Manut dane, panglombikan ekonomi taler baga pariwisata nih, patut mairingan antuk pelestarian palemahan nih, ngingkupin budaya taler nincapang kasukertan kerama Bali nih. Manut Menko AHY, pemerintah sampun cumpu ring prioritas strategis ring pawangunan Bali nih. Sila sinunggilnya nih, mikukuhang tata ruang sane pinake dasar pawangunan.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai kirang langkung wenten 16 tali 700 siada sepat rohaniawan saking makudang agama Ring Bali sampun prasida dados peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan warsani mangkin. Program Jaminan Sosial Pinake Sayuwaktian Pemprov Bali micayang perlindungan majeng rohaniawan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, lan Kristen. Gubernur Bali Wayan Koster ngaptiang madang pendataan rohaniawan puniki terus kemargiang mangde kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan anut ring kawentenan rohaniawan. Dane taler ngaptiang majang Dinas Ketenagakerjaan lan ESDM Provinsi Bali mangde prasida mari purnayang data anto ngawigunayang sumber sane anyar saking desa. Rekelan Rai gatra selanturnya ne, wenten kalih tali 506 dasa pitu siswa, sane sedurungnya ne durung ngeranjing ring seleksi penerimaan murid baru utawi SPMB SMA lan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027, sane mangkin kapastikayang sampun poleh paayahan pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga utawi Disdikpora Provinsi Bali sampun ngeranjingin samian murid punika ke sekolah negeri sane kantun Madue Daya Tampung taler nuju satuan pendidikan swasta. Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawa punia ngawadarang, penyaluran punika ke margiang risampune kaubandane nitenin samian siswa sane sedurungnyane nenten polis sekolah. Disdikpora taler sampun aktif mapaiguman sareng guru rupake siswane punika, mangda prasida ngerera sekolah sane kantun Madue Daya Tampung. Angge rekelan rayu wadah wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali ring wengine mangkin. Titiang putri kesalarangin pangrembe Gatra Basa Bali ngelung surma pamit puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Nah, dijeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabunin montor, tudok na yehe, yan.
3: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapai memedih, mok. Pasing stres.
2: Yeh. Sing gedo yan, pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
3: Yeh, suwut mau uyut mo, suwut gue mau motor. Keran bo mau tutup, nung masih mau uyut.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Om Swastiastu, para pamirsa sane oneng ring siaran perempat RRI Denpasar sane wang yang didiang. Sarang malih makin iring didiang mopalo wakio nggih sajroning hari Kamis. Mopalo wakio Sabtu punika mewirama. Ring hari Selasa punika nantri. Nggih, sedurunge kawitin, sedurunge napi wastani interaktif titiang jagi mahbah puniki. Duaning gongkak kantun ring satpam wenten-wenten napi kadene nika. Nggih, Om Swastiastu. Nah, cari te begawan we sampeyane. Kadireng ajeng caritani de begawan we sampeyane. Mata kuan te mahraja jan mejaya mua. Ma pitaken raris ide sang prabu jan mejaya malih. Ling ngire petaken ide. Ikang puru wangsa kaharap ning ulun wistar akena. Dempung kumacarite. Wangso puru punika sane acepang ditiang ratu nyarita yang sumahur sang wis sampoyana kecawis radis lingiro sapuniki dodo jatas tuyot buah ike sang yadu anak matuhe putranide. Putranide sang Prabu Yayati sane pinidur mepesengan sang wadu sang yadu sirete maweke sang yadu kula ide nurunan sentano yadu nam mas wastane yadu kula ikang sinanggo wadek yadu sane kebaos wadek yadu. Dur wasyuri awan astram tata kunang wadak sang turwasu ingih terterah okani dosan emot pesengan sang turwasu yeke wadak iawano ngaranir nike mempesengan wadak iawano kunang waka sang druhyu okan ida sane nomor tiga mepesengan sang druhyu wadak bojo ngarani sentananya ne punika kebaos wadak bojo kunang wadak sang anu ingih keturunan okan ida sane nomor 4 sane mepesengan sang anu meleco jati temahan yuk dadosa nak ugal-ugalan. Muasang puru siru ucapan wakaniru makin wakan-wakan sang puru makin rawasan. Sang puru maka seteri sang kosalio sang puru merabi sarang

0: Kedurung nih, dah masuk susupan ke alas. Ingat punika ring alaman 182, nih sana pacang rauh malih sana pacang nyarang ini lurus malih bos nih. Aniki gongkak sampun rauh.
1: Ingat Om Swastiastu di tiang kadat akidek puniki, waning kantun wenten macet akidek puniki ring margi. Ingat kadi pos satu kakiang ini sampun saya ge puniki ring cakapan lurus. Ngeranying puniki.
0: Ini buka di tiang jalur khusus.
1: Nggih.
0: Ah, niki sampun wenten sane ngeranying. Nggih, niki nak dios ngeranying niki. Ah, sira niki gojek kok.
1: Nggih, wenten gojek rauh saking gelogor puniki.
0: Saking gelogor gojek.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Nggih, sing gojek nene anu.
1: Sing ada nak gojek glogor nih tiko nih.
0: Gojek nih tiko. Oh, nah. Tampak dong malu. Nah. Ah, bo.
1: Sal banyak anjir asap, jak luang banyak semaluman.
2: Ada je nak balu beli kuku. Ada silenken Kak Nadia.
0: Dong orang-orang balu.
1: Dong orang-orang balu.
0: Sing tadi orang balu
1: ben mani bisa
0: bisa bagus
2: mungkin buku lumun semua cening
0: mau papas saja radio tu ojek do radio ko balik ha
2: tidurin dia radio tu
0: oh tu bawa tu
1: sing tadi ngejet dengan radio
2: ni tu nak dong. Nih, mungkin Om Swastiastu. Nah, neling nirumpu.
0: Kenten sekadi pangan di kansang meragempu.
2: Man, wah, desang utamani.
0: Harus ngatur yang semua pangobakti de sang utamani.
2: Risa ketemian, ketemian.
0: Benyang nyanyi raris, pak semangan pisan.
2: Makawan tu si rumah
0: ngalir dari si dengangon
2: dotan po pomangan si rumah
0: dan sampun ide merayunan ide duaning nyantos niki wenten nak ngirim ini.
2: Sekari lapan nire.
0: Riantukan luwe sampun nide sang utama niu.
2: Amangan tesire ketiking ruaning wiwaturi.
0: Rares ide ngerayu nang puni kengket ngket punyan bunga medori.
2: Orado panas we kegeting wan ruaning waduri
0: wastu jek ngap punik kegetah getah medori ini kok ngap lalah kebus
2: semua kata ya tikang mata.
0: Ya, tekeng mata.
2: Tekeng mata.
0: Raris nemus punika ngape rauh ring penyurianan.
2: Dodi atas irauta. Harapanon dek desa.
0: Raris ide sekadi sang Prabu Drestarastra. Raris nenten ide mangihin napi-napi.
2: Haru-harut sire metikang lembu.
0: Mawinan kebingungan raris ide ratu. Dewa Ratu Kijau jenene nang lembu ne sane angon nang titiang wawu jero yen wenten nak liwat
2: anote

0: Memargi taler ida rauh ering wenten punike bangmang dalem sajan.
1: Kono tesiro rantibo kalebuang sumur.
0: Kalebuing.
1: Buing sumur.
0: Rika sampun ida yan napi ngenyak kulit pisang nesret teblek. Jek beden mereka ringteng. Ring dasar bang-bang.
1: Apuan tanpa noning marganir.
0: Tapi mawinan runtuh jantan sampun riantukan penyurianan ido nenen tad nyingak napi-napi.
1: Sore pui kang halo.
0: Dados makin sampun sore galah. Eh? Makiri temang warga teka-teka.
1: Ingin ampun mungkin.
0: Tuh wah dunian maksudnya.
1: Mulai tekan kurso tanano ngiring mareng tandang niu.
0: Mulai nika kurus sabo.
2: Kurus sabo.
0: Tanano ngiring ring kandang dan wentan punika sane ngatahang lembune mulai ipun kebado nipun.
1: Notan katon siri mulih deni rempu.
0: Dan sampun ide kasuryanin budal. Ulih nabian ide, ulih ide pegawan domio.
1: Karu-karu tersiru meti sisianir.
0: Kebingungan dari ide. Ngereh sisian ida memeh maro ketelun ada di sisio dini kengkian jadi pakat urin ngangoneng lemu pakat sing bang-bang ngajeng apa-apa ngajeng ngajeng itu toneng sisio beda tuh takoneng di tuh ada
2: di tuh dikukuh sisio yang
1: potong hilang potong tidak kau Nadia ngilang dan pawan
2: hilang kan kayaknya nih
1: nggak kentang biasa kan tiap teriap tuh
2: bos ganjeh dan itu
1: inget tuh kak yang salah tuh nanti
0: yang hilang semangan pasti tawang bahin
1: kak nim nih kak nim salah kak Taito
2: cia adi tai adi kak
0: cia
2: kak tia adi tai adi dia
0: Mading-mading yang sastra.
2: Mading-mading ni nak ciatop ni tai nak.
1: Tak tai top. Buyan sari merta, munga buyan. Talar boy KBB, udah ini. Ingat kudu-kudu nak gongkak talar teko kakiang.
0: Lodro nasing boy sebut tu.
1: Om Santi Santi Santi Om.
2: Iye,
0: sampun. Kak Nadia.
2: Iye, ring
0: penyu.
2: Ring wa utik puniki. Ring sampun ling glogor puniki sampun
0: paripurna
2: puniki sampun sida titiang nampen puniki wenten
0: wenten utusan.
2: Utusan puniki yuk semua. Menawi sampun monitor wa utik. Iye, ungkur Kak Nadia. Sangre ditia.
0: Ini Santa nih, ini Santa.
2: Nah, nek Santa makin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ye.
2: Ya.
3: Ratu kakian.
2: Udah, Kadek.
0: Ye,
3: ditia Ratu.
2: Ye.
0: Ya, udah Kadek.
3: Om Swastiastu. Sampun. Singkang dai tio danao lah.
2: Alah tu nak.
3: Alah tu
2: ni. Adalah tu kadai lalah di masing gitu. Ulang.
3: Sampun singkang dai tio danao alah.
2: Ha ni kebun. Ini sampun raris. Pawatak de tio danao ni kaun utawi kalah punika.
3: Mulai Betara Wisnu.
2: Mewali budal Raresido Sangiang Wisnu.
3: Ma kering dewa sanga.
2: Kesarangin antuk para dewato-dewato ni maku sami.
3: Maku ni rikang amerto.
2: Dua ni sampun sida. Ngamolehang punika amerto ni.
3: Raten Wisnu loko siro.
2: Sangken sampun raris rawoh inda ring Wisnu loko.
3: Minum niro tekang amerto.
2: Tekang punete.
3: Tekang amerto.
2: Iri keraris. Punika kerayunang punika. Sane marupo amerto ne punika.
3: Ya tu itu. Nikang amerto.
2: Hmm. Sing kedua pecah ne.
4: No.
2: Amaro.
3: Yo te itu nikang amaro.
2: Punika sane mak hawenan tan purside pacang sede.
4: Punika
2: dewato. Dewato ne.
3: Dan seneng pati.
2: Tan purside pacang sede punika duaning sampun ngerayunan nginem punika amerto ne.
3: Mangremutang denawo.
2: Uri kanjakan kadia sapunika wenten punika denawo sane miragi punika kewentenan watak dewato ne.
3: Anak sang wipro citi.
2: Punika wantah pianak detio pro citi ye.
3: Patemu tangan lawan. Sang
2: sing hege. Sane mo temutangan, sane mo rabian, sarang sang si hege.
3: Yo tike dewato rupo.
2: Punika raris marupo sekadi warnin dewato.
3: Minum amerto.
2: Duaning sarang-sarang punika mau kumpul boleh raris doman amerta nang duang seloki punika.
3: Bro, wo, yo, sang yang candro didio.
2: Rikanya kan sampun keinem punika kau ningin raris ketangahkan raris antuk sang yang bulan, sang yang suril.
3: Ya, sudah tahu.
2: Punika wantah padewekan denawa punika.
3: Moja ke siru betaro Wisnu.
2: Mojar sire betaro Wisnu kita nak maca.
3: Mojar ke sire kan?
2: Ha.
3: Ke sire betaro Wisnu.
2: Rares sang yang bulan sarang sang yang surya matur ring ide sang yang Wisnu.
3: Do nik amerto aneng gulunyo.
2: Waning amerto ne punika kanyakan kantun punika ring kolongan ipun di raksasa.
3: Cinakro toyo.
2: Raris kamil yang cakre antuk ido sang yang Wisnu.
3: Pegang gulunyo.
2: Ampun kecakre raris jag. Capeng pegat punika baongnya ni.
3: Ibu tu lawayanyo ring lemah.
2: Ulung punika awak ipune ring tanah.
3: Kadi tibaning parwate cirake.
2: Sikare.
3: Sikare.
2: Sekadi ulungan gunung med punika. Muncuk gunungnya sana mid.
3: Lindung perutiwi.
2: Mau ini ngeraris jak megejaran sekadi linuh punika perutiwi ne.
3: Mula deni buat ni kawadanyo.
2: Mula megejaran punika antuk bat punika awak ipune raksasa megelebok gereng tanah.
3: Dah sirahnya.
2: Sekewanten tengok ipune raksasa.
3: Mesat ring apasa.
2: Jeng mesat mekebar punika ring ambaru ne.
3: Deni kapawirat.
2: Kapawitran.
3: Kapawitran likang amerde.
2: Punika antuk kautaman amerde ne sane sampun kainem wau.
3: Tarirannya juga aja.
2: Wantah awak ipunika mandan punika sane padam.
3: Apa san ke tekan amerde?
2: Nyuaning durung amerde ne rauh punika ring awak ipune.
3: Sangke yan lare nyambok nyo.
2: Sangkayan lare ni amek nyo.
3: Yan larahaken de yang candre de siyo.
2: Sangkanin pedeh basang ipun ni raksasa duaning kauning ayang punika ipun ringido sang yang Wisnu antuk sang yang Candra Surya.
3: Ring Batara Wisnu.
2: Ngajang ringido sang yang Wisnu.
3: Ya te matang yang te yang krodo ri sang yang Candra detio.
2: Punika maweneng ipun iraksasa. Korode ring sang yang Candra Aditya.
3: Oh, mangan sirangken.
2: Sirangken.
3: Sirangken parwo kale.
2: Pacang nadah punika rekanyekan pengawit punika kale ne.
3: Nah, te keramani amerto. Mantana.
2: Punika inik kewentanan amerte ne, Kang Wang tu.
3: Inge ratu, menika mantan di tiang hiring ratu.
2: Ne.
3: Ampura ratu, tu kasiya sarang gongpa.
2: Ye, ampun.
3: Kenanya tu. Ye, beka bebe, munga mungkin beka. Lagi mari uku taler.
2: Munga.
3: Ratu, ratu nanti tiang galah ratu. Tante Prama Santi, Om Santi, Om.
2: Inge, mungah, gongingsir di tiang Freeband Base, menawi antun di dering pesawat puniki. Alar kaki yang rai, Kak Yandana, bung kak radio nih. Oh ampun, kocak. Om Swastiastu.
5: Inge, Om Swastiastu, Ratu.
2: Inge, di rumahku. Di rumahku Praja?
5: Inggih Ratu.
2: Oh inggih, boleh anjing. Lurus.
5: Boleh
2: kan. Nggih.
5: Yang menetar. Inggih. Om Swastiastu. Ana Arjuna Draha sumengke kena kita.
2: Winton punika benyangan pacang ngungahang ini dewa.
5: Muangkan nugerah begawan narada.
2: Kadia sapuni ke panugerahan ini de begawan narada.
5: Datang buah kita sumung keakan ingulun mangke.
2: Rauh ini dewa. Jani. Angke dan bapa ya dewa mungkin.
5: Ya tuh itu ning mua mata makan widyadari.
2: Tuh mawe nang dewa jani mewali ben dadi widyadari.
5: Tuh sia-sia te kami dulu sekena. Lanting ulun.
2: Sweca yang durusan pun ke sweca ni ratu ring sikian titiang mungkin.
5: Wang sanak ning ulun yan yogyo sengke.
2: Sengkehan?
5: Sengkena.
2: Iyan wantah kepatut wenten raris puniki titiang meduwe pianak malih durus angkid punika. Nyamo punika angkidang malihipun.
5: Wangka anu rasening pemijian tu kasih nikang sarwade ringsang Arjuna. Sarwade ringsang
2: Arjuna. Kadiasa punika swecani ratu ni miciang punika ringide sang Arjuna mangnusida ngangkit ditia.
5: Jeneng takkan irenikang wayu patang siki.
2: Jok poro mangkin raris. Ungah angida punika wenten buaya pat-pat akehnya ni.
5: Wah, tak iya widya dari kadirupo nirenguni.
2: Sampun dua orang raris jok mewali. Dados anak istri jegek-jegek dari kadi rupanya ni sampun-sampun lah.
5: Haramuit isang Arjuna.
2: Raris ngaturang suksema punika sarwi nunas mepamit ringi desang Arjuna.
5: Tungate ya marga akase.
2: Menunga raris widadari ini ngamaranin punika amare ini.
5: Jenu ditang tersedih sang Arjuna.
2: Raris malih kasuciang punika telagone genah tirtone antuk ide sang Arjuna.
5: Wah teye pinake padiusan desang Maharishi.
2: Malih punika telagone tirtone punika dados pasiraman ide sang Maragersi sang Maraga Pandito sane sampun luih.
5: Mulih te sang Arjuna maring pun penayura desa.
2: Budal malih ide sang Arjuna ring yamayura desa. Manayura desa.
5: Makuron lawan sang citra ganda.
2: Haris merabian pun ke sarang dia citra ganda.
5: Mana tersira laki-laki paripurna istuayu ni.
2: Kesuen-suen madue raris ide putera lanang nasiki buah apeket bagus pisan punika.
5: Inaranan cia sang wabru wahana.
2: Kepesengin raris sang wabru wahana.
5: Bos mana sire engkene lumampat sire mareng Gokarna Parwate.
2: Sampun raris madue putera ketinggal putrane dene Erika mewargi raris sire nyujur Gokarna Parwone gunung Gokarna ne Parwate ne.
5: Bos mana sire engkene lumampat sire mareng Gokarna Parwate.
2: Ampun nika, ampun.
5: Ampun ya?
2: Nih.
5: Udir pawitri pinggir ikan daksina segara.
2: Punika gunung sana pinih suci pisan ring. Pinggir segara nih sana kelod.
5: Manguluan tersira sangking guna Gokarna Arcala.
2: Raris ngaleran. Muluan ngauhang punika ide saking gunung Gokarna ne.
5: Aku ingin asrama pinaran ide.
2: Sekatahin peseraman punika sami sampun kalintangin kerauhin antuk ide sang Arjuna.
5: Desang sireng prabasara tirte.
2: Rauh sana mangkin ide ring genah prabara Prabawa Tirta ne.
5: Terus nikang Saraswati nadi.
2: Punika mahanya ne saking tukad Saraswati ne.
5: Bersida Pak Tirta.
2: Bersida punika keangin Pak Tirtan.
5: Kangwang ring Dwarawati.
2: Punika watak yadu ne sana wendan ring Dwarawati.
5: Wangrengote sang karneri khan sang Arjuna kena.
2: Haris kapirang antuk Sang Karna ingian kewentanan ide Sang Arjuna ding ring genah Erika.
5: Ya tuh mundang Sang Dananjaya.
2: Haris keulamang keunang pun ke ide Sang Dananjaya.
5: Enafu sama gama budi nira.
2: Punika becek pisan punika pikayonan ide ne.
5: Oh mampu ada sirkali maring rai watak ke giri.
2: Rai watak ke giri. Harus memargi punika ide sarang kale nujur red wak ke giri ne.
5: Kiri kang Dwarawati.
2: Punika gunung sana mengenah ring jagat Dwarawati.
5: Wangkan siramukti rumning sarwa kusuma.
2: Irika raris ide muponin ingian kamikan sarwa sekare ini sana wentan Irika.
5: Inge,
2: atuh akeh. Inge. Ah, semua ini. Karena, saya ni karena ni ketan karena ni.
5: Inge. Aku kan kata.
2: Inge. Inge, inge.
5: Inge, nanti bu EKBB menggali pa iringnya juga kian serap belum kak talar. Sri nak agung Sri Agung ring Putra Mugira Hadang. Anda juga ada ke dalam riring satu kaki yang cara lengkap. Biar itu maka kali
2: mungkin
5: mau pamit dengan yang gratis yang kali minta titiangan untuk kurang mencanti. Om, santi, santi, santi, om.
2: Inge jero mangku praja pati ring nusa sampun ngagingin. Inge malih sang retitiang sanur uniki kak kumise. Ing Tegalalang, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, sarang dongka.
2: Nggih. Hati-hati kan Ratu Kakyang leng dunian.
3: Inggih Ratu, wau kok nggih Kakyang Ratu.
2: Nggih, bolo dere.
3: Inggih. Titiang mangkin ratu, yang ten manut tuntun titiang ratu, kaki yang sarang gungkak nih.
2: Durus nah, durus nah.
3: Ini ratu. Mangkana sing begawan wasiste.
2: Ini kade sapunike wacana nide begawan wasiste.
3: Wina hakim sasang tepati di sangyang aditya.
2: Raris kebiciang punika sang tapati antuk ide sangyang surya.
3: Tumurun tebegawan wasiste.
2: Raris tedun punika ide begawan wasiste.
3: Sangken Surya Loke.
2: Tedone sakeng Surya Loke.
3: Makole Sang Tepati.
2: Disampun Presiden Ngeniang Molehang punika Sang Tepati.
3: Winarang ke Sang Tepati muang. Maharaja Samarane.
2: Raris kabuncengang punika Sang Tapati sarang Sang Sambarana.
3: Datang puasireng alas kehanan Sang Sambarane.
2: Roh raris ngemaranin genah Sang Sambarana nih ring alas.
3: Suka tersang nate.
2: Riko raris ledang pikayunan ide sang parabu sambarana.
3: Kalingan nyomang kane tokati caya.
2: kalingan niyo mangkano. Sa dawag po ni ka,
3: ido
2: saang kapati?
3: Ikan wang ayam mahadecer ayo.
2: Apa tu balat? Ulang macam mana?
3: Ikan wang ayam mahadecer ayo.
2: Ikan wang ayam mahadecer ayo. Apa ni kah? Lanjut, lanjut.
3: Amaraku to sira to molaheng ala.
2: Harus nyujur punika mengenah rengalas.
3: Amok ya ramyaning wukir.
2: Muponin punika ke kerasmian, keasrian gunungnya.
3: Ina no dianto siro di bogawan wasiste.
2: Ina apa dah?
3: Ina no dianto siro di bogawan wasiste.
2: Dinon? Dinanugrahan, eh?
3: Dinundianto siro de bogawan wasisto.
2: Harus kecingak punika antuk ide bogawan wasisto.
3: Ruok walas taun lawas nire.
2: Loras tiban punika suwennya ne duga duga nama cakap apa?
3: Tamola hingala.
2: Nee loras tahun suwennya ne itu makanah punika ringala se.
3: Masukan sukan lawan sang topati.
2: Meledang ledang punika sarang sang tapati.
3: Samangkana to lawas rikang laharu.
2: Ya punika suwennya ne masan panas eh.
3: Rika datuan nire.
2: Ini kering genahnya ne. Ring puren ide ne.
3: Durbit setang rat.
2: Kabrobohan pun ke jagat ide ne.
3: Dan penemu pangan.
2: Han preside unike ngemangihan ajang-ajangan.
3: Ketekan tapo ikan wang.
2: Katakan
3: lapo ikan wang.
2: Nih, kelaparan. Kelaparan pun nih, kepanjak-panjak ide.
3: Inunang to siro winalas harap dening manterin nire.
2: Raris keundang pun nih ke duaning kapulasan kayu ne antuk mantri nido ne.
3: Kinanto siro mulih dening tahagawan wasiste.
2: Dening bagawan kepangan kayang mang nido budal.
3: Mulih to siro makering sang tapati.
2: Budhal punika ide kesarengnya nantuk sang tapati.
3: Dinudet dening bakte manterin nire.
2: Punika kesarengnya nantuk are tanda mantri nido ne. Angwang untuk berawah di puri ne.
6: Inggih kratu, Bang Yang, ampun menika kratu nggih. Ratu tak sareng ratu kakiang. Sakirang-kirang nek ratu nuntun ditiang ratu nggih.
2: Nggih.
6: Nggih, Bu Adi, monggo Bu Adi. Ratu kakiang male jebot. Ring margi bece-bece kratu nggih sareng gungta nggih. Ni santa munga ni santa jero gadung munga mungkin bisa jero gadung sabah jero gadung nih mungkin atur kakiang atur rentiang galak ratung nih tak boleh suwitro sarang kami munga nih atur rentiang mungkin om santi santi santi om.
2: Ini Bu Lodra sampun boleh pun iki. Ini malah siki pun iki. Sire ya, ados penutup ring palat ngaping pertama. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
2: Ini sire niki.
7: Niki ditiang sawitre nembe niki ketut Mulyati saking Penate. Wow ditiang pincet tok masuk.
2: Ketut Mulyati Penate. Inge Bu Ketut Mulyati Penatih.
7: Wirama niki nggih.
2: Dan Palawakyo niki.
7: Oh, nggih Palawakyo ampura.
2: Inge Kang Wang menu monitorkeun malunge.
7: Ben ben nak Wirama we eksidan iki.
2: Ben Puan hari Sabtu.
7: Oh, nggih
2: nggih.
7: Ampura niki. Nggih, kalau yang sudah nggih ngendap untuk para santri, Om santri santri santri.
2: Inge Bu Mulyati pun presiden ranjing sekawan durung uning ring jadwal puniki. Inge duaning tugas pisan puniki galah. Titian unas masanak kan dumun ring juru puri gede suang-suang mele bos-bos ring palat dan kapeng kalih. Malih sarang titiang puniki ngelantur ring tembang warga.
8: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
9: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Kliwon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mainan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawang.

0: Ampun. Ampun.
1: Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
0: Ampun.
2: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak Mungge Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarana utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarana upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekale yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ah, ini para pemirsa sang sami sana sampun boleh wawu mesanakan bos-bos. Ah, makin ringgalah kaping kali pernah kini sana sampun nyetang dupo sampun.
1: Yeah.
0: Wentan nyetang dupo papat lima enam. Oh, siro jen sana boleh terus ngeranjing ring 22 33 61. Yeah, sana durung nguning nomor telepon. Telepon mantan ring 22 33 61. Ngeranjing pun. Ah, kentan. Sekadi wawu ibu ketut kentan Mulyati kentan.
1: Yeah,
0: ibu Mulyati. Ini jadwalnya ne, ya neng hari Kamis, apalo wakyo, ya neng hari Sabtu, mau ramo, ya neng hari Selasa, punika nantri rawe. Dan yeah, mangde sarang sami sauninga.
1: Iya. Yeah. Nama tuan saya sampun saya ge terus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nih, lamat
0: bulodrom nek nenek nong.
2: Nih.
1: Sing mat bulodrom nek nih.
2: Bulodrom. Aduh kok kayak itu nah.
0: Siap. Bos dunian bu.
2: Beli.
0: Beli beli nong.
2: Yang tu kaki yang sarang gengka. Lantar kan dawat minggu lalu itu nge.
1: Nge, apa ya itu nge?
2: Suara Raspati Tatwo itu nge.
1: Sap. Oh, Raspati Tatwo nge.
2: Om, apa yang kena mas itu? Dadingku arah Maretaya Risang Pandite.
0: Kading apa di mukanya?
1: Kadingku.
2: Dadingku nge.
0: Lanyak, baca ulang-ulang.
2: Awandu. Dadingku arah Marataya ri sang pandite.
0: Inggih kawin denan diyange dewa sang pandite sabegawan Wrahaspati.
2: Doa makwane kena kalinganing dadi.
0: Mapitaken inik kawentenan panumadian udiang ya, itu yang lega
1: nggih
0: udiang itu yang dados jlemong nggih nggih duwag
2: sang winarah kaya de sang resi.
0: Ah mungkin wenten raris pewarah saking sang maharsi
2: kunang sapuan makas maweh. Maweh napi mawah tuh.
0: Maweh.
2: Maweh jati nikang wisese.
0: Waning akeh pisan punika sang sane nyaratang kawisesane.
2: Iya, temotangian sinagrahe ring haji makweh.
0: Ika mahawinan makin kacepukang ring pangaweruh-pangaweruh sana wenten mekatah puniki.
2: Asing sake wenang denil.
0: Sekancane sana kepresidayan antuk ke.
2: Bakti ring betare.
0: Amekasnyane subakti ne ring ide sesuwun.
2: Ya te hinalap nio pinake jenane.
0: Nika raris eling-eling ngangu ko amil raris nika sampune muaste adanya no jenyane.
2: Nyan pangritawak betare.
0: Yaning sampun punika setade. Proside ngerage yang ide betare.
2: Nahan hetuning haji yan makwe.
0: Hetuning
2: haji yan makwe.
0: Nalika sane ngawinang pangaweruhe utawi ilmu pengetahuane wenten bermacam-macam akeh pisan wenten pengetahuan ini kedokteran. Ini keinsinyuran, ini undagi,
1: pertanian,
0: ini perdagangan, ini ekonomi, ini politik, apa ya?
2: yang lumun unagi ni ko manco gero asana tu nge.
0: Ya limo jenis na. Ada tukang uma, ada tukang kayu, tukang batu, ada tukang cat.
2: Ampun nahan uwe ne kan nangeh makin lantur lagi. Malah das ketua cian di tia. Mangkan leng betare.
0: Nggih punika Wiyakti. Dedauhan saking ide Sang Hyang Pasupati.
2: So mawur begawan wara aspati.
0: Malih raris mepitaken nyawis makadi ide begawan wara aspati santukan akweh malih bos-bos disebut wara aspati tatwa.
2: Leng nire
0: puniki ris penyawis ide
2: endia te wisesan ikang sangyang jenane
0: ring dijo punike kawentenan sangyang jenane ne mahawinan kebaos luih mawises
2: saatnya Betara.
0: Inggih sekadi pangandikan Ratu Betara Iwawu.
2: Itang saiwa karya.
0: Sane padut punika rembo antuk pekaryana.
2: Ikang Pasupati karya.
0: Inggih sane membawa kebawas Pasupati karya.
2: Ikang alapake karya.
0: Karyan alpa alapake.
1: Alap.
2: Warahen teman-teman.
0: Nikain puniki titiang lamun sujatinnya nih.
2: Mangkane ling begawan waraspati.
0: Kadi punike baos pitaken ide begawan waraspati ring ide Betara Pasupati.
2: So mahur Betara.
0: Kacawis antuk ide.
2: Ling mire.
0: Inggih penyawis ide.
2: Ana wuta sama samoho.
0: Inggih wenten punika wuta samoho nah inggih sane moho kabingungan sane membuat
2: amalaku winarah weruh ring iman.
0: Ah,
1: dot.
0: Dan malih punike ido dane ne buto. Kawanten ngarsang metaken punapi goban, punapi je gajah nggih.
2: Sekari wikarian weruh.
0: Antuk punike melede mang nuning nak nikang gajah gede kocak. Tiang buto kene. Kenten ni pun mempengkarsa sana buto-buto punika.
2: Ha malaku te ya gina gina melaken.
0: Ngarsang ni pun mangdo poli ngabag. Henbo bakat ngabag gemal lah antas.
2: Deni kangwang manon liman.
0: Antuk siro sana nepuk kang punika sana tan buto sana nepuk kang
1: gajah
0: gajah punika
2: udan kapuo dudu
0: sakiwanten motios tiosan punika
2: ginamel nio suang suang
0: niki ngamel niki ne niko ngamel ketone. Iki ngamal kene-ene, no, matios-tiosan.
2: Ano, ngamal hulu.
0: Bintan, ane buto punika ngamak, ngabak, tengok ke?
2: Kadikumbo liman lingnil.
0: Ados, kadijak.

0: rồi lê ra gừng cải lên
1: mắm đó có bên cả giang ấy cà phê cà đó
0: quan ế ăn mà lý gà đinh
2: à ngà mắm
0: Angamali
2: gading, Angamali daging, gading, wenten, puniko, sana ngabag chaling gaja.
0: Tadi kayu rinubut liman lingnya.
2: Sekadi kayu kebubut, kayu kebubut keserut.
1: Ini aja.
0: Waduh.
2: Eh, bende long dang luang tu.
1: Bende.
0: Ale kita.
2: Bende.
0: Ano angameli.
1: Angameli
0: tulali. Napa
1: dikit? Tulalai.
2: Henten raris ane ngamal ngabak tumlelen gajah yong dan gajah di kene nah kliak-kliuk nene nah
0: kadi naga liman ling nia
2: dah gajah cara naga ni apa mentawang ni
1: kedo nak ane buta ngerasang
0: tinge tu kan ya monika male pitung raina pole nika landur male ratunge
2: ya ni yo gabak
1: sing ade ngabak nelian win
2: ye de
0: kepek
2: do na
0: ibu jero Chandra nyarangin dayu madeoko nyarangin lah
1: ye mbok sari merdem ngana
0: mai semo sampun ngedatin titiang wau mangken kak Nadia kal kedat titiang ne
1: bos si malu
2: tuni bong
0: bong sampun boleh titiang wau menetan tu kadang wetan ke sibuk gede tu
2: ingin
0: sana sampun munga rajang sana durung angin kalah mangkin susemo ratu kaki yang sarang gungka
1: satu
0: titiang pamit om santi om.
1: Inge, saya sampun monitor, wau nelpon buk saya merde. Wau tik sampun monitor puniki. Gede ndek radio wau tik, bang kejelas. Ya.
2: Eh, nonton ngabal-ngabal gajah.
1: Ngabal-ngabal gajah niki. Inge, bitra. Ije niki, dayu madeoke.
2: Ungkak Raya Serama.
1: Niang Sri Agung.
2: Ungkak Gandara.
1: Tabanan. Napi malih niki tungguan Bandung, Ayani,
2: Biang Murni,
1: Sanur,
2: Pak Putu Dian,
1: Om Swastiastu,
3: Om Swastiastu,
1: Nah Fanyer, Neh nemi nih kak Las eh, Mister Las,
3: ngeremasan tu,
1: ah,
2: kan,
3: ketara.
1: Oh kedara.
2: Eh, si man yo ngabak gajah.
1: Eh kedara nya bae sing dawang gajah adun lele ne kada napo tuh.
3: Iye
1: kak durus.
3: Om swasti yastu. Wisan betara Brahma Wisnu.
1: Inge bawasang mangkin kewenten ini betara Brahma, betara Wisnu.
3: Anyuti rupa sira kali.
1: Ida rares magentos warni puni kesarang kali.
3: Matemahan te sira wiku iwana.
1: Munados raris ide wiku saane kantun toruna.
3: Betara Brahma maka nama mpu tapo wangkeng.
1: Ide betara Brahma madue pesengan mpu tapo wangkeng.
3: Betara Wisnu maka nama begawan lo tatia.
1: Betara Wisnu madue pesengan begawan lo tatia.
3: Maka kalih sira murmaren ambare tala.
1: Maka kalih ida rares makbar punika ring ambare ne.
3: Tumurun maren negara galuh.
1: Rares tedon ida ring jagat galuh.

0: Tumamek Sri Betati Pati.
1: Rao Henling eh. Ida be...
2: Prabu Batati.
1: Be Prabu Batati Pati.
0: Mojarakan ke ia.
1: Apa dia?
0: Ia datang.
1: Muning ayang ini siapa ngerao ida ne?
0: Sakeng jambu warsa.
1: Sakeng jagat jambu warsa.
0: Sakeng astina negara.
1: Wawidangan jagat astina negara.
0: Ayo jana nige nike.
1: Tatu jon ida ne rao kete mereka.
0: Mandala istri. Maharaja.
1: Ring jagat ida sang Prabu.
0: Ria nike ambok Sri Betati Pati.
1: Menika
2: Arsa.
1: Arsa pikayunan ida be,
2: Prabu.
1: Prabu Betati Pati.
0: Tan sinung madohon ri sekanan ida.
1: Tan sinung
2: tan kaijen tan kaijen doh-doh megenah
1: tan kaijen doh-doh ido megenah lama cedek kak
0: dale seri bering seri maharaja
1: antuk ido sang Prabu
2: sakeng genah ido sang Prabu
1: sakeng genah ido sang Prabu
0: priya mitra ambok seri Betati Pati.
2: Rio Mitra.
1: Rio Mitra. Nah, peniti. Picik pisan peniti paswitran. Ida. Sang Prabu.
0: Tan cinung madohon ri tanan ida.
1: Tan malih kaicen doh doh. Peniti ring linggih ida. Ben ulang kak macam dah.
0: Mangutus megawe geraha ida.
1: Laris ida ngutus mangde ngareanin peniti ke ida peseraman.
0: Dan madohon di Raja Nira.
1: Dan doh saking
2: Agung.
1: Puri Agung ide ne.
0: Kira kunang antara ni.
1: Kira kunang antara ni. Ada yang dia nak. Ini yang
0: akan Tri Petati Pati.
1: Iya nak udang warsa sampun suen nyane punika ide sang Prabu Betati Pati.
0: Ini buang awuruh. Ini kahe rahmane empu maka kali.
1: Ring ajah-ajah ide sang maragempu maka kali.
0: Tanilah satu akan.
1: Dan
0: sarwa puja
1: dan lempas punika ring salwe ring puja puja ni sana kepica
0: daging aji purana tatua
1: kalor daging daging aji purana tatua ni
0: muang kusteti di wata kabe
1: semaleha utpeti Dewata ni maka sami.
0: Ita akan doh nira ma dan doh nira pinaka guru di Sri Betati Pati.
1: Punika raris angin ida guru nabe ring ida sang Prabu Betati Pati.
0: Kino nira ma mengajar putra dia
1: kene kayang ide laris mangde ngajahin ngurukin putra ide sang Prabu Betati Pati
0: buang tetaga nira sang nama Sri Rupini
1: alar tunang ide ne tunang putra ide ne sane mempesengan Sri
2: Rupini
1: Rupini Wati.
0: Anika mandang nunggu awak
1: sedang
0: berpulih. Ingye, malam saja nanti tu kaki yang, tu semua. Nah, kali.
1: Yeah.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iye, Kak Las, sabar makin Kak.
2: Suk, semua Kak Las.
1: Kak Mangku Gede Kawi.
2: Mangku Gede ke Pak Manarto.
1: Arto.
2: Yeah. Sampun monitor minap niki.
1: Iye. Yeah.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Ye. Yeah. Yeah.
3: Tapi ngereng gong ka asrama aja ilang.
1: Badah.
2: Jadi sering yang kelejani-kelejani cal. Ye.
3: Tuh.
1: Ada apun. Ada apun aja peragat ilang kan ya. Ye,
3: ke Banten dulu di tiang rumun kidek dulu. Ye.
1: Yeah.
3: Sanan kang yang diadnya. Om Swastiastu. Apa nikang yadnya yukti rena juga etunia ane
1: duaning yadnya ne punika sane ngerane yang rena pikayona ne
2: duaning kawin dan yadnya ne wiyakti wenten rena utawi utang.
1: Oh, utang oh nggih nggih.
2: Rana yang wenten yadnya.
1: Utang nggih rana yang wenten yadnya nggih nggih.
3: Matang yang teri permana.
2: Mali,
1: lanjut nah men Dik.
3: Ikang dadi wang mangki unang kumawiaken yadnya.
1: Dua ning irago maduwe raris teri permana.
2: Bayu sabdo
1: idap. Bayu sabdo idap.
2: Niki
1: sane patut ngelaran punika sekancanin yadnyo ne.
2: Yang tumbuh-tumbuh kan dan nyidang ya.
3: Ya nikang wang gumawi akan yadnyo.
1: Ini yang sampun, sampun persida. Manusia ni, kita nanduk di tiang uning ayang, ngelaran yadnya.
3: Dan wanang ngarep wahnya.
1: Campur nang pisan punika meperdi. Mangne poleh pisan, pikoleh punika.
2: Sud mo yadnya, panggidang beli mobil.
1: Panggidang beli mobil, panggidang jak sugih perjani, sampun nang kita.
3: Apaan jagat muang dagingnya kabeh?
1: Duaning jagat itu, rauhang sedaging-daging nyane sami.
3: Oh, karyan yang sinun, yadnya juga larapannya.
1: Duanin pekaryaan ide sang yang widi melar apa nantuk ide ngelarang yadnya punika.
3: Apa nikang yadnya muang kertining inrya.
1: Duanin ngelarang yadnya ne punika sangkanin wenten
2: yasa,
1: yasa pikayunan punika.
3: Ma perwarti kedirga yusya.
1: Tuhan yang wendan punika tatujuan hane wantah kedirga yusan punika sane kacap-acap.
3: Ikang manah ning nirmala.
1: Saka wantan pikayo nang sane ning nirmala tanpa taledah.
3: Kota mania nihang niscaya jenyana.
1: Punika wantah utamo pisan punika ring sejeronin pikayun. Nah.
3: Ilang kecamat itu aja angin asrama.
1: Hah?
3: Niki gonggak tuh tekakiang.
1: Ingkir tuh.
2: Terus.
3: Pasti yang lut.
1: Ingkir merebat tadi.
3: Iya merebat tuh ya.
1: Sing merebat.
3: Swastiastu.
2: Nah, niki wau jo cedang niki ya kudang piring wau. Kudang kate.
3: Ingkir tuh jadi. Wacian titiang tuh niki sundo pi sundo tuh.
2: Boy.
1: Eh.
3: Keret Tatuam pratini yokta pamadakam mahatapa mojarta betara brahmo risang wiswakramo
1: Wiswakarma.
3: Wiswakarma.
2: Wenten panganikan ini betara Brahma majang ring begawan Wiswakarma.
3: Anakku sang Wiswakarma.
2: Cening. Idewa sang Wiswakarma. Idewa.
3: Duh gawe kita stri utama rupanya.
2: Nang jani ngai. Anak loh apa ngejek paripurna tu jeneng kadang dua bidan
3: soyogyo kahyunikang daitio kali
2: dane pang dadi rebut teken iyo idetio suno upo suno kadung kat orang wau tu
3: iyo te sangkaning patin yo.
2: Apa ngulian pegayan jening itu ane merupu anak lo dadi larapan dadi penyebab matin yo.
3: Mangkano ling sang yang brahmo
2: sekin jen rados pernikahan itu betara brahmo tuh
3: Prayatno te sang Wiswakarma.
2: Weh, makin raris jek seleg pisan ide begawan Wiswakarma.
3: Inalap nire te ratno nikang sarwo bawa.
2: Ini makin ide ngerah unik manik. Manik sesocane sane pecik-pecik pisan pilih ini dah singkalo di belah batu itu ngali singkalo
3: saketilase de denirang ngalap
2: saketilase pisan punika antuk kido ngambil punika malih bos pilihin atas malih oh.
3: Ini penakan matemahan tuyo Sri Ratna.
2: Dup-dup pangido rare socane nane putih-putih nyenter ni angon di dur ne. Ane merah-merah angon di muka ne. Ane kuning-kuning angen di kulit ni ke. Ane selam-selam.
1: Selam benlan.
2: Liu betongos ni ke.
3: Inaranan te sang ratno tilu tamu.
2: Dua ning melakar antuk manik sesocan sang nilo tamu. Kenten kajian pesengan in bahasa Bali ini lu manik ini.
1: Manik ada ne.
3: Apan saketile sate dening gumawi nguni.
2: Waning manik sesocan penyatusan angin ide begawan Wiswakarma makarya.
3: Kinun tesang tilu tamu mare kehanan ikang daitil.
2: Yeh carito yang sampun puput sampun kaicen pesengan
1: Siangan.
2: Makin kaicen tugas aris. Kamu jani
1: sening.
3: Manemah tu sirama produksi nu ribet aro brahmo.
2: Naturang sembar aris muter ping tiga ring ide betar brahmo.
3: Song yang rudra sira wil manangkil ribet aro brahmo.
2: Ide betar rudra kantos rauh. Nangkilin betara Brahma.
3: Kepuhan dening ayu sang tilu tamu.
2: Iyan sira ngaturin ida mereka ke rudra loka. Cik ida kebukan kesemsem antuk kelistu ayuan dia tilu tamu.
3: Genawi niru tang muka petang siki.
2: Ida permangkin mepekaryo prerai petang siki?
3: Lor, kidul, kuluan, wetan.
2: Kalir, kangen, kelot, kauh, nggih.
3: Ya tanian tanang tanangel anole.
2: Nane do nenten je kenyal ritat kalau mebalik nyurianin ngeton.
3: Domingali rupo sang tilu tamu.
2: Ritat kalau nyaksiang kawentenan kejegiagan Dewi tilu tamu.
3: An meprodaksino
2: rikalo ida meperwodaksino saget ngelodong prarai nek lod nya saget ngalerang prarai nek haler nya oh
3: mangkano te sangyang indro hello hello tinggal nire
2: kendan kaler ida betara indro yen siro mereka boleh tangkil ke Indra Loka minap niki wong ke asrama niki telepon ke taro Indra wis jek kesemsem dari Indra
3: gena wini rotang netro sahasra
2: siap permangkin ini ngeregep mangdo menados mau penyurianan siu ini keida
3: tetapi niutan warak juga tumun
2: sangke wanten durung wanah taler ajen siu penyurian ini dona tu angin nyurian yang ada dari asiki jatan wanah wanah
3: nguni weh tang dewato kabe
2: ah sampunang bawa sango aro dewato dewo dewo ne semakin sami dauh jalan wintan najan jalan wintan
1: so wintan
3: kapuati lutamo wisayaning matanyo
2: jek si Dewi tilu tamo kan bener kesledetnya tapi maling nganggu kaca selam tu ne dauh jalan tu
3: angin Betara Brahma tan ilu warso.
2: Wanten ide Betara Brahma ke manten sane nenten sarang ke Daud kayun.
3: Riwo sang tilu tamu manema.
2: Inggih ri sampun puput ide Dewi tilu tamu ngaturang subaktin ide.
3: Lu mampu ahto siro mareng kahanan ikang daitio.
2: Inggih memargi raris Dewi tilu tamu ring kawentenan sang detio sarang kali
3: sedang megawe panot sawo
2: ritat kalau mau pesto punik ke kawentenan detio nenak detio untuk itu
1: cuma dua angin ya
3: angkana puncak ning widya parwada
2: irika megenah ring pucak ring gunung ring madian gunung
3: pinang hidung akan pi pinang pinangi gelakan
2: wenten nak detio mula kata misi mau gending gending yo enggak ada gending rock mau gending napi malah ni terus
1: gerak dingkrik
2: gerak dingkrik ngigel pun wenten ngigel neo cara yang seruyung malah
3: pinang raket akan dening watek nate
1: napi kah
3: pinang raket akan dening watek nate
2: nate napi nito
1: nito napi punya
2: nito
3: nito tu
2: serung pun ika ido antuk paru pergino pergino ni
3: sal wiring bogo pa bogo binuk tinyo
2: kuda ya ada dagang di senggol cak undang itu
1: nah, beli
2: tapi jauh enten ni ko
3: dagang tua mereka
2: sami undang enten sami telefon itu ko
3: ane tu taman risad sading sading ning pangut sawan yo
2: wenten tetamanan rek ring penepin genah mopesto winten taman lampune kedip-kedip winten.
3: Ah, tiante kuneng-uneng nyu.
2: Tamane dewa ratu. Cek mau genep ke ngardinin ke ulangunan.
3: Bekan sarwa sarwa kusuma.
2: Waning cek kejol-jolin antuk sekar-sekar sanat sekar-sekar jempako napi aja sana arsang gini madeoko enten rekor
3: pienari werda dening loah suci nirmale
2: nirmale ilah apa neka antuk tukat sane toyanya ne ning nyeng malih tu jan malih dan perlu utan ben masak jaga ajang lek
3: inge suk semua tu kakiang malih pitung rahine jagi lantur yang cedang malih tu
2: iya elingnya udah ini dia aku atur
3: kuring juru mangku ki praja tu wawu sampun megatro tu ring titiang tu aduh doyo mendeoko munggah natu.
2: Yeah, itu aduh orang sekar kayak yang ini.
1: Cari pun.
3: Ini aduh kakang gongka.
1: Yeah.
3: Moge rahajang tu. Untar titiang tu Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Iye, gongka Raya Seramo sampun.
2: Ade Sarmito.
1: Yeah,
2: ini di Buduk, ini Wenten Badung Suryani di Buduk. Orang sami semeton santi ring buduk.
1: Sari merde je ni, mara kurak kulit kekah tujuh kali kan. Budaya mereka ke dungan ni. Sanur.
2: Pejaten.
1: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Pas ni kau.
1: Pas nak dah.
2: Enten sekar wau di taman. Wang sekar deng-deng.
4: Ingat tu. Kakang sarang gongka.
2: Pas.
4: Tapi gatro tu sarang kane niki.
2: Jeknya pas niki dang nedang sekar, dang perlukin sekar wencan.
1: Dan
2: sekar.
4: Inge tu. Tu kakang.
2: Hmm, eh.
4: Sarang gongka tijang niki ngelantur orang tua di parwo tu nge.
2: Hmm. Pas, pas, pas, pas. Lo sekar tan Mas Hari mangke na.
4: Inge tu. Semadu.
2: Sari ini durung wentan.
4: Sari ini durung wentan tuh nge. Kayak Niki dan Mas Hari ya tuh. Lagi ketawin di jang tuh. Oh,
1: yadus, yadus. Tuh
2: angin nama Sidiang. Angin merto Sari ini.
4: Ini. Mawusan ikang amerto telas mangki.
2: Iya. Pas Niki yang merto. Sari sampun keinginan sampun preside telas punika merdu
4: ikang mandaro parwate winaluyo akan ireng
2: duaning sampun puput punika pekarian gunung mandaro ini kewaliang mereka kejagate dumun
4: ya tananyo uniring sangko dwipe
2: genah gunung parwate gunung mandara neri kedumun ring jagat sangko kari eling toh dumun ni kampun
4: moararyan to sang watek dewate
2: muas tu mesanekan laris para dewate ni sami
4: moangangen angen to Betara Wisnu.
2: Kewantan ida Betara Wisnu. Cek ten tenang. Pekayunan ida kantun ma pekayun-kayun.
4: Iya margo ning amerto kalap denire.
2: Punapi punika wiweke ne mangne keniang ida Tirto amerto sanjiwani ne sane mangkin kantun bakto nukin sorot detio ne dewo ratu sengit kayu ni do
4: mawawito siro mayo setri rupu
2: pirang ne kini do Betara Wisnu sane wacen kini gungkara ya asramo sejabo anak istri ayu ngalang-ngalang sorot detio raksasa ne kardin ni do raksasa
4: paripurna ring ayu
2: sampun punika ide makaryo nak istri lelingsen diastun lelingsen nak keliwat taler punika listu ayu ne
4: dateng manungangin betia rupa
2: malih punika rauh anak istri tum mepelingian detia punika
4: apua bakar sanoyo ketinggalan
2: ngegaokin naut manah punika ketinggalan kecinga sekadi punika patung iring batuan punika persis nika
4: arsu do manah ikang detio tumon ikang ketri
2: wih detio ini sana ngamel amerto sanjiwani ini sami punika kenal ngantenang anak istri ini punika
4: wiyani haken ikang amerto risa mandalu
2: raris jaka sukserahang punika tirto amerto sanjiwani ini sana wedan ering sangkune nucap
4: wangunening setrimanya
2: anggena punika mangdo mikolihang nak istrine raga bang ini raga bang ketua detio ini negan
4: lukwoto setrimanya mawang amerto
2: mungkin sampun raris anak istri liling sene makto punika apa Tirta Amerta
4: melalui Wisnu rupa tercira
2: kesian deh lo
1: kesian deh lo
2: mewali deh
1: dadas
2: putara Wisnu kesian deh lo
4: yang ngodui ini tuh pasang
1: ini walek ada walek ada nih
4: dua Mihal ikang detio krodo teye
2: wah pejelengek kroris punika detio ne siak maru dados betara Wisnu dewa ratu cak wirosa kenah ibune
4: apua sang rabde sang ning sang jatunye
2: sami raris nyemak gegawaan ibune saling pegedeana
4: Anan musalo gado.
2: Wenten musalo, wenten senjata gado. Napi ya punika senjata-senjata raksasa.
4: Domaro sinamut nia.
2: Wenten senjata domaro wastane punika lesung negade.
4: Manututi sang yang itu
2: nguber itu betara Wisnu sampai tak kataler itu ica betara Wisnu hehehehehe siap deh lo
4: peduli nanti doa wenangan pukire
2: weh gede-gede bayu ni pun raksasa bakat betara Wisnu
4: dateng sarwo dewata moka di sangyang brahma
2: wawu punika uning raris para dewata deh betara Wisnu dalam bahaya nih rauh raris betara brahma pinih dumun
4: sangyang iswara tumulung i sangyang Wisnu
2: enten taler betari suara sami dewata ni kecuali dewata ni dauh jalan metulung ringi de betara Wisnu
4: ngotang ikang perang
2: rumah haris mas mo yudo sampun punikan menghadapi raksasa ngabas senjata
4: perangan iro ringi sami banding Lawano naung.
2: Lawano ar naung.
4: Lawano
2: ar.
4: Ar naung.
2: Peperangan punika megenah irika ring penepin segara ni.
4: Ini atuh kakyang. Semobeng banget satu jak lucu. Ini harto satu jak ampun jak me kledek tu penbecik pisang.
2: Ini lu demen hati ya, meman tirta merta.
1: Ngalek deh. Sing nama apa kaya
4: yang tu titiang tu wacian-wacian titiatu.
1: Pun ampun cik.
2: Pun dekat banding yang yak ni dumun eh. Mungkin ampun dekat pasti melajah eh.
1: Pun lancar.
2: Ya pin mani ka baca.
4: Ini sering titiang melajah yak ten presido atu tu atu. Wantah meniki kemantun kan yang
2: tu. Dik gedak basangnya pindahang RRI nya.
4: Ijak ka genang atu. Gitu gugat saler tu ni. Ye, awu awu ayang seri mertor urung boleh tu ni.
2: Mungkin ampun ni.
4: Mungkin bu ayang ni.
2: Orang mertor jadi teko kalau
4: nak masuk semua sampun pengatur sarang gumiang suyagung. Ya tu sarang kali galak tu runtap kicang tu Rama Santi Om Santi Santi Santi Om.
1: Iye, mungkin malah sikit rebut niki. Sira, awu sah.
2: Sira kayu nomor tu.
1: Kayu nomor tu. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Yeah.
1: Awi.
0: Iya tu.
1: Eh, mana adik Kang Wang?
2: Telangnya Kang Wang tu.
1: Wah, seloki ya.
0: Yeah. Andukan galai kiri mana? Wano sira nagaraja wakasangi rawatu.
2: Iya. Wakan ide sang nagaraja mempesengan sang rawate.
0: Sang korawangi.
2: Malih.
0: Sang korawo. Ngaramiri.
2: Malih wenten sane mewaste sang korawo ada naga. Eh.
0: Cira to mako anak ingulun.
2: Nah niki sampun. Sane angon tiang. Sane angon tiang dados panak.
0: Moga hion tu mon kali tu hayun tu.
2: Tiang ye ke daud ngan tenang ke listu ayuani dewa.
0: Ya, itu ningulun mari kita.
2: Kau mahawi nanti tiang menangkilin.
0: Jasyasi sang Arjuna.
2: Olasin pisan yang punika sang Arjuna.
0: Wari gerakan nike makengaran. Ngulu pui
2: mang de kayun rauh meriki ki banten beperaga ampun dibi ampun tunas dia mungkin mang de sekai mang de kayun merabian sarang payanak tiang i ulu pui
0: ayu sinala hasa waktunya riki te
2: sampun angir salah penampen kemat kayune merabi sarangipun
0: inggir atulaki yang semua
2: banten beperagat
0: galah
1: anto sama angku kus yang deke-deke
2: nih
0: menike boleh galah menike atulaki
2: yang
1: inggir kak wi sampun adas penutup
0: awal yang titi yang untuk titi yang anto para masjid. Oh,
2: yeah.
0: Santi, Om.
2: Suk semua niki.
1: Yeah.
2: Kak Wi. Suk semua sering dayu madeoko. Sane sampun presida munggah. Suk semua yeah. Tanar. Dan sari mertos.
1: Ini jejeng. Peniki duduh ni dan boleh. Yeah. Suk semua dalam sampun monitor.
2: Kak Tai Top, Tai Top. Kak Cia Top.
1: Cia. Kak Nadia.
2: Aduh, Kak Nadia. Suk semua tanar ring wauti tiang niki.
1: Yeah.
2: Wenten semeton sareng sami wenten niki tenan ning munggah tenan ning megatra ki wonten monitor terus niki nggih niki ampun wauti niki mungkin sinep ditiang antuk para mesanti
5: Om Shanti Shanti Shanti Om.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Rekan Rai, Muali, Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahine Respati, tanggal telung likur ngeh, Juli, waksa duang tali 6 likur puniki. Deduta baca nyarangin Rekan Rai, ngawet jam sia, kantos puputnya deduta bertugas, singgalah jam 12 malam ngeh. Ingge sini makin raga kecunduk ring acara Rahine Latri Kelanguan. Guys, kadi biasa deduta pacang menyajikan iki memutarkan sebuah drama legenda. Nah, ring rahina makin deduta pacang menyajikan sebuah drama legenda dari Jawa nggih, Pulau Jawa yang judulnya Legenda Entit kenten nggih. Nggih Kang Rai, sesampunnya deduta memutarkan iki menyajikan drama legenda taler kelanturang acarane untuk sesi request lagu utawi megatrenge. Inggih Kang Rai, ngiring piersayang sarang-sarang drama legenda Entit.

Intip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan.
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu, kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Siapa?
0: Enid.
1: Oh, Enid.
0: Iya.
1: Oh, namamu Enid.
0: Iya.
1: Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Enid. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
0: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah Entet, kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Entet. Maaf ya Entet. Entet agak mundur sedikit Entet.
0: Kenapa?
1: Ya. Baumu, Ded, aku gak kuat.

0: Nah, makmu tadi ya mak
1: kuning.
0: Nak nil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang kentet.
0: Nama mu kentet bukan kentet.
1: Oh iya, maaf kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mono bangun no?
1: Loh, kentet. Kamu kok tahu kentet? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu. Jelas. Anet itu orang seperti ini tapi aku itu tak terima rakuna.
1: Oh, jadi kamu ini?
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: panci
0: asmoro bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku tahu di mana panjat mau bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Ya,
1: sekarang, Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Entit.
0: Tak jamin.
1: Entit. Agak mundur ya, Entit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Kamu harus mau.
1: Tidak.
0: Kamu harus mau. Ayo.

0: Di akhir akhir ini.
1: Kang Mas,
0: kenapa kamu
1: kesini? Kang Mas Gunasari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda, ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
0: Di sana.
2: Ya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Ya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Ya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
1: Hati-hati, Kang Mas.
2: Ayo.
0: Entit. Bila kamu manusia yang sakti, maka terima pusakaku.
2: Ya. Aduh.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjeneng,
1: Mas? Mas Panji.
3: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
3: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
3: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
3: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yaya Ragil Kuning. Kalau Yaya Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
3: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
3: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
3: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
3: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
3: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
3: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
3: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
4: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Pasti kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantin kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz Rekan Rai Kandung Sarang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan Rai Kandung Rekan Cara Kelanguan Sini Mangkin Sebetulan Sini Arse Request Tembang Utawi Megatre Bisa langsung nih ring line telepon 0361-223361. Nah, ini kisah pun mantap penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Beli Duta, nggih.
0: Nggih, dengan Beli Duta, Niki. Niki dari Bangli, nggih.
1: Yang?
0: Dari Bangli, Niki.
1: Oke, betul.
0: Bu Susi, kan?
1: Nggih.
0: Ah, Jero Susi, nggih.
1: Nggih. Bu Nati Gatrene.
0: Saya becek-becek mantan.
1: Oke, sekarang.
0: Eh, Bu Susi pun api niki, Jero Susi.
1: Yang?
0: Jero Susi pun api niki, kena.
1: Lagi mesaput tebal, hawa dingin.
0: Nggih, dingin sekali apalagi di Bangli nggih.
1: Nggih, ampun. Kita.
0: Nggih.
1: Pun api cuaca di Hayamuru.
0: Di Hayamuru cerah tapi udaranya menyengat dingin sekali nih menusuk tulang.
1: Sama. Ini saya pakai kaos kaki, pakai selimut, pakai mantel, udahlah.
0: Pakai mantel.
1: Iya, itu apa itu namanya selimut sama itu loh jaket.
0: Oh jaket, iya.
1: Sama bilang mantel.
0: Oh kenten, gitu. Kalau iya. Saya kira mantel motor itu loh.
1: Iya, mantel itu kayak jaket.
0: Ah kenten, iya. Bu Jero, iya. Mau request lagu atau megatre niki?
1: Megatre mengenten gih.
0: Tinggi, silakan. Iya.
1: Kangge Pak Polos Jaya, Bu Ana Wangayu Gede, Pak Gunawan, tuh Mimi Tanah Lot, Bu Eka Sempiti, Yoga Saputra, Pak Eka Plage, Bliko Mangkomang Pandu, Nini Mika, Pak Angga Pandesi, Nian Kirana, Nini Ita Pejaten, Pak Yanarbe, Bu Eka Batu Bulan, Pak Sudi Bluhu, Pak Eka Mambar, Mbak Indira naik, Mbak. Bu Sinta, Pliriskane, Nini Tuadu. Oke, kaki Pak Yanarbe, suksemo kolingannya tadi di dangdut. Saya tidak sempat dengar, tapi ini dari sang suami yang bilang. Gitu. Ya, tangguh. Beli Duta, selamat bertugas, tunggu kira hayu
0: nggih.
1: Kalau pulang hati-hati, gitu aja. Ya, buat sang suam, salam saya nggak pernah hilang.
0: Aduh.
1: Ya, itu dah kata-kata hangatan untuk kita berdua. Gitu.
0: Salam saya nggak pernah hilang. Wih, bagus sekali kata-katanya.
1: Belas Duta gitu semoga ya dengan sang is gitu.
0: Ah belum ketemu soalnya istrinya nih.
1: Oh gitu.
0: Ya belum.
1: Maaf ya.
0: Nggak apa-apa Bu Jero.
1: Ya tunggu cepat-cepat mendapatkan jodoh.
0: Astungkare, terima kasih atas doanya.
1: Mudah-mudahan yang lebih baik dan mengerti. Ya gitu aja dah. Buat Duta Sukema
0: Jamapani. Ingin
1: Bunjo. Santi
0: Om Santi Om. Suksema ping banget doanya Bu Jero Susi. Eh, dumugi Bu Jero sarang suami dan keluarga selalu sehat dan berbahagia selalu nggih. Kata-katanya bagus sekali. Mungkin nanti kalau Deduta udah punya istri nanti Deduta ini ya contek ya. Hai guys, Rai Muali Titiang Sanggering 0361223361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu, Deduta bagus.
0: Om Swastiastu.
2: Betul, tumben maling sire.
0: Niki Ambro niki, Duta lupa niki dengan modulasinya.
2: Iya, Bu Ana wong ayo kenti
0: Duta. Bu Ana. Gimana kabarnya Bu Ana?
2: Baik, pokoknya tetap semangat nyarengin. Kita pernah pikatre Deduta.
0: Deduta sehat, cuma agak dingin aja Niki di dalam pasar.
2: Aduh, di Wangayu dingin saja masih Deduta.
0: Iya Bu Ana, apalagi aduh malam-malam
2: aduh. Ayo di kamar gigisan ya ke Deduta.
0: Oke, kalau di kamar gigisan, apalagi kalau mesaput ya Bu Ana.
2: Nggak mesaput ya, kalau on air kan duduk, nggak bisa tidur.
0: Oh, tak kira lagi sambil tidur-tiduran Niki.
2: Dan mirengan radio pokoknya yang di kampung semangat, yang di munggu kan ngidang mireng radio. Soalnya tugas berat di munggu.
0: Kenapa tugas napi nih ke?
2: Tugas nyempu.
0: Jadi serimpu nggih.
2: Nggih, dadah serimpu sampun. Aman tugas dadah serimpu kan ampun nyidang monitor. Kenten yang biasanya monitor je bos gen je enggalan coba kini kenadane ajakin nebubu. Nah kadang-kadang ibu bapaknya kerja malam sampai jam 1 baru datang gitu.
0: Kenten. Jadinya Bu Ana yang gini ya diajak tidur sampai malam.
2: Anggih, sebut teke ibu ini maro bin mekisit. Anggih. Deduta. Dan megatre nge, pokoknya megatre sarang sami semeton perempat. Nuna semang dados.
0: Dados, temang napi Bu Ana.
2: Temang ni napi nge, apa dan itu neneng sap. Bagus menipu.
0: Bagus ya nipu.
2: Iya, cuma geningan kan. Yang ada masih aneh itu napang bedetututi nengi.
0: Ada bagus-bagus menipu, ada bagus-bagus kiri.
2: Ada lah gitu. Pengalaman Bu Ana adalah.
0: Oh, pernah nih pengalaman pribadi gitu.
2: Iya.
0: Nanti bisa nih diceritain di nostalgia nih.
2: Oh, iya. Nah, kan karena Bu Ana ngalih sentano kan ada nak bagus-bagus menipu orangnya tapi ternyak terus tadi ini gitu.
0: Oke, nanti ditunggu ya kisah lanjutannya Niki di nostalgia Bu Ana.
2: Iya. Semeton perempat rahajang sarang sami ngira selamat malam pokoknya kan kenten di dutange. Angge, sampun poli ibu mekedean demen mati kalmirengan mangkin. Angge, sukseme galah wali yang om, santi om.
0: Angge, sukseme Bu Ana dari Wong Ayah Gede Tabanan. Angge, male bos, munggah wali nge Bu Ana nge. Duta tunggu niki kisah lanjutannya bagus-bagus menipu di acara bernostalgia. Ingin kan rai muali Duta Sangga Malaysia King ya penelpon Sani Aksen salam bisa langsung niki ring 031-223-361. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Kita sama Rangga Pastawa.
0: Rangga Pastawa niki.
3: Iya.
0: Saking napi
3: beli. Saking si betan.
0: Si betan nggih, salam kenal nggih sareng Dek Duta niki
3: nggih. Salam kenal Dek yang nyaringin.
0: Nggih, sukses semua sampun nyaringin. Rangga.
3: Kenapa?
0: Tiang saking ngabian semal beli Rangga.
3: Salam kenal muali.
0: Nggih.
3: Minas tembang nggih.
0: Nggih tembang napi niki?
3: Tembang ne. Apa napa de ini sane kecewa nggih.
0: Kecewa saking sira ampura?
3: Dene.
0: Oh, dene nggih, tembang sampun siaga nggih.
3: Nggih, mutato sarang sami kemanten
0: nggih. Inggih.
3: Om santi om.
0: Inggih suksema beli Rangga Pastawa sampun request tembang. Inggih rai mesanakan umum melebos dari Tapacang Wali niki ring acara Kelanguan di sesi kedua di sesi bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasikapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya pujawali di Pura Kawitan Unda Giberatan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mengudara saking Margi Hayam Ruk nomor 17 Denpasar akan raih kantun kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan raih kantun ring acara Kelangwan senemangkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Nah sedurungnya Gede Duta buka line telepon niki. Dari Duta matur suksemo niki untuk akan raisan nih sampun nyenggol-nyenggol ring WhatsApp Pro 4. Guys suksemo Pak Dut Sumarjo Bengkel dan Pasar sarang Agung Ayu Chandra sane sampun nyarangin Dari Duta ring wengine mangkin. Taler wenten Blian Sene saking Banjarmas Bedulu sane sampun nyarangin Dari Duta ring wengine mangkin guys semua beli Wayan Sene. Hingga kang rai sane arsa niki berbagi kisahnya, berbagi cerita nostalgianya. Bisa langsung ring line telepon 0312233613. Nggih, Bu Ana, Dek Duta tunggu niki kisahnya tentang bagus-bagus menipu. Nggih. Nggih, kang rai sangga titiang ring line telepon. Nggih. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu lo galo.
1: Terkena zaman dejutan Bu Galo.
0: Sudah hafal Liki dan Duta dengan modulasinya Bu Lo Galo.
1: Wah jodoh aja dejuta terkena zaman gitu.
0: Iya berjodoh malam hari ini nih kita
1: nih. Dejuta.
0: Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih.

0: Deduta ada di RRI.
1: Nostalgia. Nidia nyanyi Deduta.
0: Acara bernostalgia, Bu Luh Galuh. Wenten kisah yang ingin diceritakan.
1: Nah, mana kita jani kan kita Deduta. Adi mau payah jani Bu Galuh jani dek nah.
0: Hai, mau payah. Payas napi niki, payas janger.
1: Mau tanggul, nak ke puro, jani mau tanggul.
0: Oh,
1: yeah. Mau caca.
0: Ah, weh, cantik dah ni.
1: Tanggul lah misi kecu bunga semangi. Begitu, nanduk sumpel. Bagi ke bayar, bro, samen, mau wiro, nah.
0: Weh. Modis,
1: modis. Banyak cantik.
0: Okay, banyak cantik.
1: Mau kuper, mau kutek, gitu.
0: Eh, gaya gen, buluh galuh, mau kutek. Kutek warna napi.
1: Ya, sih mau kutek, deknya ya cantik ke pura.
0: Ah, ge, fatih.
1: Nah, ada gong di pura, dia juta.
0: Oh, kedan. Oh.
1: Balantas ke di puro de juta. Nanya malu mas Santi.
0: Anggeng, nanya mas Santi boleh terang.
1: Atau mau wirama, maga guritan, dumun. Santo santa sakang, pang mama menet niko, tak de juta. Wu nampun siang mas Santi, nanya siang menet. Ampun sedio sekan dong mau gambar siang kang ayah nigel. Nigel ampun siang ngayah macam pendek mau daging bokoran coba deca. Ampun siap sekan dong ke mau gambar. Nih bukan lu bukan dong nigel jadi itu.
0: Kita buat sekan dong
1: Ujaknya sekarang gong ni kom, bin mana ni pelungu hot yang kena sekarang gong, dia juga.
0: Adi pelungu ni?
1: Itu dia jeklah peluh haban mesu dan murodro, mau gambar gitu, kita buat ni semua ni kom.
0: Adi.
1: Apa ni yang muzik ujak ketang peleh benda ngayang sel ni kom, alis yang buat sekarang gong. Sekan gong ni kuang kopi ni.
0: Ngambilin buk lodra.
1: Nih nadi jabo samnya, ampun kejeruan mau bah nonton siang gel nanyah menit, sejuta. Buk lodro menit ni kejeruan ni, kenten ampun nadi jabo ni ko. Mami nak kejeruan ni ko, kenten mau balik nonton siang gel nanyah ni ko.
0: Buk lodro tak kenal lagi gede si bangge.
1: Oke, siang ngayah terkenal, siang ngayah di puro ni ke dia juga. Sekarang gambar ni senang sekali, gambar yang di bulodro.
0: Oke, dah. Aloh dia ngalih jerau di bulodro, Riki, mani-mani yang di Sibang.
1: Kenangan di Sibang, di mana ni ke rumah ni bulodro, Riki, Pak. Yang pak, yang ibu juga. Benten aku nak ngasih anikin di juta. Riki ni ke rumahnya ibu lera di juta. Pak, benten aku nak ngasih.
0: Gigi, nanti di juta coba.
1: Bang yang cuman menikah di juta. Dia ngambil galah pang polis di rumah bang ini deh.
0: Ingi bu lera, bu lera galah. Semua sepul bunga.
1: Di juta. Mali jebol. bos man pulang hati-hati ring perjalanan ge deh jutange.
0: Inge Bu Lodra, Bu Lodra.
1: Benin nak e. Di sibang nang kaler ento di kepuh ya.
0: Nge, nika ampun. Bu Lodra benin nak e jalan ke greh nika Bu Lodra.
1: Iya, di juta.
0: Sama Niko aja di juta. Iya, Bu Lodra.
1: Aten dia gak lange.
0: Iya.
1: Puput yang dia mangke nanti Prama Santi. Santi. De juta, rahayu de.
0: Iya, Santi. Om. Suk semua Bu Lodra. Sampun berbagi kisahnya. Gimana nge keseruannya Bu Lodra niki. Sewaktu ngayah ring pura. Nggih Bu Lodra niki ngayah mesanti sarang ngayah memendet. Nika boleh kayaknya dua nasi bungkus nika Bu Lodra. Liu nyemak ngayah. Ika kakai masa dah nemuan malam masih utama macam wali dikinya kakai rakan dan rai. Tetap satu yang perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz, sekarang raya kantun kesangin, 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh, wawu, sampun bu, loh galuh nih, sana sampun bercerita, nih, kisahnya yang ngayah di pura nih, kang, nih. Ya kan rai niki wenten senggolan niki ring WhatsApp saking Dek Ole, tukang prada Uli Dharma Sabe. Rahajang olas-oles lan penyiar RRI rahajang tugas nih. Nunas tembang Ari Kencana, judulnya Bebas. Ya suk semua sampun nyenggol-nyenggol nih beli Dek Ole nih. Nangi ngampura niki dan mersidayang nunas tembang nih. Duaning sana makin nike.

0: Sesi bernostalgia, sesi bercerita mantan. Hangge ngai muali deduta sangra niki ring line telepon 0312233361. Seni Aksa niki berbagi kisahnya bisa langsung ye. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ye. Pak Mang Pandu.
1: Iya.
0: Yeay, menapi gak terlalu Niki?
1: Ya, setungkaro.
0: Sehat nge?
1: Ampun mendingan.
0: Oh, sampun mendingan. Beh, Niki penyiar sarang pendengar Niki nak kangen Niki ya Pak Komang Pandu dengan Nye. Jadi kambingnya Niki. Aduh, Pak Komang.
1: Nasi bungkus.
0: Yeay, cakep.
1: Nasi padang mimbuh deguling.
0: Cakep.
1: Deduta memang bagus. Bajangnya buduh paling.
0: Hey, bisa aja Niki yang lebih cakep. Aduh. Ah, Pak Komang Pandu Niki. Pak Komang pun napi nih Pak Komang, wentan sakit, napi wentan kesibukan.
1: Ya, wentan lah lebih.
0: Oke, entah.
1: Ya, kan biasa. Orang namanya hidup, kan, kan ada sakit, pasti kan.
0: Ah, iya. Yang penting sudah sehat, sudah bisa bergabung lagi dengan Pro4 Niki. Karena kisah Pak Komang Pandu Niki ditunggu-tunggu Niki, apalagi kisah-kisah seremnya. Aduh, sampai Mbok Putri tiangnya Tuan Bani mulih Niki dengan ceritanya Pak Komang Pandu.
1: Jangan deket tuh.
0: Apalagi buat yang boleh di kambing nih ke.
1: Itu pidana si anak demen akan memedi pidana terus terang sekarang kambingnya ketelun dan ngangon sih mulai mulai ketelun
0: ngangon bebek ngangon bebek tan mulai mulai kan oh ngangon sampi
1: nah ini ngangon sampi dan ngalih apa dan nindih lindung itu dan kegiatan ngalih nindih lindung ngalih kakul nah itu dan tapi negas yang di Jatiluwe Jatamu nah ingat kan keliling ya terus ningain punyan sotong di duta
0: ini punyan sotong
1: punyan sotong kan orang nane punya sotong kene punya nane kan ada nebara ada neputih tu kemarau ko tundek punya sotong tu ada lipi gadang itu di duta gadang nanti yang ajak tamu ada hampir yang sengidang nelpon di duta gin
0: adi dah sengidang nelpon yang punapi niki punapi niki
1: kan yang cerdot kan lipi gadang tu kan bawa out link.
0: Ige, masa out pak, paling gelap 3 hari sih.
1: Ah, lebih gadang gede itu kan lebih gadang.
0: Meme.
1: Inan Batis men. Dirijen
0: Batis. Agak kedang aja kini tuh turis tuh.
1: Kedang aja tamu. Ini Bang Pandu kan matanya agak kabur. Ya, saya jaga emang kabur, nas lengar, mata kabur.
0: Sih, kadang-kadang Pak Komang cerang sotong, lipi nih kan.
1: Kedang kan tamu, hampir cerang menisi lipi gadang tuh ke jemaah. Menisi buah, nah, itu buah gede tuh ke lap tuh. Lipi lipi gadang hampir sudah tuh kalau cuma
0: das gedang lipi gadang Pak Komang Pandu
1: ya mungkin gitu be jajak Out leng mercepado.
0: Ampun out, ampun nemites ni lembo.
1: Nah, pidan ken Pak Pak Yanarbo kan banget kene apa kopi ja nyu.
0: Ah, ye.
1: Ah, uning kopi nyu.
0: Artin pipi ya cunguh gitu
1: ada. Pidan tiang nak pidan tiang di Lombok kan memang tiangnya tuang tu.
0: Ah.
1: Abang tipat ya keladi gitu.
0: Ah, napi ni kalau tipat ya keladi ni ke?
1: Anggar sampat kan, anggar sampat penggal megedi. Ken ibu camat.
0: Adi kita pak kawan kak di bisa ni.
1: Mana kita ya ken nana. Nah, mungkin sing direstui gitu.
0: Oh, niki kisahnya pas nganggur niki nggih nganggur ke rumah cewek. Wis wis.
1: Yo pindah. Sugas dugas ke di Lombok yang Pak Yanarbo di Jawa bang kopi dak nyuh.
0: Nyuh.
1: Agat tuh Pak Yanarbo. Nanti yang bang tipat aja keladi.
0: Bang
1: sampat penggal megedi.
0: Ada yang gidangen iki pendengar tiang di perumpat iki ya, boleh kan tiang kosa kata baru.
1: Bukera Bu Merdeka ya iki kan kabar penampi gatro Bu niki salam niki ring Nenek Santa cerita.
0: Iya, Nenek Santa bunga.
1: Kirain salam. Niang Kirana teler niki ada salam dari Niang Kirana yang mesin. Nih menikah nih Bu Jerman, pernah tiga tahun Bu Jerman. Nih duta semua.
0: Iya Pak Komang.
1: Nih Om Santi Santi Santi Om.
0: Ayo si semua Pak Komang Pandu saking Tanjung Bungka tetangga RRI niki nge. Nge Pak Komang boleh kan niki Pak Komang kosa kata baru niki. Bisa bango sampat aja keladi yang karena sampat penggal megedi. Hingga rai masyarakat numun melibas dari utama macam wali ini kini akan rai ring sesi bernostalgia. Love.

Kerajinan yang berkembang pesat di Bali tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengkeng sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan Rai Kantun Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta Pastika Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, Muali, dan Duta Sanggra Niki, semeton Sane Arse berbagi kisah nostalgianya bisa langsung di 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka BB.
1: Ada makelesan senten mengenui rasa gak dedekat.
0: Iya, tumen Niki kita berjumpa di udara.
1: Wah, masuk jani.
0: Ah, masa kewah Bu Eka?
1: Oh, karena lubangnya besik garang ya, Bu. Siapa cepat dan tepat dia yang dapat.
0: Nggih, kenten.
1: Duh, Bu, lubangnya besik lah gue cenik aja aneh.
0: Nggih, cenik. Aduh, cara nyelepen tapi benang ke song jauh.
1: Oh. Deh, Bu ngelacak jumpa dosa ada nyawa, deh.
0: Ah, coba, Bu Eka.
1: Barang tuh cenik. Tapi kewah ngalih. Ba, di subuh bakar tentung ngelanteng. Apakah itu?
0: Barangnya cenik. Di subuh barangnya cenik, kewah ngalih. Di subuh bakar tentung ngelanteng.
1: Kewah ngalih.
0: Kewah ngalih.
1: Di subuh bakar tentung langsung.
0: Oh, seletan di gigi.
1: Hah?
0: Seletan di gigi.
1: Ton. Ton, itu kan ngenah dari di gigi ke jenip sih, gigi di kacau ngenah ya.
0: Tapi, nanti sebelum Eka ada, itu tak berpikir lu. Ya cedih, kewah kali.
1: Mana mau cek simpan deh, nah. Kayaknya dana pantun lah.
0: Pantun ya. Cini ya kewah
1: kali.
0: Mau kenal mana? Bingung dari tadi. Ya cini ya wakat tu gendo. Sedih ya kewah.
1: Barang cenik. Kewah ngalih. Pakai walau di sebuah bakatan tong ini. Apakah itu?
0: Oke.
1: Wakna.
0: Kira Bu Eka, tapi itu.
1: Wakna.
0: Nyerah.
1: Kilenan kuping.
0: Oh iya.
1: Benar sih.
0: Iya.
1: Kilenan kuping tuh.
0: Iki kewah ngale Bu Eka ge karena tegidang dole mas.
1: Tuh, mau kan tegidang ninggalin kalau gigi kan tinggalin sulit terpincak pincak urut kacau bibir ngenah mau gigi ya. Gigi ompong ngenah.
0: Oh iya. Gida ge Bu Eka ye.
1: Ben besek na deh na.
0: Nggih, tapi ge.
1: Ada bobo nostalgia ya, ada mau tersimpan ya nih.
0: Nggih, tapi.
1: Apa di menek tuun? Di tuun ne menek.
0: Di menek tuun, di tuun ne menek.
1: Di menek. Sumitra ampun ngomong bocoran nih, awas nggih.
0: Di tuunnya bedek, di bedek tuun.
1: Apakah itu?
0: Jungkat-jungkit.
1: Hah?
0: Jungkat-jungkit.
1: Jungkat-jungkit. Apakah itu? Tinggal selah waktunya.
0: Nak katrol iya, tau dong.
1: Deng, wakna.
0: Wak. Nyerah.
1: Nak negara sepeda.
0: Oh, pedal deh.
1: Deng. Apa itu? Amun jalan menek kan tuon ya.
0: Oh, gini.
1: Karena nyusung kita ngayu. Oh. Terus jadi jalan tuonnya menek ya.
0: Karena nyurut.
1: Melinyuh di Sukawati.
0: Cakep.
1: Beli benang ajak kapuk.
0: Cakep.
1: Inguh hati nih. Nang nih sing tepuk.
0: Bisa-bisa sing tepuk tuh nang nih. Ijo itu dah.
1: Ajo nih. Nah, nggak sepeda kan gitu karena ya sing idang ayuh jalan menek tuh tuun ya dandan sepeda nih.
0: Oke.
1: Betulnya betul jalan menek yo.
0: Menek ya karena nyurut banyak gidang sajan bu Eka weh weh.
1: Ben besek nah ben besek. Iya iya iya. Sing saya ada nak kene ben motor deh lagu kena.
0: Iya iya iya.
1: Ben 10 menit pas tuun deh. Memang pandu nyarang deh. Apa nana kutu lah kutu jawab aja bang Pandu kutu jawab orang ngaleh kewah di sebuah makan kutang kutu jawab deh bang Pandu jawab kutu emang
0: nak gilen kuping
1: nak ngaleh gilenan kuping emang ada nak cenik deh
0: nak cenik
1: ben besik nih uling maro lekat kanti bajang lu ya menyang ya memen eh. Mas bandel lo di nak cenik tuh. Apakah itu bahkan sampai tua deh. Lu ya menyang ya memen deh.
0: Sampai tua lu menyang. Sampai tua lu menyang. Oleh tua sampai oleh cenik sampai tua menyang.
1: Boleh marah lekat.
0: Marah lekat menyang.
1: Terus menyang ya memen eh. Kanti bajang nanti tua nu menyang gak men eh. Apakah itu?
0: Selempang.
1: Kan klepan jo jadi. Klepan kan dasarnya busung malu.
0: Tunggu. Bu Eka niki rada Jerman nelpon terus niki gregetan kayak niki.
1: Men Bu, namun telah galah Bu.
0: Gregetan kayak nelpon tante Jerman niki mau jawab.
1: Lewat SMS
0: nah. Tapi oleh lekat. Tua menggelantung.
1: Mandel tadi nak cenik dari panah abis mandel ya. Ling maro lekat bana menyang kanti bajang kanti tua.
0: Guling.
1: Beleng.
0: Guling. Beguling.
1: Wana.
0: Wak Eka, jerah.
1: Punyan jagung. Jagung ya.
0: Oh.
1: Coba nih.
0: Adi jagung nih.
1: Man jagung leng nu muda ya penganteng kayak mene kan. Kanti ya bajang. Kanti ya di ngalap tuh kan betuh maro alap.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, Niki, tanda Jerman benar Niki tebak-tebak tuh.
1: Jagung merang.
0: Jagung.
1: Agak pengalih wah. Tengah tawa ini bocoran
0: nih. Oh iya. Mantap lagi.
1: Ngedenge lah. Ngede duta. Le jembos mundal wasada ring margi. Ana selamat lah ring gitu nge. Ana boleh muter lagu malah siki mungkin nge.
0: Nge
1: deh. Semua deh. Raja ngemargi yang suadarmo. Bu pamit. Niki Bu Jero Chandra nyarang itu. Pak Yan Arbo. Raja Pak Yan. Dan boleh Pak Yan. Kang Yang Benyang nyarang Pak Yan. Untuk semua deh.
0: Yes, semua.
1: Ribu pamit. Om Santi, Om.
0: Inggi Om Santi, Om. Yes, suk semua. Bu EKBB. Yes, sampun. Ngicinin cecim pedan. Kang Yang, deh duta. Dan bisa nyawab, Diki. Aduh, Diki. Suk semua. Sawitra perempat, Diki. Wenten Pak Tut Murdaya. Tante Jerman. Sarang Mah Indira. Sana sapun. Ngicinin contekan, Niki. Tapi amuron, Niki. Wow, deh duta. Boleh buka, Diki. WhatsApp, Niki. Aduh, guys, semua Bu Eka. Hingga kali ini, waktu sampun menunjukkan pukul 22:54 WITA. Inge, rekan-rekan duaning sampun telah kalah duta ring acara bernostalgia puniki. pasti ke pacang ke tutup niki acara bernostalgia pun niki nggih. Dedutan matur suksema majang akan rai makasami sanes sampun ikut memeriahkan dan ikut berbagi cerita ring acara bernostalgia. Suksema juga niki Bu EKBB untuk cecim padanya. Inggih Kang Rai puperan duta. Nggih, mali bos duta pacam wali niki ring acara Rahina Latri sesi apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Nggih, akan Rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Akan meraih muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Guys, ini makin muali kesarangan gede duta niki ring acara Kelanguan, guys, sesi apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Nah, akan meraih ring wengine makin gede duta pacang menyajikan niki sebuah kesenian tradisional Bali niki berupa drama gong. Ya, niki drama gong yang berjudul Pitre Kesasar bagian 3 dari atau persembahan dari Seke Drama Gong Bare Budaya. Nggih, akan rei ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Ora tu bengong icang ningah wo wangsa lan caine sar man mesti milih kasur aji lelimo. Nah diastu milih kasur aji lelimo jalan adeng-adengan diastu menanglah biu atugal jaran deng-dengan hujan nah, ngerimis merebesu ngigel jaran adeng-adengan
1: ya gitu. Nah yang itu main sir main
0: jalan.
1: Merasa lega masih bayune pas kutus tibanan poka di dewek uli di gangopuro dini lantas yang dewek miyaso di pegunungan patuh demen hati ini sing gitu.
0: Nah dini di gunung sing jadalen ane madan gunung waringin sungsang buka satuan caini mare kutus tiban saja subuh dini kesahe uli gangopuro. Nah, ngungsi dini diuringin sungsah bansing setinut kenahe setuju teken parinekan pokayun dane Gusti Agung ane ngarana
1: bana setatoy dewe ajake modayo ane corah-corah teken dane Gusti Agung nah, si
0: sajan misi man satuan cai nah kene sar
1: ingin
0: diastu dini di gunungnya masiliu ado tongos ane ngulangunin kena do cai parisesel
1: yen buat rosa ini anak saja ane ngerana yang kelangan nadine sing adolen nah tuyuasin tukang
0: aduh jang sangkal maro kacunuk ajak cai ben kepingon kulangun kena nyongkok ditubeten kangin dangin pondok sing ado tukat gede beh rasa ingat jika icang sar
1: gengdo apa
0: teken ketatuan ide sang ramo dewa
1: gengkede sir
0: dugan kesah uli puri ayo dia pura katunung ban ibu tumin ide lantas ngung siala sewaya
1: nah
0: beh ditu weh luah magang katemu
1: beh dewa ratu lingah-lingah tukade dini di pegunungan di
0: denira tirte dibia
1: doren yehne dini di tukade ngetning-ning pesat ngelangunin saja hatine ritat kalomanyus.

0: Waktu lagu ini aneh melah-melah masih dini jorsing ya aneh anger-aneh yang demen adine telago padoli yuwada
1: ketamanan melangunin duh bungo-bungo nuju kasih-sasih kapan mekejang pada mekar
0: duh tukar lo senjai
1: iwa
0: sih no cito no cito
1: apa tuh
0: gunung
1: oh puh dewa ratu
0: bukit.
1: Tadi buka unukannya bukit mau jejer-jejer ya mau baris. Buka anak magahan ponok irago. Apang sing ada corah sama yidang mecelap.
0: Saja bukit itu mererot. Ya kita nangci mau barisan.
1: Saja.
0: Bukit barisan mengeliling lalang liling. Ya, ada
1: benda itu. Nangingkan hitungan cah itu.
0: Ya, karena ada bukit barisan ngeliling lalang liling.
1: Oh, hidup cah ini dong menggeneng gitu ya.
0: Oke, itu ya nyet yang kalau cah yang bisa gitu.
1: Oh, jak pasan tengah ini jemaat cah geneng ya.
0: Kengken nake?
1: Keniling pengawet anak jemaat.
0: Nah, kengken.
1: Jani stem suara malu.
0: Oh.
1: Tanjung Pinang itu ngelak gendeng ya.
0: Oh, Tanjung nah, oh.
1: Tapi
0: selokutuk.
1: Beh, tapi selokutuk. Jak maman, kan pas lendor bunyiin. Lohasam.
0: Ah, asyik. Mateng.
1: Gua ngomong tuh.
0: Mat tangan so per 50 ngoni.
1: Mat tangan so per 50.
0: Mat udah ada nih.
1: Sing itu 4 per 4
0: mat 4 per seperempat tengo.
1: Nah jumin, ingat pengawet nih.
0: Cang sing bisa cik ingin tuh cang balik
1: cik. Nah diingat nah.

0: kan tuh.
1: Enak jauh mengeliling kan orang sih.
0: Cang tau kan ingat buket barisan nemong lilit lalang liling.
1: Si jeng ngaduk-ngaduk sataan. Munto beluong egolan jit si buk lalang liling gin
0: sakit. Buket barisan kan
1: tuh. Jumin.
0: Bu.

0: Ilah gingser bungut dan basil. Topen bungsil, laut yang ngesil.
1: Biar bungut gingser ya basil, tapi bukan tepen bungsil.
0: Ango nyelimurin kena kenahan udini di pegunungan. Saki walau dong, siapa lo jani, lana pabian lo.
1: Nah, sajo, kengken kok gina nih rago. Apa ngidang misi basange nutuk dadane urepe manipuan tar duga sibi icang naman ke samping badan sampine
0: apa le cik mau
1: dijual do buah biune duang ijang subot asak kasak
0: oh.
1: Jalan alap abo kepekan apa ngado beliang bas lakar baso
0: bejo yang kau ini nyetak sak lebih main-main
1: jalan.

0: Ya, eh, ora tu.
1: Orang ngasak buah biune to dadi sing ado.
0: Tu kengken bal-bal dadi papah don biune.
1: Ado to no ado nang ale. Yen orang ale no lawak, singa ado nu kulit di situ.
0: Tu rasa-rasa ngicang nang mempok ben limo rasane. Sar. Yen kene unu eh. Ado maling sebuah mencelop kabian di dewek kene ngamaling biune.
1: Ya namo memo kuat di dewek, kutus tiba no tiba di sini.
0: Nah.
1: Cek ada anak buat mako ada pani main sejapan jani di unit lah
0: nah
1: seropeng dia cek nanti kapan
0: jalan usahang serop apa yang akan dibakat malingnya jalan-jalan.

Thank you.

Dados ragone jek nanyen biyu punika, tiga rago pulih biyu nika. Duga seragone ngalih biyu ni punika, wenta nak ngelah na pinentan. Yen keto pelaksanaan ragone dini, diweringin sungsang adan kuminene. Sing ada nak ngelah ngeragone ngalih biyu neto, dora hango maling. Ragone maling adan ini, ane ngelah biyu to, ane paling ragone siro ngelah biyu to. Lah biuto, coba biun tiangnya paling ragone dorong ragone nanyen tiang biu.

0: Tuan Lena, sinam pura yang pisang, titiang kumati nunas keyuangan titun, angpura yang titiang kumati saneng ngemaling pisang kruen.
1: Suat memaling dia tiangnya, ragan ini dia sinam pura bikin tiang. Hey, bro. Tiang singlah sinompuro ane poki tiang-tiang di Keragoni. Ane poki tiang-tiang sangat doledan, madek tiang ini poki tiang-tiang.

0: Ang Joji.
1: Ye ene black sanan tane supo kena bencang narko. Mesina supo malingane bakat nyop cai.
0: Supo mau bukti malingane bakat cak dari Cang Joji.
1: Dua raya gitu. Ne lakar cai melaksana nyakjak malingane dong te.
0: Meni.
1: Eh, sat.
0: Apa?
1: Nang ingat-ingat tang dewek.
0: Capa ingat?
1: Yen cai melaksana nyakjak malingane dia suple. Doj madan cai dadi akem sendiri tawang si.
0: Apa?
1: Dadi akem sendiri ada ane cai.
2: Ah,
1: jangan nanti marah pak. Weh, ada. Weh nyonya yang besar dan ketua.
2: Angkat kenyat le, bawal le kenyat kayang kabikas le kenyat.
0: Weh, nak mula mau bunuh kenyatnya dinai. Namula yang saya kenyat, saya ngeluang.
2: Bajan.
0: Eh, dah cik nuntur rencang nak. Belang rencang ini cik mau satu adanya kencang. Cang mau nyamuk rencang cik. Belang jadi cik.

0: Wenang nang nang yen. Ne. Gangsar jine.
1: Gangsar.
0: So nyaman ji ginjer ben ukut.
2: Ange dibiang.
0: Dendan malu.
1: Ya sene wo canan dane kno bejang ingeten. Kno sembejang ingeten pas ginjer dane to.
0: Nenden dodo nyen ji salah tampi.
2: Inge inge.
0: Jelemane tepuken beno jani dini apo atman jine jak ji duo.
1: Gusti.
2: Dados Gusti mau beki. Wentang pangeran Gusti atmo nyelemono sengga didibiang yang ngoblong.
1: Yen kedan bahas Gusti ini menawi Gusti. Mirangan didiang nanang patah.
0: Nang decik itu nak dane Gusti Agung ngabo gatro ngabur doni. Yen sing tepleh ben-benang ingatan. Melebih ken pitung tiban mekutus tiban ado jenang ne sawetara
1: tiban langkung sampun
0: dane ning ortang ci subo mati kena sakit ilo gedo
1: sen
0: jatene nak kengken pejalan sine
1: sen suwot-suwot dane ngortayang ane didong-didong dane Gusti Agung tu mako sewak ini pokadi yang saking kamu buruk berigi tidak ngungsi
0: menawanan cimo pamit nak kengken unduk.

0: memarakan gendane Gusti aku.
1: Man, dua nang ditiang ning tenan lut ring sejero mana? Ngomangihang pelaksanaan dane sugrosan Gusti Agung setado ngomargi yang kue kue cara ring jaga teh Gusti.
2: Tidak sabun yakti.
0: Aduh ngawa nangci mepamit uli di jauh.
2: Cocok mana dia?
0: Nana peraga datang maluto nenek. Buat tako nang bener tekin yang cahi yang sarte pemekas.
2: Ingat di tiang
0: awanan cahi caro daratan kuang laban tunian kanti megisi ngerenjet nage melegendang nak toto nane jak dadu dia nak kengke nunduk cia
2: Gusti Gusti tanpa takian saya ingat bion di tiangnya paling mo Gusti
0: nyen memaling bion cia
2: nak toto orang nak toto nunggu
0: aman liu bion hilang.
2: Dan pagi di jang apa sih ini ke bakso?
0: Oh, apa sih aijas?
2: Dan abule.
0: Abule. Sar.
2: Yang
0: nang bener metakon tekian jai.
2: Tapi
0: ien di perade penadang biu ne mal. Kelang lantas di pekan sing pati ado nak ngadap mujurainan ben. Jikuda mirip ajen bion cini abule ni paling kena totonan cara atur cimaro.
2: Aduh Gusti, yen mal turah mangke ni bion di tiang punika sawat larang di tiang maji wantah haji selai rupiah.
0: Oji selai rupiah haji ni. Yeah. Nanti kena ha. Yen prade bion cini abule adab ki silurang ki ban pipes man ki pipes selai rupiah. Elahang cai kenah cai ne sangkaneng las cario kelangan biwa bule wastu buong lantas anake cerik ne ajak ke totonan mati mekento bion cini abule nyupat walu ya nyambung urip nake cerik yen kenahang bener patuh teken ajin urip nak cerik aukun ajin biun cini abule saya hangken adap ci kepekan ci manpe selai rupiah jadi ayang belum cai ni mah peminah
2: mimi singet maji pesan ni pantas ni biun cangnya abule doa sero
1: geng-geng awak sing tadi urin doa kereng amah be bangkong mula ci jugola punggung.

0: Balak bisa mengusti apa Elon kencat bone punika sareng kalih sira uyakten punika.
1: Nen. Maro kudus tiban sinungos di alase. Subuh membanding pernah salah peminah caine. Kayang batun matan si mebelit sing kena benci tegoh enek pernah salah. Ya nyen kadenang gitu.
0: Dan di tiang uning
1: sapa sing kena benci ngeden.
0: Nendat.
1: Ido dua gong biang, raben do dua gong lingsir. Mudran jaga tidak gak ngopuro betaran gitu.
0: Dua gong biang.
1: Berah. Benar-benar tunas sang iban si pengampur pas yang salah.
2: Tangkil dulu atur. Bukan atur gantang. Jalan. Weh, hapun weh.
1: Dari cara kebo galak cinyagyak. Nyolsol matan si ngidam dekal to sumah jinyen ke kaden to
0: gusti mau bos wawu tawan ki murtan jagat kango purone to nyumah ki keten si dan ngepano di tiang tau udah sejadi dari wak nyumah jaketan doin
1: wiratu sing kena bena ngelenang sing kena bena nyidro keketo busanan do dua gong biang. Dari sing kena benci ngingetin, kadeni mongkek tu ajak memarakan di puri. Cijeng lampu mpuan tu kan iyo cenik tau.
0: Bila punika.
1: Penyeruan duwei mongkek.
0: Mongkek. Yeay, mongkek. Mongkek, mongkek. Sing kena saja bencang inget tembas moklo jam medilar. Pidana moglong kepojang. Bisa berak landas kene sing gak merancang nyumah daya jaget gitu
2: temah-temah jek jungoh timpale simoh paman gin timo boleh-boleh
1: kal kemo jing ale pesilian sing nyaman ye
0: dona ditu jongko yen modayo cang yen modayo ci itu masa cang bani to ki.
1: Apen cai geng sirna, pang presido cinawang unduk ke apa awanan bener kecunduk lawan cai dini. Pemakas tengiring do dua gong biang dua gong putra. Ado penyeruan yai mongkek marengin bener. Bino singkin pejalan si budal tanpa maaf pepamit uli jeruan. Karang kepati kendane Gusti Agung. Uwet saking dane. Nekenang beno ngabo pisuno matur ngepuri yang uning ayang dua gong putra tuh nene man ido ken biang ido nejani tuh kebaos di subane naki alit duur riwekas tel ngerusak lingih ajin ido dane Gusti Agung ne matur pengangkan dane kone ada bebaos ido yang maho yati. Awak do tunen ji beneng ugu ature ne keto-keto. Nah soleh ne. Ne bodo dua gong lingsir ngelingihin atur dane Gusti Agung ngenikain beneng nyeda yang ido sang kalih. Kayun beneng ngkebang tas ido dini. Nada saro cai keculuk. Cai ker ketempuanin beneng emban ngemit ido pedau.
0: Kudiang menengil posido dua gongko gelar jalan iringan sakiwatan gusti riki king sangang gusti itu dua gong ring ponok titiang di pradene kewentan anak matikan nenten menawi iwang titiang gusti
2: iya sewak di gusti
1: nadi belum pesan ada
2: unik nenten laris penyelidik kopango itu dua gong titiang saneng iring padam titiang jantan sampun mati
1: pakin isin jani dia aturin ngelugas busana ke prabone ada penyeruan ido istri adona alit de dua gong putra cai parakan jak dadua ngiring dong hitungang di agigese yen akuin nyama akuin soma ipah kengkenjo elah cine di nganan ada nak teko nene sang sayen cai lamun sing do nyen ki prasanggo sing tadi tulah hidup
2: nak pancen metone angin
1: jiang benar benar
2: nggih jiang iring
1: nggih Gusti yang ratu dua agung biang mangkin titiang mepamit raso galang mana titiang wenten yatmo cager pajang ngembani anak minekadi ngemit syukuri dewa. Nah sesampun di tiang pole matur metulak yang di tiang malih tangkir yang Jokori Dewo.
3: Lautang sudah paman pejalan tangkir.
1: Oke,
2: di tiang pamit. Madak rahajang Gusti Reng Margi.
1: Nah nakar kalian beno gansar.
0: Di Raden Gusti. Swantan di Pradennya aksi dalam riki kakabah Gusti.
1: Nana doci sang sayo.
3: Paman gansar. Cepit tuh yang paman kingsir. Depesan yang wawangan jani paman lakar salah tampi ke penenggelah. Mapan duga gelah ditu dipuri mas senang-senang. Sama tergelah tua ringet kening paman. Disupane gelah manguh ing laru bayi buka jani. Mara lantas gelah ngideh. Kapi tresnan pamane, kapi olasan pamane, marep kapi ninggelah paman.
2: Rud, wadung lingsir, nenten sanang banget Jokor Dewo, mapi kayunan ini kesapu niko, niko wastani pun sekar jagat, ruo binedo ikang sinange, nenten bersidang masahang kawentanan ini pun ring jagat dari
0: bapak. Medaging sekadiaturnya mati jaging sih. Saka wanten riki pelungo Jokor Dewo ireng dijang ring pedukuan. Kadi raso dikeh dijang nenten madrebe.
4: Beli gangsar.
0: Ya.
4: Kemudian kayang neketo-keto atau orang beli.
0: Nak saja.
4: Ben sing ada dikohan. Nah kang
2: wang. Lu mongkeng nak saja.
4: Atau nak kasur ten kang wang.
2: Dona apa begini?
0: Dona mengalih kasur meneng dikeh sing lah kadi raso meli kasur. Nah sir-sir kemo ireng ido kopo ako kupu.
2: Saya ngemana nakalit, kepangi cangiring ido, negeri dua gol.
3: Karena
2: kalian ring ponok titiang, kimon ledangan kelangkung
3: kekiran. Ngelong ke Prabon gelah dini gelah puletinu, bang sekapnya paman.
4: Jangan, malah ngemana kalitnya
0: nak? Nana lo,
3: jangan bibi jangan.

0: apoyo sajo kader. Sajan buku adani dewek gangsar dinak kuang peminah. Dong subuh gusti pogelan bakat pecek, pecek kini.
1: Ye dewa ratu, agat ngelah biu dasak nuwa buleh, sar biu.
0: Biu. Oh, negen nuwa buleh biu weh.
1: Oh.

0: Nah, cai ngemat pekajangan ni dah biu, eh? Dijau biu, eh? Biu dijau?
1: Lebamah.
0: Ye, dewa ratu, bawa san polon cie.
1: Kade, neh biu, itu di sembang dijang.
0: Ye, bas kudang saseh kudang bulan, karwan subuh mekentau nak alit, seng keluwen jek cai makpak biu.
1: Kade, kade jang bang dijang, dijang.
0: Ye, melolong ben di penapi mah?

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kan lot pangkung ya, yang kerasa mengkau kan mengcik, yang digigitang sendirinya cang, hijau mencang-cang benar cajung, dekewas cang ada kita, ya, eh, minyak yang tahu, dani gusi bagus,
2: wah dani gusi uraja ya surau,
1: belangin, tingkah sini macam apa panjo, gusi uraja nyam nyaman sih cuma nawang loh.
2: Kengkenang ben melang terang kengken ben cang matur cukup ngiring nak kogeto antara do nak kenong dan si budo ko sangat tangsan lamang ku dong
1: kenongnya mesti ngundukan dulu wah luar gitu kok kau suka woi dulu
2: wah ini ya timpal ki mirip pecah.
1: Woi misi ahal itu. Wah wah wah. Luar, woi. Tahu kan? Jenang si jelelar. Hei, kuteng jenang jangan bapaknya tuh.
2: Hah?
1: Kuteng jenang jangan bapaknya tuh.
2: Si pantas bapak tuh jenang si nawak saja, jenang jelek.
1: Baik, saya bersaja jenang yang jelek.
2: Man?
1: Jenangnya bapaknya. Jenang di jarak kucing Australia.
2: Aduh, meh, dia mana aduh. Jenang itu lah, dia jarak kucing Australia.
1: Hei, truk. Seng cai masaja orang jenang cang lah kucing Australia. Seng lah kat ini cang tuno kalau kene macam-macam liu. Ternyat, jarak kucing Australia ke truk.
2: Wah, jarak kucing Australia benar ya nyaki ngoyong di samping selepe. Pengengalan si manut.
1: Oke sih. Perwadan den cara pucet Australia. Janya cara pucet Australia yang cai. Ya cara pucet Bali. Perwadan den.
3: Nyen cara pucet Bali.
1: Hei ba,
3: cai cara pucet Australia bungur di tebal no.
1: Apa tebal? Selongkat pina sing yuwe.
3: Patuh cai. Cai mesti Petro. Jenang si jele, cara jubal jenang si cara jubal.
2: Aduh, ini kayang jang mantur empetan.
1: Weh, sing yang di jenang mulunya cara jubal sih.
2: Benar sih, patuh sama aku nyamuk.
1: Betul,
2: weh gak? Betul jang, orang jenang saya cara jubal. Napa ya koban, yo paling banat, tau. Ini cara semati kalung.
1: Weh, semati kalung udah
2: berdendam. Benar, yang hujan-hujan ke sisi, bak lepit, lepit, lepit.
3: Nyen orang ki sumati kalu.
2: Nyen orang jubal.
3: Cai.
2: Yo, ba.
3: Yo nyen.
2: Yo nyen kaden.
1: Ngawak ngawak senane lo, ale ngawak.
2: Hah?
1: Ngawak.
2: Jang sing yo kanti ngale. Yen atiano saja wanen dong tekang oi pane.
1: Pane.
2: Yang jang takut, kalau lo lebihan kena ukur rasa lu jang melek.
3: Baik. Wanen san lemo duwe. Kaden jingin jang.
2: Nyen kaden. Kalau ya tepuk. Nang edengan gobone, sing tawang lo.
3: Bener. Bang Cinawang, gitu mesti cai Petro. Bener sing gila tuan Gustin cai ni. Jaya suruh, bener jaya suruh.
2: Nah, ulpet jadi
1: kaya itu. Kesi milu, milu ni nekang munyi di. Mereka tu, mesti ulah ni jaya suruh kena.
2: Oh.
1: Rah, mesti rah.
2: Hei, pertahan apa tau?
1: Eh, bu Gusti ini gigi sancang tuh.
2: Nemer-nemer, Anggen.
1: Nah, bu Gusti, Gusti, kok saya ngomong aja Gusti ini?
2: Aduh, sangat, Ang Gusti ini Gusti Ura.
1: Gusti Ura? Bedoan?
3: Bentelur sih, Gusti.
2: Hah?
3: Bentelur sih, Gusti.
2: Betawa, Anggi. Asal aduh, caro dalam milih, nak lelet, kurang mau payas, gitu.
3: Oh.
2: Bentelur, sengkaruan, dan nikal medal. Sangat tangsa ramang jago yong boy,
3: sering
2: nak nyam lalah kita tu pedang di tuku dong.
3: Hey, pojok ye, ni orang cium lalah,
1: eh?
3: Siang orang cium lalah.
2: Tuan, siang di siang ni kucing nyam lalah.
3: 85 nih gosek.
2: Aduh, kok ngebut-ngebutan jeleng Australia.
3: Woy dengeran jeleng Australia terus. Australia terus. Di jaman ika pada di jaman wanita nge-murungan ngegusia. Di jaman ika di metro ngomong-ngomong ini dia.
4: Eh, marah yang bener-bener kengkir pada kita.
3: Oke, Dan.
4: Benar.
3: Hei.
4: Apa ini?
3: Apa orang kita? Mana cemangnya apa orang kita?
2: Dan cemangmu apa?
3: Dan. Iwang, urang, mereka urang.
4: Bungut. Loh.
2: Ya.
4: Apa keranannya gelah medal? Kesangkilan bencai, Dan.
2: Iya, kini mati, Rencan.
4: Ingat-ingat yang kita ngeleng ke dan si
3: Aduh, Pak, nangis kena aja. Duh biasa aja ngomong aja nyebak. Patu aja cara ngomong aja.
2: Aduh,
3: sampunan nangis Gusti. Tapi wendan perkawinan Gusti yang duko reng sikian di tiang pengkale kirengi pecok tarisang lukain sampun di tiang.
4: Bro
2: ya.
4: Aneh ngai sakit atin bener singgilan tuai aji ajen bener bro.
2: Atin Gusti
4: bener.
2: Antuk
4: ngapin kok setato ngorin gelap mesu bayo tekan gelap. Ning engaleng jening kelening sesubahnya jening kele jeningnya ngisi gumi pangtahan pergusti ngisi gumi gelah kena diagong dini di Jayapura
2: Yadi sama Nika
4: bener
2: iya lah sama Nika untuk macam Yadi bener kan Yadi lah
4: oh
2: mana unik mas aja pangtahan jalan ngapun
4: atur Yadi
2: Yadi lah.

0: kira biar di angker nomor
1: Geng-geng di unuk dan alarm petruk pada cahaya. Geng-geng, nah?
0: Punapi supaya ngaji.
1: Inek apa nih, nanti kamu makan ngaji ya, nih?
0: Dugas yang ketik itu bawa orang ngaji. Enggak lening kelih, sesubah neng kelih, jeneng isi gumi. Bangsaan pergusti ngisi gumi.
1: Oh, inek jeneng lakar adegan ngaji ratu. Iye, dong dia aja ngesap. Kene soalnya, mulo kena aja nuleng malu mulo kita. Nuleng selain di ban ada mirip, aja ngelah kena. Kengken ban aja pang mau bateng jaga tu diganggu. Pang taen. Watak bragusti ne nisiang bumi ne dini diganggo puro nak kita kena haji ne walo ne jane ceneng supenawa idoi doa gong lingsir nu nyenang manjani doa gong lingsir nu nyenang ceneng jani nage jadi ratu kengken nang haji lantas yang jagate misi oh apa dani dadi ratu dadu kan wujud jagate mebi ayu ada kangen ada kau jani ni ulengang ni jani bobota kengken bangnya kanang nayu pang sido je sedo doa kong lingsir tone jani kenoang pang sangat
0: kerasap bencai
2: yang
1: kampun tido itu dua kumis, kecantan kampun putih. Juga kelalakan nasi kumis. Nah, ne ado ben besek petingkat aji ne, sang nateng ratunya kerwerti, patut kabeh tekeneng ardo nareswari. Ne ceneng konen, ne ceneng lah kurenan adane, ne masih patut bobotang alih kangi dewa kurenan. Yen wen bidan lantas jeneng mau bisa ke ratu ardo nareswari kurenan jeneng subang ngelak acepok tadi gegaine karyo mau bisa ke ratu bekerja kerame jambah cai bagian cai ne lantas
0: yen kejo mara utama sing kresep wisan benerlah
2: pang
0: mati dua kong lingsir yang sudah mati gerangi si bumi jadi jadi bekasnya
1: bidang
0: jadi perbekal
1: ayo no yang kini kenyam perbekalnya kekak si bumi kaya kita ke malu yang kita nyama kenyam sama surya
0: kenyam kenyam sini
1: nah
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Winan Margi, hemuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajeng, Ratu Dadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargita manatitiang Agung Krisna, namani Rahinane, makin sukra 4 Juli, warsa kali tali 6 likur. Yang mulai nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam dasa semua malu bos, titiang nyarengin ide dane antuk nginterang acara-acara ring perempat terahinane mungkin. Rajang menjaring rekelan rai sane menawita sampun pada metangi ring semeng nih mungkin ge dumogi sami panggin titiang kena rayu rajang. Setengah mulai yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Sekali biasa rekalan rai sering bangkin ngawitin semang nebu niki di tiang nyarengin ide dane ring seisi acara Rahajeng Balingi malah jebas wentan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampekin jam 6 semang. Jam 6 semang katur Puja Trisandya Susan Puja Trisandya maulik di tiang nyarengin ide dane ring seisi acara Rahajeng Bali antuk siaran acara Galang Kangin lan hiburan lagu-lagu Bali kantos nampekin jam 7 semang. Jam itu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali titiang nyarengin ide dani ring seisi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali titiang nyarengin ide dani ring seisi acara Rahajeng Bali kantas puput nih jam sia semang. Jam sia semang muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali titiang nyarengin ide dani ring seisi acara obrolan komunitas kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali siki jam kantas puput nih jam dasa semang. Nah punika rakalan rai acara-acara sane jagi antarang titiang ngawit semangnya puniki kantos puputnya malah jebos titiang bertugas sering jam dasa semanggi. Sada makin ngawitin pagi hari rakalan rai ngiring piar sang sarang-sarang lagu rohani Hindu puniki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
2: Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Rekadan Rai untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Belayak. Belayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari belayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat belayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Katung Sarai Yuditya Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sari makin ngering piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Antuk topik cahaya itu pasti selalu ada, bahkan di setiap hari kita terasa gelap. Sarangin Ibu Dia Widya Utami.

Om Swastiastu. Senang sekali rasanya saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung dapat kembali hadir menyapa seluruh pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pada hari yang indah ini, semoga Anda sekeluarga senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan kesehatan serta kedamaian hati. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang

merenung sempat terbesit pertanyaan di dalam hati. Ya Tuhan, mengapa jalan hidup saya serumit ini? Kapan semua kesulitan ini akan berakhir? Mengapa ujian seolah datang bertubi-tubi? Padahal saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Barangkali ada di antara kita yang sedang memikirkan kondisi perekonomian keluarga yang belum membaik. Ada yang sedang berjuang menghadapi tekanan pekerjaan. Ada yang dilanda kekhawatiran karena kesehatan orang yang dicintai. Ada pula yang sedang menghadapi kesalahpahaman dalam keluarga atau hubungan dengan orang-orang terdekat. Bahkan tidak sedikit yang tersenyum di hadapan orang lain, tetapi diam-diam menyimpan luka dan kegelisahan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Pada saat-saat seperti itulah, mendung seolah menyelimuti hati dan pikiran kita. Dunia yang sebelumnya terasa penuh harapan, tiba-tiba tampak begitu gelap. Kita mulai kehilangan semangat, mudah putus asa, bahkan terkadang mempertanyakan kasih sayang ide sayang widiwasa kepada diri kita. Namun, marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan sebuah pertanyaan. Benarkah cahaya tuntunan Tuhan itu benar-benar hilang dari kehidupan kita? Atau sesungguhnya cahaya itu tetap ada? Hanya saja kita yang sedang terlalu larut dalam kepanikan, ketakutan, dan kesedihan, sehingga tidak mampu melihat sinarnya? Inilah yang akan kita renungkan bersama. Karena seringkali bukan Tuhan yang menjauhi diri kita, melainkan hati kita lah yang sedang tertutup oleh rasa cemas dan putus asa. Saya ingin membagikan sebuah kisah tentang seorang anak perempuan. Ia adalah seseorang arsitek sekaligus wirausahawati muda di bidang industri kreatif. Sebagai generasi muda Hindu yang modern, anak perempuan ini tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat aktif bersosialisasi. Kelihatannya hidupnya sangat ideal dan tanpa beban. Namun, yang namanya kehidupan, roda itu pasti berputar. Karena perubahan pasar yang tidak menentu dan adanya kegagalan dari sebuah proyek besar, bisnis yang dibangunnya kolaps. Ia mendadak terlilit utang operasional yang cukup besar. Di saat yang bersamaan, orang tuanya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Anak perempuan yang biasanya tampil penuh percaya diri seketika merasa dunianya runtuh. Hari-harinya berubah menjadi kelam saat ia bersimpuh berdoa kepada Tuhan, air matanya menetes. Ia sempat berada di titik meragukan apakah doa-doanya selama ini didengar oleh Tuhan? Nah, situasi yang dialami ini tentu sangat dekat dan sering kita jumpai dalam realitas sosial masyarakat saat ini, bukan? Lantas, apa yang membuatnya akhirnya bisa bertahan dan tetap berdiri? Jawabannya terletak pada ketika ia memilih untuk berhenti menyalahkan keadaan, lalu kembali membuka diri serta hatinya pada pemahaman yang paling mendasar tentang hukum reta dan hakikat suka dan duka. Di dalam tuntunan ajaran agama kita, kita selalu mengingatkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan adalah dua realitas yang tidak akan pernah bisa dipisahkan selama kita masih menghembuskan nafas di dunia ini. Keduanya mengalir, bergeser, berputar secara alami, persis seperti hukum alam, di mana siang yang benderang pasti akan digantikan oleh malam yang sunyi. Tidak ada siang yang selamanya bersinar terik tanpa jeda, dan tidak ada malam yang sepekat apapun yang mampu menahan laju terbitnya matahari pagi. Ini adalah reta, sebuah cetak biru hukum alam semesta yang maha adil, teratur dan konsisten, yang sudah digariskan oleh ide sang yang widiwasa demi menjaga keseimbangan alam maupun dinamika dalam diri kita sendiri. Ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya, kesadaran rohaninya mulai menuntunnya untuk menyadari sebuah kebenaran baru bahwa kegagalan

0: 8. Kerugian bisnis dan air mata yang ia alami saat ini bukanlah bentuk hukuman dari langit. Itu semua juga bukan tanda bahwa Tuhan telah menutup mata dan meninggalkannya sendirian dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari bekerjanya rantai karma pala yang sedang berjalan untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu pematangan jiwanya. Ini adalah momen di mana jiwanya sedang dibersihkan dari sisa-sisa keangkuhan masa lalu. Sebuah fase transisi spiritual yang memang seharusnya ia lewati dengan kepala tegak. Mari kita analogikan secara sederhana. Pendengar setia RRI dan Pasar, sama halnya seperti seongkah emas mentah yang baru digali dari bumi. Ia tidak akan pernah bisa berubah menjadi perhiasan seperti mahkota yang bernilai tinggi dan dikagumi oleh banyak orang. Jika ia menolak atau tidak berani dimasukkan ke dalam kobaran api yang membara, proses pembakaran yang panas dan menyakitkan itulah yang justru berfungsi meluruhkan segala kotoran yang menempel, mengeluarkan seluruh kadar kemurnian aslinya, sehingga akhirnya kila emas tersebut menjadi sempurna dan memancarkan cahaya yang memukau. Begitu pula dengan skenario kehidupan yang sedang kita jalani. Ujian hidup yang teramat berat, himpitan ekonomi, maupun kehilangan yang kita rasakan saat ini hadir bukan dirancang untuk menghancurkan eksistensi kita atau membuat kita terpuruk tanpa daya. Tuhan menghadirkan semua itu sebagai api penyucian untuk menempa mental kita, mengikis ego keduniawian kita agar kita bisa tumbuh dan keluar dari badai tersebut sebagai pribadi yang jauh lebih dewasa, lebih bijaksana, memiliki empati yang dalam dan berjalan dalam tuntunan cahaya yang tercerahkan. Pendengar setia RRI dan Pasar, jika kita membuka kembali lembaran suci sastra, khususnya dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, Sri Krishna memberikan nasihat yang sangat menyejukkan bagi Arjuna yang saat itu mentalnya sedang runtuh di medan laga Kurusetra. Beliau bersabda, "Wahai putra Kunti, kemunculan dan menghilangnya kebahagiaan dan kesedihan yang tidak kekal, seperti kemunculan dan menghilangnya musim dingin dan musim panas. Keduanya muncul dari persepsi indera, wahai keturunan Bharata, dan seseorang harus belajar untuk menoleransinya tanpa terasa terganggu." Melalui belis loka yang sangat indah ini, kita sebagai umat Hindu sebenarnya sedang diajarkan sebuah konsep pengelolaan mental yang luar biasa yang disebut dengan titiksa. Titiksa itu bukan sekedar sabar dalam arti pasrah tanpa arah atau diam meratapi nasib sambil berpangku tangan sama sekali. Titiksa adalah ketahanan spiritual, sebuah kemampuan tingkat tinggi dari jiwa kita untuk tetap tegar, kokoh dan tidak gampang ambruk atau terombang-ambing ketika ombak dan badai kehidupan datang menghantam secara bertubi-tubi. Tuntunan agama Hindu kita secara jujur tidak pernah menjanjikan bahwa setelah kita tekun beragama maka jalan hidup kita akan mendadak mulus tanpa kerikil tajam atau bebas dari sentuhan masalah. Tidak ada satupun sloka yang menjanjikan hal instan seperti itu. Namun indahnya agama kita adalah kita dibekali dengan sebuah keyakinan bahwa sepekat apapun malam yang sedang kita lewati, lentera iman dan percikan suci Tuhan di dalam diri kita tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh situasi eksternal apapun selama kita mau menghidupkan daya titiksa, yaitu ketabahan hati yang bersumber dari penyerahan diri yang tulus.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mari kita lanjutkan kembali kisah anak perempuan ini tadi. Titik balik kehidupannya terjadi ketika ia berhenti meratapi nasibnya dan memilih untuk berserah diri secara total ke hadapan ide sayang dewasa. Ia mulai mengubah cara pandangnya. Daripada terus-menerus meratapi bisnisnya yang sudah terlanjur jatuh, ia memilih untuk bangkit perlahan. Ia mulai membuka jasa konsultasi kecil-kecilan kembali. Menariknya, di sela-sela keterbatasannya itu, ia justru meluangkan waktu untuk mengajar kelas menggambar dan desain secara gratis bagi anak-anak di panti asuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Melalui aktivitas sosial tersebut, ia menemukan kembali kedamaian jiwanya yang sempat hilang. Cahaya di hidupnya menyala lagi. Tentu bukan karena utang bisnisnya langsung lunas dalam sebalam, melainkan karena cara pandang jiwanya yang telah mengalami transformasi spiritual. Kegelapan yang tadinya ia takuti justru membuka pintu kedamaian baru di hatinya. Kita yang hidup dan tumbuh dalam kebudayaan Hindu di Bali sesungguhnya sangat beruntung. Sejak kecil kita telah diajarkan nilai-nilai luhur seperti Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku, serta semangat menyambut beraya yang memandang semua orang sebagai saudara. Nilai-nilai inilah yang membentuk rasa kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong yang masih begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Bali hingga saat ini. Pendengar setia RRI Denpasar, coba kita perhatikan lingkungan sekitar. Ketika ada tetangga atau warga Banjar yang mengalami musibah, tanpa diminta pun banyak orang akan datang membantu. Ada yang memberikan bantuan sesuai kemampuan, ada yang bergotong royong menyiapkan keperluan upacara, ada yang membantu memberikan pekerjaan keluarga yang sedang berduka, ada yang pula yang hadir untuk menemani serta memberikan semangat. Mungkin bagi kita hal itu terlihat sederhana, tapi bagi seseorang yang sedang menghadapi cobaan, kehadiran orang-orang yang peduli dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Dari sini kita dapat memahami bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban. Seringkali, ide sayang widiwasa menghadirkan kasih sayangnya melalui tangan-tangan manusia yang tulus, senyuman yang menguatkan, sapaan yang menenangkan, atau bantuan kecil yang diberikan dengan ikhlas. Semuanya dapat menjadi jalan hadirnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Trihitekarana, khususnya pawongan, yaitu menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, jika saat ini kita sedang menghadapi masalah yang terasa berat, jangan memilih untuk mengasingkan diri. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita menutup diri, kita juga menutup kesempatan bagi orang lain untuk membantu? Datanglah ke pura, ikutilah kegiatan di lingkungan, atau berbicaralah dengan orang-orang yang kita percaya. Terkadang persoalan memang belum selesai, tapi hati menjadi lebih tenang dan lebih kuat karena kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selama masih ada kepedulian, kebersamaan, dan kasih sayang antar sesama, disitulah cahaya Tuhan selalu hadir, menerangi setiap langkah kehidupan kita. Pendengar setia RRI Denpasar, setelah kita memahami bahwa cahaya Tuhan selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup, mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita. Lantas, bagaimana caranya agar cahaya itu tetap menyala di dalam hati, terutama ketika kita sedang menghadapi berbagai ujian kehidupan? Ajaran Hindu sesungguhnya telah memberikan pedoman yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam untuk menjaga agar pikiran tetap tenang, hati tetap kuat, dan keyakinan kepada ide sang yang widiwasa semakin kokoh. Menariknya, langkah nyata ini bukanlah sesuatu yang sudah dilakukan, justru dapat kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, meluangkan waktu untuk hening melalui japa dan dhyana. Setelah selesai mengaturkan canang atau sembahyang di pagi hari, janganlah terburu-buru kembali pada rutinitas. Luangkanlah waktu sekitar 5 menit untuk duduk dengan tenang, memejamkan mata, mengatur nafas, kemudian melantunkan atau mengingat Gayatri Mantra dengan penuh penghayatan.
Biarkan pikiran yang semula dipenuhi kecemasan perlahan menjadi lebih tenang. Terkadang, apa yang kita butuhkan bukanlah jawaban atas semua persoalan, melainkan hati yang tenang agar mampu menghadapi persoalan tersebut dengan lebih bijaksana. Kedua, senantiasa mengingat hakikat diri sebagai Atman. Dalam kehidupan ini, kita sering merasa sedih karena kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, seperti harta, jabatan, atau kesehatan. Padahal semua itu bersifat sementara. Ajaran Hindu mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat Atman, yaitu percikan suci ide sang dewasa yang tidak pernah rusak oleh penderitaan, tidak pernah berkurang karena kegagalan, dan tidak pernah hilang karena keadaan hidup yang sulit. Ketika kita menyadari hakikat tersebut, kita akan lebih mampu bangkit dari setiap cobaan. Karena kita tahu bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kesucian diri yang ada di dalam diri. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dengan tulus melalui karma yoga. Lakukanlah setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya, baik sebagai orang tua, anak, pelajar, pegawai, petani, pedagang, ataupun pelayan masyarakat. Berikan usaha yang terbaik sesuai kemampuan kita. Tetapi jangan biarkan diri sendiri terbelenggu oleh rasa cemas terhadap hasil yang belum tentu terjadi. Sebagaimana diajarkan oleh Bhagavad Gita, manusia berhak untuk berusaha, tetapi bukan atas hasilnya. Ketika kita bekerja dengan hati yang tulus dan menyerahkan hasil akhirnya kepada ide yang dewasa, hati akan lebih damai dan pikiran tidak mudah dikuasai oleh rasa takut maupun kecewa. Pendengar setia RRI dan pasar, apabila ketika latihan sederhana ini dilakukan secara konsisten, cahaya di dalam hati kita akan tetap menyala. Mungkin persoalan hidup tidak langsung hilang, tetapi kita akan memiliki ketenangan dan keteguhan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, itulah cahaya sejati yang akan membimbing kita melewati setiap gelapnya perjalanan kehidupan. Pendengar setia RRI Denpasar, yang mungkin hari ini sedang mendengarkan siaran ini dari ruang perawatan rumah sakit sambil setia menampingi anggota keluarganya yang sedang berjuang melawan sakit, saya memahami bahwa hari-hari ini seperti tidak mudah. Ada rasa lelah, cemas, bahkan harapan yang terus dipanjatkan agar orang yang kita kasihi segera diberi kesembuhan. Bagi Anda para orang tua yang saat ini sedang memendam kecemasan, memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik, tetaplah yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat saat ini, tetapi bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja dalam kehidupan kita. Pendengar setia RRI Denpasar yang budiman, tidak terasa waktu jualah yang terus membatasi kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama tidak hanya menjadi rangkaian kata yang didengar sesaat, tetapi dapat menjadi bekal untuk menguatkan langkah kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum saya undur diri, izinkan saya mengajak kita semua membawa pulang satu komitmen sederhana. Jika hari ini Anda melihat sahabat, rekan kerja, tetangga, atau bahkan anggota keluarga yang wajahnya tampak murung dan harinya terasa redup, jangan ragu untuk menjadi cahaya kecil bagi mereka. Berikan senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, tanyakan kabarnya dengan penuh kepedulian, dan jadilah pendengar yang baik setiap keluh kesahnya. Barangkali bagi kita itu hanyalah sebuah perhatian sederhana, tapi bagi mereka perhatian tersebut dapat menjadi sumber kekuatan yang kembali bangkit menjalani kehidupan. Marilah kita percaya bahwa setiap kebaikan kecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita membantu menerangi jalan hidup orang lain, sesungguhnya pada saat yang sama, jalan hidup kita sedang diterangi oleh cahaya kebaikan yang kita tanam sendiri. Ini adalah indahnya ajaran Tatwam Asi, Menyama Braya dan Karma Pala yang mengajarkan bahwa hidup akan menjadi lebih damai ketika kita saling menguatkan dan saling menebar kasih sayang.
Selamat melanjutkan swadharma dan aktivitas Anda masing-masing dengan hati dengan yang penuh optimisme. Apapun tantangan yang sedang dihadapi hari ini, yakinlah bahwa cahaya selalu ada, meski hari terasa gelap. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena setiap langkah yang dilandasi dharma akan selalu memperoleh tuntunan dari ide sang yang dewasa. Akhir kata, saya Ketut Yahudia Utami pamit undur diri. Sampai bertemu di siaran berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om San.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nang tekit pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandil.

perannya kita angkari. Mamu cia soru apa pidia.

0: Rajeng laksana yang bersemayan puja Trisandya menjaring mati nus dharma ring di jajah pada mengkena dumogi di sang yang uduwasa statu mepajak rayu alan kerajangan rei raga saran sami jagat lan stagingnya nih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
3: Dia. Oh, ini. Cuma judi online.
4: Tapi seru loh.
3: Bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu nggak? Kalau judi online itu berbahaya. Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, deh.
3: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
3: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
5: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
6: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Hajan, hajan. Bali, Bali, Bali.
1: Rekan Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna ketun nyaring di dedane ring acara Rahajeng Bali. Sare makin ngering piar sarang-sarang siaran acara gilangkangin antuk judul menempati tempat yang bukan milik kita.

0: swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Pang telah malu gendeng intip itu nih pun intip dan.
1: Nah, jangan
0: kau mau madon. Anu teman dan yang gendengnya, yang teman duni pun kesiapnya. Anu teman dan yang kau jadi satuan cetrung nih kau.
1: Nih, nih ada di buku satu kedis ke cetrung.
0: Kedis cetrung kan nenek kubur nenek.
1: Nanti padi itu loh.
0: Kita kubur nenek ratu.
1: Neng lancari ene. Neng lancari ada nih Ibran Kus.
0: Siapa?
1: Ibran Kus.
0: Lijar.
1: Lijar satu.
0: Oh satu. Oh kadene
1: nih ada satu ane Pan Brangkus.
0: Oh Pan Brangkus. Oke. Di anu buku napi ini kok satu orang sih?
1: Ini tantri apa apapun nih ya.
0: Oh,
1: nah kan ada satu kita aja lah.
0: Cetrum. Engken ya cetrum. Penasaran menyaman wijil dan penasaran.
1: Seng ikrik ke cetrum ya kan mesebon ya. Di Padin Ibrangkus
0: ya. Oh, nak
1: dicari ini.
0: Mau lo demen jadi cetrum mau di kendan tuh anget ya di Padin.
1: Wih, uling maro. Maro nengik buah nih.
0: Oh maro pesu nih kau buah.
1: Pesu itu mau ditu ya nggak mau sebon. Ngai mau taloh ya itu. Kanti lekat panak nih.
0: Oh.
1: Lekat boleh di encak boleh taloh panak nih.
0: Nih maksud makam nih kau lekat ya nih.
1: Paket kuning padi.
0: Kuning padi nak nggak ampun ya artinya tuh neng selikur lemang, klay lemang kan kuning ya padi nih kau.
1: Lalu kuning padi pasti kau sebab bakal kau anyi.
0: Nah, nak ni artinya kalau lap kan nitek dengan dia padi.
1: Yen boy yo anyi ni panak nu ceni.
0: Panak nu ceni.
1: Itu yo sedih ikan ni.
0: Cetrung.
1: Me yang pak saja teh kan ben mani ni kal anyi ya padi ni rangkus. Irago kengkian yo ngajak panak-panak aja pamekas.
0: Nih panak nonen bisa kebar.
1: Kebar sing bisa nonen.
0: Umah teng lah leh.
1: Pasti bejok kok ya nih panak-panak irago duduk. Oh bisa ngono palian.
0: Oh meh. Oh. Kenten sebet
1: cek. Buang ngono palian mati sebuah panak kita. Wih kerja-kerja itu mau krimian yo.
0: Oke. Okay. Anu yang bener deh nah. Nyen sebenarnya pilih niki cetrung tapi nak nih manyi. Nak macam bingung dia.
1: Ya dia kenang-kenangan tu kita tu.
0: Nggih.
1: Singa do play tu tu.
0: Mencetrung di padi nak yo mumah nak royong lah tungguas kau. Iya ya play dan.
1: Nah tu masih salah ya cetrung cara menyentuh bo.
0: Nggih.
1: Nongos sing gelah yo eh. Kewalau di yo mana orin mana terus bisa ngai rumah permanen.
0: Oh, saya ni punya land. Nak muntah ya mulo kemulan ya demen mumah di padi kan.
1: Oh betul. Di tengah senep enep.
0: Senep enep. Mau kebar itu ngidang tegah ya.
1: Oh betul.
0: Oh artinya pan aning lah padi. Ya itu artinya pan.
1: Pan Brangkus.
0: Pan Brangkus yang udah manyi. Bang lu gede panak nah.
1: Yo sing masih nawang ada kedes itu.
0: Oh ya. Oh sing ya boleh masih.
1: Ah. Ya tuh tanya cetong. Kene mas wako, mau surat sing.
0: Oh, sertifikat sing lah yo.
1: Sertifikat sing lah. Yang sama Gus, yang itu mau mau kos maluna.
0: Nenek ajak perjanjian ini notaris. Sing ado. Oh, padi ya, boleh. Udah ya, leng malu, anu kuning kan, udah nah ada yang malu mau buah.
1: Waktu dia mulai montong.
0: Nggih, ya padi tuh nang mulai 100 lemang, 100 limo pleng wayah niko.
1: Ya sih itu enggak masih bane kerja trong. Ya dini masebon lekat panake. Bo kuning padi tadi tunas.
0: Nah, melumur padi mau yang lewat kan niko. Ampun ya aslan kan yo. Ih, saja.
1: Nih keadaan peleh tuh.
0: Keadaan peleh jadi.
1: Keadaan peleh.
0: Men
1: kan.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok.
3: Nih peka nih cek bangkong.
4: Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya gak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Gak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini kan pelajaran buat kita.
0: Pelajarannya kenapa ini kok?
1: Apa sih kalau ingin tidak ada masalah?
0: Nah,
1: ya komunikasikan terlebih dahulu.
0: Oh, gitu.
1: Sing joan ikade kecil, harus komunikasi ya. Oh. Ini panda anu apa itu lawan untuk Irak.
0: Oh, rago yang pet nyingak masalah cara cedrung niki. Yang nago ngoyong di tong salen gitu pami itu nanti nak bapa nak len lah rumah padi kita nak
1: menah lu satu ne.
0: Adang satu.
1: Pas yang sedaan rago sing idang udiang.
0: Pas dong.
1: Gusur tu kan.
0: Pas kantong dong puyung. Gusur ngalih rumah len terngidang.
1: Di tu bawah tu besu.
0: Oh, artinya nago perlu berkaca monitor. Yang pun dan komunikasi. Nah, engkau ya di tu satu orang dan ya
1: pada komunikasi sih nah ada cara dagang tu.
0: Tawar menawar.
1: Ada dagang, yo nunan berdi. Nih belanja, yo punya.
0: Yang pun dan kesepahaman. Maro cocok harga dengan transaksi onya.
1: Kalau agar masih ngamisi masih kata yano itu kerja-kerja terongan ratu ayu kudu yang makin memudaya saja tuh tetap dia berdoa.
0: Artinya nunasi cor yang dasarnya di
1: ratu botaro kirim ratu tangan-tangan ratu untuk menolong tiang. Tiang memang salah tapi tidak punya pilihan.
0: Artinya ya ampun merasa kini banyak pilih nak nongos-nongos nak lenteng dan
1: dia kalau tidak salah pilih kini cuma nakon dia
0: rumah tenglah tiang tanah kalau bangun terbentan.
1: Nah yang sampun ya nyen kebah kampen panak tiangnya tiang kalau mau kadal di sini
0: mau kadal di sini kepada len tiang
1: akhirnya kan ada jalan.
0: Entan jalan
1: ada di lantur dan tiangnya tuang tuh yang ngelah ya timpal.
0: Ngelah timpal?
1: Ikidang.
0: Cedro ngelah lantur satu orang ini. Ngelah ya timpal kidang.
1: Nah tenang kan ya Cedro. Ringwang panak cimro ditu. Bukan kebelang kebat. Kebah ajak mekar ini. Kayaknya cara kayak kidang. Gitu ya. Teko mau nak manyi. Sekol beli yuk teko.
0: Sekol manyi.
1: Kidang saya teko dan. Aduh bingung ya khawatir ya.
0: Anu cetrung.
1: Apakah tinggal janyi kan. Kidang.
0: Apa hanya di mulut saja.
1: Ternyata. Ada yang lah cara.
0: Kengken kok caranya.
1: Ada jarak 100 meter. Ditu ya gerak dingre ikidang.
0: Ngigal ya kidang.
1: Ngigal
0: kita kecos.
1: Aneh mau nekal manyi ne. Fokus kok kidang. Aduh kidang hijau. Ben pak kidang.
0: Boh hasane.
1: Benjohan.
0: Cara ngaku boh yo.
1: Terus gitu.
0: Nggih.
1: Kanti buong nak nyidang manyi hari
0: manyi, itu.
1: Setelah waktu nang kalau ngeyuk kidang.
0: Mau tunar kiri manyi.
1: Bermanin ben gitu. Kanti kotlon.
0: Kotlon.
1: Nuna-nuna waktu kalau ngubar kidang kan.

0: que no van den no. Oh, qué entanda din ne. Oh, luar biasa. Nah, petuah-petuah saja nak ngai gending ni kok bakat teh bane salah nang eh. Memberikan tutur secara tidak langsung. Oh, jadi bah artinya engkau ragu patut nanti kurep nanti nempuk masalah kene, oke nih solusi nih harus ada doa di sampai ini kau tengen Daniel.
1: Tetap ragu berdoa,
0: usaha dan doa.
1: Banyak semang banyak tuh, nolak artinya mana?
0: Nggak nak anu artinya engkau ngisi waktu bang Saru.
1: Nggak mau kita orang.

sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uga, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun ke piarsang sarang-sarang di Wawu siaran acara Galangkangin. Sedang makin muali titik Anggung Krisna nyarangin ide danege asan antuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan pasti kawentan informasi-informasi menarik. Kawit ini untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali. Rahinane makin sukra 4 Juli war sekali tali 6 saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 62-92%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane makin cerah berawan, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 68-92%. Kabupaten Badung, rahinane makin cerah berawan, kisaran suhu 23-30 derajat Celcius, kelembaban 59-92%. Kabupaten Gianyar, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23-30 derajat Celcius, kelembaban 83-89%. Kabupaten Klungkung, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 57-90%. Kabupaten Bangli, rahinane makin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 21-27 derajat Celcius, kelembaban 77-99%. Karangasem, rahinane makin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 21-27 derajat Celcius, kelembaban 80-96%. Kabupaten Buleleng, Rakelan Rai, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 48-84%. Lan Kota Denpasar, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 62-89%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat pagi, majereng Indi Danis, Sani Semangni Mangkin, sampun berangkat ke Genau Pekarian. Ge, biasanya niki hari Jumat, pasti ke lebih pagi berangkat ke kantor. Ge, biasanya reng kantor-kantor niki wentan oleh kegiatan olahraga bersama. Nah, majereng Indi Danis, Sani sampun sibuk ngawitin aktivitas ring rai nene mangkin ring jero puri griyo pekebon soang-soang utawi ring genah pekaryan soang-soang ge rahaja ngaturang titiang. Tetap semangat, kenten nge motivasi diri punika penting ge Mang Denesi de napi wasane membangun keberhasilan dimulai dari pagi hari ge motivasi puniki mulai bisa dilakukan dari pagi hari ge untuk melakukan sesuatu yang terukuran terencana dan sida memberikan hasil yang lebih baik kenten ge. Nah, yening ide dane ingin mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan sehari-hari, pasti ke harus memberikan seluruh kemampuan ge pada suatu pekerjaan. Lan terus termotivasi untuk menemukan hal-hal yang baru kenten ge Mang Denis ide menyelesaikan target-target yang harus diselesaikan ring rahina ne mangkin kenten ge. Nah, pasti ke samian berharap bisa mencapai hasil yang lebih baik kenten ge. Nah, niki dibutuhkan motivasi setiap harinya dimulai dari pagi hari dalam pekerjaan utawi dalam kehidupan sehari-hari.

Rekenan Rai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membocorkan opsi calon lokasi untuk Private Financial Institution Indonesia PFII yang menyebut telah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama dengan CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani. Erlangga menjelaskan kunjungannya ke Bali salah satunya untuk meninjau beberapa kawasan ekonomi khusus KEK dan juga lahan milik perusahaan plat merah di Bali Barat, juga lahan milik BUMN di dekat bandara. Meski demikian, Erlangga menegaskan lokasi PFII belum diputuskan. Menurutnya, selain berada di dalam KEK, pemerintah juga membuka opsi lokasi di luar kawasan tersebut. Ia menuturkan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif lokasi sebelum mengambil keputusan lahan mana yang akan menjadi lokasi PFII. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, fase pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan atau recovery merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingera tidak dan era kelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Kesarai Titia Agung Krisna rekelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali kantas puputne jam sias membeli cebos. Ringgalai puniki ide dane taler dadas nyarengin ringgala on air 0361223361. Utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nerekelan rai ring tanggal mangkin niki 24 Juli nggih diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Peringatan puniki bertujuan untuk melestarikan identitas bangsa, memperkuat jati diri perempuan Indonesia, taler mendorong pengakuan internasional. Nah, kebaya pinaka pakaian khas perempuan Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Baju atasan puniki diperkirakan sampun wenten sejak abad ke-15 Masehi. Asal usul katanya diambil dari bahasa Arab, inggih punika abayah yang berarti pakaian. Wenten beberapa filosofi kebaya berdasarkan cara penggunaannya. Sekadi memiliki model sederhana, membentuk badan hingga diikat dengan stakin. Nah, rekelan rai model sederhana dipadukan dengan bawahan jari utawi kain panjang utawi kamen yang cara raga di Bali ini kingge sane bermakna melambangkan sifat dan tampilan perempuan yang lemah gemulai. Lantur lilitan kain yang ketat membuat perempuan bergerak dengan lembut dan kehalusan. Anika bermakna perempuan haruslah lemah lembut dalam tutur kata dan halus dalam bertindak. Ngelantur potongan kebaya mengikuti bentuk tubuh berarti perempuan harus bisa selalu menyesuaikan diri dengan keadaan lan mandiri. Nah, stagen utawi ikat pinggang utawi cara raga niki wenten amet senteng kenten ge menyimpulkan usus yang panjang dalam filosofi Jawa kenten ge lan bermakna memiliki kesabaran tinggi. Nah, masa ngeninin indek Hari Kebaya Nasional rekelan rainge menawite niki ide dane setiap hari raya napiki harus membeli kebaya baru nge. Biasane ide dane memilih jenis kebaya, jenis kain kebaya sane napi lebih senang nih napiki brokat, katun, tile, satin utawi sifon nge. Durusang berbagi cerita iriki ringlan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Inggera Tida dan Era Kelantrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih mawali kesare Diti Agung Krisna Rekelantrai ring acara Rahajeng Bali. Inggih mawasa ngendinin ini Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Nah mawasa ngendinin ini kebaya Rekelantrai napi ke ide dane setiap hari raya kenten nggih utawi melancaran kije wenten to kebaya napi ke harus ngangge kebaya baru kenten ge. Biasanya jenis-jenis kain kebaya napi sane kesenengin ge kan wenten brokat, katun, kenten ge, tile, satin, sifon, iki nah pokoknya banyak kenten ge. Durusan berbagi cerita iriki ringlan telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ge ring nomor 0878-988-2240. Nah rekalan rai mau sang ngeninin indek Hari Kebaya Nasional ge sane diperingati setiap tanggal 24 Juli. Nah Hari Kebaya Nasional puniki tertuang ring keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 19 tahun 2023 ngeninin indik Hari Kebaya Nasional. Nah penetapan 24 Juli pindah ke Hari Kebaya Nasional boleh je tanpa alasan ge ring Kepres punike kebawasang wenten 3 pertimbangan ge sani dados awal mula lahirnya peringatan setiap tahun puniki. Saneka pertama kebaya berkembang dados busana saneka anggi secara nasional ring mekudang-kudang kegiatan napi ke punika berskala nasional utawi internasional. Ngelantur Kongres Wanita Indonesia KOWANI ke-9 yang dihadiri Presiden Soekarno ring tanggal 24 Juli 1964 niki pinake momen bersejarah. Nah samian peserta kongres mengenakan kebaya. Dadasnya tanggal 24 Juli bersejarah punike dijadikan dasar penetapan Hari Kebaya Nasional melarapan Kepres nomor 19 warse 2023. Gih, nah niki rekel Andrai ngelantur alasan sandi nomor 3 inggih punika kebaya berkembang menjadi busana nggih pinaka identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis nggih lan sampun berkembang dados aset budaya berharga dados ne perlu dijaga lan dilestarikan kantos kepungkur ukas.
1: Aduh ternyata enggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Ingat tidak dan ingat kalian rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge muali kesarang yang ditiang Agung Krisna rekalan rai. Reng sesi acara Rahajeng Bali. Nge kantas puputnya jam sias mong Bali jebos. Sane arsa nyarengin durusa renggala on air 0361223361. Utawi reng WhatsApp. Reng WhatsApp tiki sinampuran tiki wantan kendala kedek di kingge. Nah kang yang numun tersida nyarengin reng WhatsApp. Dadasnya reng on air ke mantas sang gratitiang. Lan telpon 0361223361. Nge samur wantan penelpon ka pertama sang gratitiang nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Gongge Cantik.
0: Yes, selamat pagi Gom Yang Yoga Ring Gunung Karang.
1: Ini bunga di atas aja pas Gongge ada salib pisan kenten pelumur radio pun ke agang kebatan suaranya alip pisan Gongge.
0: Oh kenten nge Gengge coba titiang kenten koordinasikan dumun nge.
1: Iya, berarti yang pura ngajang radio selat dan sampai 1 meter dan pirang malik kenten.
0: Oh kenten, iya.
1: Topik apa niki Gongge, Rajang Semang lumo.
0: Topiknya niki hari kebaya nasional niki geng. Ini nidik kebaya niki Gomyang Yoga. Seneng nih ngangge kebaya berbahan napi brokat, katun, tile, sifon, utawi sanitiasa niki.
1: Oh ini kebaya, iraku Bali nge, ake pisan dong
0: nge. Pokoknya ake sama dua koleksi kebaya nge.
1: Ya, wentan brokat ake, nikir dan pasar kan akehan putih. Puro nike putih, titiang seneng wa tangan panjang dong nge. Hari ngangin tangan penek-penek ke puro. Ane kado nanti dan panas-panas, titiang seneng dong nge. Nyaman satu hari ngangin kebaya
0: nge. Iya, nge. Senang nih niki napi model Kartini utawi niki model yang modifikasi utawi niki menawi te medaging payet niki pun napi
1: medaging payet medue sane seneng titiang model Kartini Gongge manu ibu rumah tangga lembut kepuro ring dijo titiang lenten seneng sane model-model grama grimi nenten titiang polos-polos Gongge model Kartini sana ake kebayan titik.
0: Gongge, yang untuk kundangan senangnya napi mendaging payet utawi polos-polosan taler niki.
1: Wenton sana mendaging payet kundangan, wenton sana brokat model-model ikut Riki kan pamer kebaya amun kundangan niko DJ wenton udah karyo kebaya sampun niko.
0: Oh.
1: Sana wenton mantan napi jam dua kenten Gongge yang penting bersih rapi.
0: Nggih. Suksema niki Gomyang Yoga Ring Gunung Karang niki.
1: Belum agengin gede ya. Aryo pidang apa? Nggih. Jam 5 sampun. Dijunir rara-rara pidang ada salib pisan.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Ora penyemang dumun, pidang

0: pun pisang kukus wau kali mengkiri ngantar murid iki. Mali jebos budal waspada orang lagi. Salam niki jerem aku sedani nyarengin sarang Lili Jerman buat KBB karena kesibuk niki. Pak Man Pandu semangat Pak Man. Kadi titiang Pak Man semangat. Nampunang mundur maju terus. Inge semut titiang apa nih? Tetap bersama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge matur suksema gemiang yoga ring Gunung Karangge. Sani sampun nyarengin. Sani tiosan nge durusang durus nyarengin Mali. Dengan telepon 0361223361 Sinami menginformasikan modulasi perempat RRI Denpasar. Niki guys, durung titia sanggra muali, nangirin piar sang sarang-sarang tembang dumon.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Inggirati dadanera kelandrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih senang puraping banget rekelandrai. Niki wantan kantun wantan kendala teknis nggih. Kangyang numa menawi temodulasi pro 4 renggena ide dane songsuang durung maksimal. Nah ide dane tala dados miar sayang siaran pro 4 RRI Denpasar melarapan aplikasi RRI Digital. Terusang download nggih aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store reng handphone ide dane soang-soang ye. Kantun kesarang ititi Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahajeng Bali mau sanggeninin indek Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Nah wintene penetapan Hari Kebaya Nasional puniki ye, mangdene pindah kebentuk kinten ge motivasi sida meningkatkan kesadaran masyarakat ngeninin indik penggunaan kebaya. Tujuane niki bukan berarti menjadi tanggal 24 Juli pindah ke hari libur resmi kinten ge. Nah ring diktum kedua ring kepres punika kebawasang yakni Hari Kebaya Nasional puniki bukan merupakan hari libur. Nah niki berarti aktivitas ring hari perayaan Hari Kebaya Nasional puniki nggih tetap berlangsung seperti biasa. Sakewantan dianjurkan untuk merayakan dengan cara sederhana, misalnya mengenakan kebaya bagi perempuan utawi agenda-agenda sanitiosan sanikanton relevan kenten niki nggih berpartisipasi dalam parade yang ngenten parade kebaya kenten nggih. Nah, membeli utawi berbelanja kebaya utawi kain tenun tradisional langsung dari pelaku UMKM, penjahit lokal utawi desainer daerah. Nah, yeni wenten pameran utawi pasar kain tradisional sani kelaksana yang ring memperingati Hari Kebaya Nasional puniki ide dane bisa berpartisipasi kenten nggih untuk membantu ekosistem ekonomi kreatif Wastra Nusantara. Dosan punika ide dane taler bisa mengikuti kegiatan secara langsung nggih. Memilih menggunakan media sosial sebagai bentuk partisipasi, bisa posting foto berkebaya utawi memberikan ucapan yang penuh makna kenten nggih. Dadosne rekalan rai Hari Kebaya Nasional puniki ditetapkan oleh pemerintah diperingati setiap tanggal 24 Juli 2000 ring warsane mangkin nggih 24 Juli 2026 puniki pastika untuk memotivasi gila meningkatkan kesadaran masyarakat mangdene tetap melestarikan kebaya puniki sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekenan Rai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, pelindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali. Salah satunya penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat,